Kakak pula.

0: di interval yang kedua di jam 7:22 ini. Dan terima kasih kita berdua sebelum berita ini yang udah saya dan juga udah senggol-senggol ya, udah miss call juga. Selamat pagi teruntuk Janis PCM, terus juga untuk ini buat Ujang J, terus juga pagi buat ya buat Rahmat Irawan, Mama Nuru yang udah komentar, Bang Lent juga ya,
1: Mbah Mika, Parabon,
0: betul, buat semuanya deh ya. Baik, kalau begitu semuanya terima kasih dan langsung aja ke beritanya ya.
1: Yep.
0: Yo.
1: Untuk informasi terupdate pagi hari ini, interval yang kedua, ISPA kutip dari sukabumiupdate.com nih, di mana masih sambungan masalah korban investasi yang bermasalah ya di Cibadak itu minta kejelasan. Sebut rugi sampai 1 ember. Miliar ya.
0: Oh, miliar ya.
1: Di sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah ini mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malamnya. Pertemuan tersebut dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan ya. Terus salah seorang korban, Fatmah lagi ya, Ibu Fatmah 27 tahun, mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban ini sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi yang tentunya di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya mediasi ini tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan. Tidak ada kejelasan sepertinya ya, uangnya balikin atau gimana gitu tanya. Pengennya sih dibalikin, kayaknya biasa kalau invest-invest gitu mah ya. Nah, dalam mediasi tersebut para korban akhirnya memberikan tenggang waktu untuk 3 bulan kepada pihak terduga pengelola untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut Bu Fatmai sendiri, semuanya itu atau sebelumnya pihak terduga pengelola menginginkan waktu hingga 1 tahun ya. Namun para korban menilai waktu itu tersebut terlalu lama. Bu Fatma mengaku mengenal terduga pengelola karena merupakan adik kelasnya. Memang ya kalau niat tidak baik, mau yang dekat mau yang kenal,
0: mau keluarga sekalipun bisa.
1: Tetap niatnya tuh ya, niat awalnya apa tuh? Ia tertarik bergabung untuk melihat promosi melalui status WhatsApp. Meski sempat ragu karena pernah mengalami penipuan, ia akhirnya ikut berinvestasi setelah mendapat jaminan bahwa dana yang disetorkan aman dan akan dipertanggungjawabkan. Ya memang kalau niat yang tidak baik awal-awalnya begitu, lancar pasti, dulu pasti. Sebulan dua bulan, nah 3 bulan kesananya kita gigit jari ya. Jadi hati-hati, ini banyak sekali nih invest-invest bodong kayak gini ya.
0: Pasti
1: ngajak kerjasama tapi ternyata nihil, hanya mungkin setoran 1, 2, nah ketiga selanjutnya harus dipikirkan ya, jadi matang-matang. Menurut Bu Fatma sendiri, skema yang ditawarkan berupa keuntungan dalam waktu singkat. Ia mencontohkan misalkan dana 200.000 nih dijanjikan kembali menjadi 300.000 lebih 100 ya dalam waktu 10 hari. Terduga pengelola juga sebut menyampaikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembiayaan kepada pihak lain. Masalahnya mulai muncul pada pertengahan Mei 2026. Bu Fatma menyebut meski kondisi investasi ini diduga sudah bermasalah, terduga pengelola masih menerima dana dari investor baru maupun arisan. Cari korban baru. Ya memang seperti itu putarannya ya. Misalkan contoh aja ISPA korban pertama. Nanti setelah korban pertama udah renge-renge atau ingin memperjelaskan, dia masih tetap cari tuh korban berikut-berikutnya. Jadi terus berputar ya. Nah, maka dari itu kita harus pintar-pintar usaha investasi ini. Kalau tidak ada kejelasan, apalagi mungkin sekedar kita kenal dekat ya, harus pikirkan dulu, jangan lihat kenal dekatnya. Lebih baik invest yang Anda punya atau uang yang mempunyai Anda punya, Anda buka usaha.
0: Betul.
1: Ya. Anda buka lapangan kerja.
0: Ini buka lapangan kerja usaha,
1: usaha bisnis sendiri aja, katingali kumata dina naon dalam istilah nanti.
0: Tinggali merenya semua proses dan batin atau sendiri perputaran
1: uang
0: itu semua.
1: Anda itu akan kelihatan kalau Anda usaha sendiri ya.
0: Betul, kelihatan.
1: Daripada mungkin invest tapi kenyataannya ya gigit jari dan ya itu akhirnya kecewa. Maka dari itu harus pintar-pintar kita
0: memilah dan memilih.
1: Betul. Hari gini zaman sekarang pengen keuntungan yang ya lumayan. Misalnya tadi kan invest 20.000 nih, nah, dalam waktu 10 hari dapat 300.000. Sekarang kita pikir-pikir aja deh ya, yang realita aja gitu kan. Dalam waktu segitu untuk cari ini, misalkan contoh kecil 100.000 ya, 10 hari dapat 100.000 misalnya, dari 200 jadi 300. Sekarang kita lebih baik mengolah uang sendiri dah.
0: Betul banget.
1: Ajak saudara, keluarga itu kan lebih gimana ya? Ya, membantu keluarga juga. Siap. Dalam usaha nanti bisa bagi hasil juga, gimana membuka lapangan pekerja juga kan, ketimbang kita uang invest dititipkan. Memang udah kenal, tapi kan yang namanya manusia hatinya selalu mudah berubah.
0: Bener.
1: Apalagi karena uang ya.
0: Apalagi karena uang, semua bisa dibutakan oleh
1: bahaya
0: uang sih.
1: Bahaya ini. Hati-hati ya, Saudara Fortuna, sampai 1 ember kerugiannya itu loh, ember 1 ember hari gini ya. Aduh,
0: hari gini 1 juta.
1: Batur mah mani gancang, ngambil teh geningan niat nak itu. Ulahnya orang mah ningali mencari yang berkah-berkah saja.
0: YBBA.
1: Saalit berkah. Timang seueur teh berkah mah.
0: Nah,
1: jang naon atuh duitna
0: lain rasana gitu nya.
1: Tah kitu rasana benten nya.
0: Saem saember mun teh berkah mah leungit langsung ka rasa sapoe teh ka rasa. Tapi eta 10.000 mun berkah mah saminggu bisa.
1: Nya eta cekolot mageningan ai acis mah ciga air kita tanya. Tos dilengen teh aduh ngalir nate ka mana we. Mengikuti hawa nafsu banyak istighfar.
0: Banyak istighfar.
1: Ya. Ya udah yang pasti-pasti aja sekarang mah ya. Jangan yang invest-invest bodong. Daripada invest bodong gitu, mendingan ada itu usaha sendiri, ajak keluarga ya untuk usaha. Naon we? Misalkan buka warung soto gitu kan.
0: Iya, benar-benar yang enak
1: atau
0: gitu.
1: Nanti bikin
0: sesuai hobi itu lebih enak loh.
1: Kue.
0: Pokoknya sesuai hobi udah bisnis usaha itu kayak kita menjalani hobi aja.
1: Betul.
0: Gitu. Cari yang sesuai passion.
1: Aduh.
0: Passion,
1: your passion, it's okay, good.
0: Okay.
1: Jadi kalau invest-invest bodong itu fashionnya no good,
0: no
1: ya.
0: Good dong, betul. Cuma kalau kita invest tapi nggak sesuai passion kita, yang penting kita lihat apa sih salari kedepannya mungkin kali berapa tapi boncos.
1: Ya itulah, kadang-kadang ya memang godaan itu ada di depan mata, apapun itu ya. Yang tadi mungkin kita naiknya memang niatnya baik untuk memutarkan, tapi kan secara logika uang invest segitu dengan jangka waktu seminggu dapat 100 itu dari mana? Kalau bukan ya itulah.
0: Betul.
1: Hati-hati ya. Kita cari yang pasti, yang realita, yang berkah-berkah aja.
0: Iya, BBA yang berkah-berkah aja. Baik, kalau begitu untuk berita selanjutnya berhubungan dengan libur sekolah. Ini dalam 2 hari Curug Sodong Geopark Celetuh Sukabumi dikunjungi 673 wisatawan. Kabayang eta naik papatoan meni kos pasar senggolnya banyak.
1: Aduh.
0: Sukabumi
1: apa? Ke pantai tapi suasana teh meni padat melayat
0: ya, sok asa ya Allah ke pelabuhan Ratu.
1: Hayang nonton ke pantai teh ngajarowok gitu nya.
0: Jadi jadi bandan ngali.
1: Aduh.
0: Sempat tuh tahun baru. Emang momennya kalau hari-hari besar tuh banyak banget.
1: Betul. Apalagi hari libur sekolah ya. Pasti
0: semua
1: akan
0: libur.
1: Padat ya.
0: Secara libur ya, Pak ya. Diikuti di sukabumiupdate.com Curug Sodong di Kampung Cikanteh, Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Menjadi salah satu destinasi wisata alam yang ramai dikunjungi wisatawan saat musim libur sekolah. Dalam 2 hari Sabtu dan Minggu tanggal 4-5 Juli kemarin 2026 tercatat ada 673 wisatawan yang mengunjungi Curug Sodong, meningkat 50% dibandingkan weekend biasanya mungkin 300-an ya kalau 50% itu. Saat debit air terjun yang memiliki ketinggian 20 meter di kawasan Geopark Celetuh Pelabuhan Ratu ini tengah mengalami penurunan. Namun kondisi tersebut malam cukup menarik, airnya tenang dan relatif jernih. Koordinator objek wisata Curug Sodong dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Irwan Setiawan Selamat Pagi mengatakan penurunan debit air terjadi karena kawasan tersebut sudah cukup lama tidak diguyur hujan. Ia menjelaskan kondisi penurunan debit air mulai terjadi sejak akhir Mei lalu dan sudah berlangsung sekitar 2 bulan sampai sini. Meskipun demikian, air di Curug Sodong tetap terlihat jernih sehingga memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan. Irwan menambahkan saat debit air normal, Curug Sodong biasanya menampilkan dua aliran air yang jatuh berdampingan, kayak curug kembar gitu ya. Namun akibat musim kemarau saat ini hanya satu aliran air yang masih terlihat mengalir. Menurut Irwan, meski panorama air terjun berubah saat musim kemarau, daya tarik Curug Sodong tetap diminati wisatawan. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan selama masa libur sekolah dan selama akhir pekan. Nah, dalam mencatat, pengunjung pada Sabtu dan Minggu saat libur sekolah mencapai 673 wisatawan sesuai data registrasi masuk, naik dibandingkan weekend biasanya. Alhamdulillah, apapun itu, liburannya always be held and be safe.
1: Hati-hati,
0: jadi hati-hati dan jaga kesehatan selalu dimanapun
1: pantau
0: berada.
1: Pantau terus keluarga Anda yang memang masih butuh pantauan, yang balita, anak-anak.
0: Betul.
1: Ya. Jangan sampai kita keasikan sendiri ya, liburan tapi kita gak ingat anak ya. Gak ingat yang kita bawa tuh siapa aja gitu ya. Terus hati-hati juga yang namanya kondisi kan.
0: Ada yang tahu ya.
1: Betul. Terlebih kalau kita mau rekreasi juga harus persiapkan kondisi kita sehat gitu kan ya. Yang pastinya selalu hati-hati dan jangan lupa untuk sertakan selalu doa kemanapun tujuannya pagi hari ini.
0: Betul,
1: yang mau menikmati liburan.
0: Ya,
1: karena kita masuk sekolah tanggal berapa, Pongki? Anak-anak sekolah ini di
0: langsung nanya nih. Langsung spontan
1: kan kamu tuh banyak bergenerasi anak-anak sekolah.
0: Secara udah 3 tahun lulus nih, tanggal berapa ya? Oh, tanggal 13.
1: 13-an.
0: Sekarang kan satu minggu lagi.
1: Jadi seminggu lagi mungkin
0: enak
1: kesempatan
0: toh.
1: Anak-anak
0: bisa
1: lagi
0: ke Jepang seminggu lagi.
1: Ah, bisa.
0: Bisa tuh. Kau punya dana. Ya dana gitu. Pokoknya buat semuanya meskipun liburan di rumah aja.
1: Betul.
0: Selagi kita enjoy with our family, bersama keluarga kita, selagi kita happy, itu sudah liburan kok, cukup ya.
1: Jangan salah, di rumah juga masih banyak kegiatan. Bisa kita ngariung buat keramnya atau
0: family
1: mungkin
0: time.
1: Bersih-bersih kebun ya. Bari we manen singkong dirabut lu, dibakar we, atanapi digoreng, dikulup.
0: Benar banget ya kayaknya ya. Pokoknya enjoy your holiday aja ya. Pokoknya selamat menikmati hari libur Anda semua.
1: Oke. Mohon doa restunya. Biasanya kalau di
0: iya.
1: Tapi sekarang sudah tidak ada.
0: Apa-apa?
1: Itu kata-kata itu kan
0: dan
1: hajatnya kan. Selamat menikmati hidangan.
0: Mohon doa restunya. Habis sekarang
1: sudah tidak ada itu kata-kata di dalam orang hajat.
0: Ada ya, apakah enggak direstui?
1: Enggak, lebih
0: secara
1: lebih ini.
0: Secara langsung datang udah langsung direstui dong.
1: Kalau zaman
0: dulu kata-kata seperti itu
1: 80-an, 90 itu masih ada tuh kata-kata.
0: Kayaknya dulu rawan gak direstui deh.
1: Selamat menikmati hidangan, terus mohon doa restunya.
0: Sekarang iya, aku jarang dilihat.
1: Jarang kan kata-kata itu ya.
0: Mungkin dulu rawan gak direstui mungkin ya. Kayak ini nih kan janggal nih gitu.
1: Mengingatkan kali amplopnya tuh hilang.
0: Iya. Kalau sekarang mungkin semuanya lebih direstui.
1: Oh.
0: Karena ya dengan adanya akad-akad nikah di gereja ini itu semuanya pasti udah direstui kok.
1: Aduh,
0: amin.
1: Nanya.
0: Iya. Ya udah deh, untuk musim kawin, musim liburan, musim apapun itu, pokoknya enjoy your time aja ya. Selamat menikmati waktu Anda semua. Baik. Kalau begitu langsung aja kita ke promonya Mbak. Ya, masih ada promo yang bermanfaat banget.
1: Yep.
0: Selain kita masih bakalan bawain berita yang gak akan kalah seru juga. Terima kasih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Hai, gue habis dari Singapura nih.
9: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak
10: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya, senagih itu woy. Dari Wings Food.

0: mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
5: Ariel.
6: Hai semua.
0: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4 FM.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Itu
2: Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Ya baik, masih ada acaranya Warawi Report on FM.
1: Baik Juregel.
0: Baik Spa, waktu kita sudah di interval yang ketiga.
1: 8 menit, baru dari pukul 8.
0: Betul. Baik, langsung aja kita ke berita selanjutnya. Tapi sebelum itu aku mau saya dulu yang di WhatsApp, boleh ya?
1: Boleh.
0: Bang Lens nih, Warawiri, selamat pagi di Genjreng. Pakai emot Mary, Genjreng. QAH Bandung. Pada dulu aja. Terus Pemah Nurul istri Waong, makasih Mbak Iswa pulang ke senggolannya, baru pulang lari sama suamiku Waong yang selalu nemenin aku. So sweet ya.
1: Iya, bikin romantis.
0: Jadi Malik and sensitas dong lagunya. Balas dulu. Terus setelah itu ada Teh Meliandri.
1: Teh mau.
0: Teh Ispa, pulang udah sarapan belum?
1: Alhamdulillah.
0: Ya dan udah alhamdulillah aku sudah makan bubur, Mbak Iswa sudah makan.
1: Kun.
0: Aku tim bubur ya.
1: Aku tim naskun.
0: Kalian tim siapa? Komen dong ya. Nih katanya tiris banget di puncak Poyomah, cenah.
1: Halo dok.
0: Beringa gibrik tete. Tiris.
1: Nah, Siduru juga namun tiris kita.
0: Siduru. Baru dudurukannya. Hanet juga nama Siduru ma. Terus oke ini Kango Janis PCM di Gajereng. Pokok nama kemana wae mang. Dilanjut ini sebelum itu udah dulu deh. Kata ke berita.
1: Ini sebelum itu.
0: Ini itu eta tahun.
1: Iya. Super atau namanya.
0: Ya udah itu berita terupdate selanjutnya Bayis Bay ya.
1: Masih ikut
0: ya.
1: Pagi hari ini.
0: Betul.
1: Bagaimanakah?
0: Aku ini ada ya. Peraturan Presiden 111 111 tahun 2025 sebut LGBT sebagai ancaman non militer, berita nasional yang sedang viral di mana-mana ya. Dikutip dari sukabumiupdate.com, lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer
1: LGBT
0: queer,
1: ya?
0: Queer, atau pembawa, atau LGBTQ menjadi musuh negara. Penyebaran budaya LGBT menjadi sebagai salah satu bentuk ancaman militer dalam peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2025 sampai dengan 2029 yang ditekan Prabowo di Jakarta pada 29 Oktober 2025 lalu, melansir tempo.com. Penggolongan penyebaran budaya LGBTQ menjadi bentuk ancaman non militer ini termaktub dalam lampiran Perpres pada bagian 2, faktor yang mempengaruhi kebijakan umum pertahanan negeri. Tepatnya pada bagian analisis ancaman ya. Butir tersebut mengelompokkan ancaman terhadap pertahanan negara menjadi 3 jenis, yakni ancaman militer, ancaman non-militer, dan juga ancaman hibrida atau dua-duanya ya. Nah, Balaid itu menjelaskan bahwa ancaman terhadap pertahanan negara dapat muncul dalam berbagai dimensi seperti ideologi, politik, dan juga ekonomi, sosial, dan juga budaya, teknologi, kesempatan umum, serta legislasi. Lampiran Perpres 111/2025 kemudian merincikan berbagai ancaman non-militer itu nih ya. Jenis-jenis ancaman yang dikategorikan ancaman non-militer diantaranya penyebaran ideologi terlarang, lunturnya nilai nasionalisme, terus juga penyebaran paham ateisme, terus juga separatisme, terorisme, radikalisme, perang informasi, krisis ekonomi, judi daring. Jadi isinya enggak cuma LGBT aja ya, Pak, tapi semuanya ini tersangkup nih. Judi daring, pinjaman daring ilegal, perdagangan ilegal atau illegal trafficking, terus juga ada perampokan, terus juga ada perompakan.
1: Perompak itu kayak kita di itu motor diambil tuh naon?
0: Begal. Oh, sama aja berarti ya.
1: Kalau zaman perompak kan di kapal tuh perompak. Tanah sama film-film.
0: Oh iya, oh itu kayak bajak laut tuh perompak sebenarnya. Bahasa di kamus BBI-nya tuh, kamus bahasa Indonesia tuh perompak, guys ya. Terus pencurian kekayaan alam. Nih, yang tiba-tiba ngambil cabai cengek tetangga, tah masuk ya. Pencurian kekayaan alam tetangga nih. Hingga peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang serta penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender and queer ya. Tulis Billy Dini di peraturan undang-undang tersebut. Selain itu, Perpres 111/2025 juga merinci beberapa ancaman non-militer lain yang perlu diantisipasi. Misalnya bencana alam, kerawanan kebocoran instalasi nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif. Serangan cyber, serangan terhadap objek vital nasional, dampak pemanasan global, dan wabah penyakit. sakit. Adapun Perpres 111/2025 disusun sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya tentang pertahanan negara nih. Yang dimana isinya itu kebijakan umum pertahanan negara tahun 2025 sampai 2029. Bang Pungki sukanya kasih jalan dalam undang cina. Mamam ya, ini jadi tahu juga nih. Merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara. Nah, jadi kebijakan pada pasal 3 ayat 2 ini tertulis bahwa pokok-pokok kebijakan di atas umum tersebut, pertahanan negara mencakup kebijakan pembangunan, kebijakan pembinaan kemampuan, kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan, kebijakan regulasi, kebijakan anggaran serta kebijakan pengawasan demi menuju masa depan Indonesia yang lebih cerah lagi seperti itu. Sudah sampai situ saja cukup. Apapun kebijakannya jadi ikutin saja pemerintahnya. Oke lah, baik-baik. Berita selanjutnya ada berita apa nih?
1: Oke, untuk berita selanjutnya dikutip dari sukabumiupdate.com. Saudara Fortuna, ribuan masyarakat memadati kampung adat Kesepuhan Sinaresmi, desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi pada minggu kemarin untuk mengikuti puncak perayaan Serentahun ke-447. Wow. Ini kebudayaan ya, di mana tradisi adat yang telah diwarisi secara turun-menurun selama ratusan tahun ini menjadi simbol rasa syukur masyarakat adat atas hasil panen sekaligus doa menyambut musim tanam berikutnya. Untuk yang ke-447 Serentahun ini perayaan puncaknya ya kemarin hari Minggu, di mana puncak perayaan Serentahun ini diawali dengan berbagai prosesi adat yang syarat akan makna, sejumlah ritual dan juga pertunjukan budaya itu digelar melalui dari tumbuk padi, terus juga saresehan bersama baris alot olot kasepuhan, dongdang juga ya, terus ada dongdang, ada dongdang, ada dog-dog lojor, ada seni debus, ada renggong gondang buhun, tari tani, hingga pameran karya incu putu kasepuhan digelar ya. Proses ini paling sakral dalam rangkaian acara tersebut adalah ngampih pare kaluit. Ini sangat menjunjung sekali yang namanya pare alias padi ya. Yakni memasukkan secara simbolis ikatan padi hasil panen masyarakat ke leuit si jimat oleh sesepuh adat kasepuhan Sinaresmi, Abah Asep Nugraha. Leuit, tahu leuit tempat taro-taro padi itu leuit namanya. Leuit ya. Proses berlangsung sangat hikmat dengan iringan kidung pohaci, alunan suling dan kecapi yang menambah suasana spiritual dan sakral dalam perayaan adat tersebut. Ingin aku menyaksikan tapi apa daya ya. Bupati Sukabumi Pak Asep Japar yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa Serentahun bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan hasil bumi yang tentunya diterima oleh masyarakat adat. Selain itu juga tradisi ini menjadi doa bersama agar musim tanam berikutnya diberikan keberkahan dan hasil yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan menurut Pak Asep Japar sendiri, Serentahun ini mengajarkan berbagai nilai penting seperti gotong royong, pelestarian lingkungan, serta ketahanan pangan melalui tradisi penyimpanan pada leuit ini sendiri ya. Nilai-nilai tersebut sejalan tentunya dengan visi pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, unggul, berbudaya dan berkah tanpa meninggalkan akar budaya lokal.
0: Keren.
1: Dan Pak Asep juga menilai ini di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi ya, modernisasi sekarang, kearifan masyarakat adat Kesepuhan Sinaresmi ini dalam menjaga keseimbangan alam dan juga pengolahan pangan secara mandiri patut menjadi tauladan atau teladan kita ini ya. Karena itu pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen mendukung pelestarian adat dan budaya termasuk pengembangan potensi kawasan kesepuhan serta peningkatan infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Wow. Dan ia juga mengajak generasi muda nih atau incu putu untuk terus menjaga melestarikan warisan leluhur agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Good job ya.
0: Good job,
1: sementara
0: ya.
1: Itu sesepuh dari adat Kesepuhan Sinaresmi, Abah Asep Nugraha mengatakan kalau Serentahun merupakan bentuk rasa syukur masyarakat adat kepada Sang Pencipta atas segala rezeki dan hasil bumi yang diberikan sepanjang tahun ini. ini. Dan Abah Asep juga berharap tradisi yang telah diwariskan secara turun-menurun tersebut tetap lestari meski masyarakat dihadapkan pada perkembangan teknologi dan modernisasi yang semakin pesat tentunya. Dan menurutnya, Serentakun merupakan pondasi kehidupan masyarakat adat yang mengajarkan keselarasan antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual.
0: Wow.
1: Good job nih ya, emang harus selalu dilestarikan sampai kapanpun. Yes. Meskipun itu yang namanya teknologi modernisasi ya, begitu pesat di anak kalangan anak generasi Gen Z ya.
0: Betul.
1: Setelah Gen Z ada apa ya? Gen Z apa?
0: Udah Z lagi.
1: Ya.
0: Betul, udah Z lagi, balik lagi.
1: Ya,
0: betul.
1: Nanti terus weh.
0: Terus
1: berputar
0: aja.
1: Berputar dan berputar.
0: Nanti
1: pertahankan yang namanya budaya ini ya.
0: Betul.
1: Serentakun ini. Baiklah, memang sih kalau dari info tadi juga serasa ingin berada di tengah-tengah itu, menyaksikan seperti apa gitu kan ya. Tapi apalah daya, kemarin itu ya. Padahal kemarin kan acaranya ya.
0: Iya benar. Aku tuh
1: tapi mungkin satu waktu next time, mungkin entah tahun depan, kita enggak tahu, mudah-mudahan pingin gitu nyaksiin yang kayak gitu-gitu teh.
0: Pengen ya, karena seru banget. Itu yang ada di Suai Kabumi itu ya, di atas ya? Yang di dekat Bayangkara bukan?
1: Bukan,
0: oh, bukan,
1: ini
0: beda
1: di,
0: lagi ternyata.
1: Di sana. Di mana teh? Di Jampang ini.
0: Oh, di Jampang. Lestariin selalu lah ya yang kayak gitu harus dikembangkan terus. Jangan sampai putus ya, Ba ya.
1: Cisolok budayanya. Ini di Cisolok, Sinaresmi.
0: Wow.
1: Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok. Ya, kampung adat Kesepuhan Sinaresmi ya. Baiklah.
0: Seru banget. Dan anyways buat Saudara Fortuna, dan ternyata untuk BMKG untuk detik ini belum meleset ya. Karena emang cuaca cerah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk kabupaten tadi variasi apa ya?
1: Variasi
0: antara cerah
1: hari
0: dan
1: ini hujan ringan ada, berawan ada ya.
0: Ya baiklah ya, apa mencocoknya dinikmati ya. Mungkin ada beberapa, ada kemarin tuh daerah Cisolok itu yang kering ya. Daerah mana sih ada yang daerah kering apa ya?
1: Kemarin itu kalau enggak salah Cibadak itu.
0: Oh iya, daerah Cibadak di sana-sanaan ya. Itu agak kering katanya, sumurnya mengering tuh.
1: PRN juga sempat bilang agak kering. Ya, kan, mudah-mudahan jadi yang kering akan dibasahi kembali.
0: Amin. Baik deh. Ya udah deh kalau gitu, selamat ulang tahun juga yang lagi ulang tahun. Seperti biasa lah ya, tiap hari ada yang ulang tahun.
1: All the best ya,
0: pokoknya. All the best wishes for you. Doa-doa terbaik buat Anda semua. Yuk, sambil dengerin lagunya sambil promo atuh, Ba ya. Kita di acaranya Warawiri Fortune FM.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Hahaha.
5: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woi. Dari Wings Food.
6: Power, geng, push.
3: Jom, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru, yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
6: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
6: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster,
6: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
16: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
17: Ariel.
18: Hai semua.
19: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
18: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
18: Mie-nya kenyal.
19: Wah, enak tuh.
18: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
18: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
18: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ariel.
18: Gimana?
19: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
18: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
19: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
18: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
19: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
19: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
19: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
19: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjrengel.
0: Ya, baik, seperti kita di acara Warawiri tinggal kurang lebih 9 menit lagi. Mm-hmm. Dan langsung aja, mari kita baca komentar di Facebook.
1: Oke, okay, ya. Ada Rans Bajira, selamat pagi. Aku sangat takut. Ay, kenapa?
0: Kenapa tiba-tiba takut?
1: Ujung-ujung luar biasa.
0: Ujung luar biasa ngeri ya, Tete. Astagfirullah.
1: Temeli Andrea, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjrengel. Selamat pagi, Tete. Saya juga Pongki. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu rezeki lancar, panjang umur.
0: Amin.
1: Juga saudara minuman Osmata. Amin. Di Genjrengel yang selamat Teh Meli ya. Di kawasan Puncak Bayem.
0: Oke. Okay.
1: Pagi-pagi Kusumawati juga selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjrengel. Pagi Abang sama Neng.
0: Pagi Teh Meli.
1: Pada sehat selalu ya.
0: Ya.
1: Baru naik banteng hadir. Teh pagi-pagi Kusumawati. Yuk. Warani Jamal, warawiri genjreng Ibu Yo. Ibu, sapuro. Waalaikumsalam, warawiri Fortuna FM genjreng
0: Ibu Ibu.
1: Selamat pagi, Neng Ispa. Pagi juga, Pongki. Semoga sehat selalu, salamnya buat Teh Meliandri, Teh Dela, Teh Lilis, Teh Marin, Teh Olive, juga buat semua fans Fortuna FM genjreng Nok Dayem juga, assalamualaikum, selamat pagi. Salam sehat di kawasan Bunyayu, Jawa Tengah. Hadir Medan, Hora, Sumiem, Virgo, Dava juga, selamat pagi di genjreng. Waalaikumsalam, nyimak selalu nih di warawiri genjreng. Terus juga Sri Suwarni, lope-lope lah di genjreng Fortuna. Lukas juga keren sekali. Apanya?
0: Apa yang keren? Tiba-tiba keren.
1: Abah Waisa, sampelangan Gianyar Bali ya di Warawiri. Selamat pagi, Taiswa sama Pongki.

0: RFM Genjreng.
1: Genjreng ya.
0: Pagi juga Teh sama Ampongki. Halo. Pagi juga buat semuanya di Kolebaras hadir. Okay. Amiruddin. Ya ya, juga di Genjreng. Ami Ani juga di Warawiri Genjreng. Ya. Pongki, Teh Ispa.
1: Hai.
0: Semoga disehatkan selalu, Amin.
1: Amin.
0: Doain untuk Ami Ani ya.
1: Marin. Sudah. Ibu-ibu udah?
0: Sudah.
1: Lela udah ya.
0: Sudah.
1: Meliandi udah.
0: Temian.
1: Oh ini kayaknya Kang Peggy.
0: Bukan Kang Peggy.
1: Apa
0: Teh Peggy.
1: Oh.
0: Eta.
1: Oh nggak lihat foto profilnya.
0: Teh Peggy pantas kadiu, geningan.
1: Siapa?
0: Amengan pagi-pagi ke Sumawati cina atau kadiu.
1: Udah. Tapi mbak udah pernah melihat.
0: Ngelihat mah di postingan.
1: Oh Brunei itu di Benteng.
0: Iya.
1: Oh, tapi setiap hari itu si imut dari Cikaret ternyata Anda tuti selama ini ya. Genjreng, selamat pagi Abang dan Neng Ispa, semoga pada sehat selalu. Brunei Benteng hadir.
0: Oke.
1: Okay. Ini langsung ada Fitri dan Fitri bawahnya ya. Suami Bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei Benteng. Ya, Pongki dan Iswa cantik ceria di Genjreng.
0: Jangan diperjelas Pongki.
1: Bentengnya biarlah. Diperjelas aja lah. Ya kan secara kan
0: Benteng
1: sering,
0: Takeshi
1: kan. Kadang kan hari ini keluar saya cair 2 sawah 2 ton.
0: Oh,
1: misalnya gitu kan.
0: Iya,
1: panen mana ini? Panen padi.
0: Alhamdulillah, baturmanya ya. Terus panen padi 2 ton Gusti, alhamdulillah.
1: Mau enggak rich gimana ya?
0: Mau.
1: Panen 2 ton 2 padi. Mm-hmm. Terus ada apa sih waktu itu tuh?
0: Beli emas.
1: Beli emas. Terus suaminya di Brunei lagi.
0: Oh, sirik bayar antep cenah.
1: Oh iya. Makasih.
0: Ya, alhamdulillah ya.
1: Makasih ya Teh Fitri ya.
0: Dulu
1: pas sedekah sesuai ketentuan ya. Ingat berapa persen dari harga? Dari pendapatan maksudnya.
0: Suri dan Teh Fitri tanya.
1: Teh Olive dari Kolebaras, selamat di Genjreng. Ami Ani Warawiri Fortuna Evan di Genjreng. Bang Bongki semoga disehatkan selalu di Genjreng ya. Aminah Double. Terus juga Yayah Najuma, Reni Jamal. Terus juga ya Rans Mbak Ajiran. Nok Danyim.
0: Nok.
1: Selamat pagi. Ini cewek-cewek.
0: Nok. Nok itu biasa Neng gitu.
1: Soalnya tetangga aku ada namanya Teh Nok.
0: Oh, gitu.
1: Namanya bukan Nok.
0: Dulu aku dipanggil Nok karena dia itu orang mana
1: Betawi,
0: ya, Tasik. Bukan.
1: Oh, Tasik. Oh, Nok itu masih Sunda berarti.
0: Neng.
1: Nok.
0: Neng. Nok itu sama
1: Nok.
0: Nok ada Nong, ada Nok.
1: Nok itu yang Nok.
0: Majalengka gitu Nok.
1: Ya Majalengka Nok kayaknya. Iya Nok deh kayaknya. Nok. Nok Sulis berarti bisa tuh.
0: Aku Nok.
1: Oh. Endog. Selamat sehat selalu dari kawasan okay. Bumi Ayu Jateng Jawa Timur ikutan hati. Jateng deh. Jatim Jawa Timur mah. Dapat apa dapat
0: Pongki aja yang baca.
1: Pagi Teh Ispa selalu dan Pongki
0: warawi
1: Fortuna FM di Genjreng.
0: Genjreng.
1: Sri Suwarni Fortuna FM di Genjreng. Wari udah lope ini. Lope.
0: Iya.
1: Otot lope.
0: Waduh.
1: Warawiri yang bobo terima kasih.
0: Ototnya
1: Bang Supri.
0: Lope.
1: Setahun udah ya. Apalah sesamplangan juga Lukas Royisi Rosius. Muka Sunda aku nama Inggris. Sama kayak Pongki. Sama. Jangan marah dulu bang. Sama kayak Pongki bang. Muka Sunda tapi namanya Inggris. Tahu gak bahasa Inggrisnya?
0: Namanya nan?
1: By you.
0: Oh.
1: By itu kan membeli.
0: By you.
1: You itu kamu. Membeli
0: oh,
1: kamu
0: gitu.
1: Iya.
0: Juga kunci Inggris gitu.
1: Iya. Kunci Inggris dah.
0: Oh
1: tuh.
0: Keren namanya.
1: Lagi-lagi kenok danyem ya. Bobo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pongki dan Nyonya Ispa.
0: Aduh.
1: Ante-ante saya ini.
0: Padahal aku dipanggil Nyonya cuma sama soulmate aja.
1: Pernah aku dipanggil Tuan sama
0: aku
1: yang gemar aja.
0: Aku kaget.
1: Pernah aku kalau dipanggil Tuan cuma di tongkrongan aja. Secara
0: aku,
1: donaturnya ini.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Tuannya.
1: Tuan Pongki. Tupung. Tupong dong. Tuan Pongki terima kasih Genjreng ya. Terus buat Amiruddin yang lagi jempol baca doa ngopi. Apa maksudnya apa tuh? Di Genjreng kali ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita refresh lagi yang terbaru sebelum pamit. Baik kalau gitu sudah semua dan Ujengji baru hadir ya. Baru saja ini sangat keren. Kakak Isba dan Apongki arigato. Wih.
0: Gato kamano.
1: Udah sesuai dengan foto profil ya. Kalau iya tadi ada Inggrisnya ada, Sundanya ada, Indonesianya ada. Arigato gozaimasu. Haji mimashite watashi wa Pongki desu.
0: Sa, keluarin kan kamu.
1: Benar ya. Aku pernah APK, Astagfirullah. Ujang-ujang belajar dulu ya. Arigatonya juga sama dulu sama Bang. Atau arigato.
0: Oh.
1: Arigato itu T O U A U.
0: Au au au.
1: Yaudah tuh di Facebook sudah. Mari di Genjreng ya katanya. Ramen neng seren tahunan pi daerah Citorek.
0: Ih nyeta.
1: Apa maksudnya apa itu?
0: Di seren tahun daerah Citorek rame.
1: Makanya orang Banten itu dari

0: Panen, kepanen tuh paginya berkah.
1: Iya.
0: Oke,
1: ya itu pengen kita ikut ibarat menyaksikan ya. Kenapa?
0: Aku di WhatsApp jenis PCM. Genjreng aja pokoknya mah. Kamana wae mang? Kok amang?
1: Ayo. Emang aku pernah kenal sama bibimu gitu nang
0: pokoknya. Enggak, ternyata waktu dia foto profilnya cewek, Mbak. Oh, tapi namanya Jenis ya.
1: Amang.
0: Kayak Kang Jenis.
1: Oh, itu kali Jenis.
0: Oh, Jenis. Astagfirullahalazim, Mbak. Jenny. Ya, tapi Jenny
1: Black.
0: Hai. Jalan-jalan dengan sepeda roda. Ya, tahu udah siap belum kita pamitin Mbak Yespa, yuk?
1: Iya, udah siap.
0: Ternyata tinggal 3 menit lagi.
1: Dari tadi.
0: Ya ampun, ya udah tuh kalau gitu main insyaallah ketemu aku lagi besok di jam 5 subuh aja. Mbak Yespa kapan?
1: Nanti jam 9.
0: Lagu terakhir mengibaratkan aku yang sedang sekarang.
1: Aduh.
0: Lagi tampan.
1: Ya, gebek atuh.
0: Kalau gitu tetap aja di Radio Fortuna dan aku Pakino Santara selesai.
1: Padahal.
0: Ucapkan.
1: Wassalamualaikum.

Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering Nadi Sukabumi, Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu rumah tangga, juga Anda calon ibu rumah tangga. Untuk hari ini, hari Senin, awal pekan 6 Juli 2026. Dikarenakan rekan ISPA Badia Negawati seperti biasa untuk rutinitas check up-nya hari ini jatuh di hari Senin ya, jadi berhalangan untuk hadir menemani ibu rumah tangga, juga Anda calon ibu rumah tangga di Femina dan keluarga. ISPA Dalan hadir menemani sampai nanti pukul 11 siang aja untuk Femina dan keluarga pagi hari ini, dengan tema pagi hari ini adalah khasiat rebung yang jarang sekali kita ketahui. Maka dari itu, manfaat rebung yang bisa kita dapatkan untuk temanya pagi hari ini, atau khasiat rebung yang jarang sekali diketahui, mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat untuk pagi hari ini ya. Kita awali dulu kebersamaan kita. ISPA Dalan hadir di Femina dan keluarga, Genjering Air.

90,7 Fortuna FM. Ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Saudara Fortuna dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini Femina dan Keluarga, edisi Seninnya dengan tema adalah, temanya yaitu khasiat rebung yang mungkin jarang sekali diketahui. Untuk Anda yang mungkin sudah tahu, boleh kita berbagi supaya orang yang tadi tidak tahu jadi lebih tahu akan manfaat atau khasiat rebung ini ya. Selamat pagi Ispa untuk Mama Rindu di kawasan Pasekon. Pagi Ispa juga buat Ibu Ipung. Selamat pagi Puncak Bayam Teh Meliandri bersama mamah dan bapaknya, tetangganya juga ya. Selamat pagi juga Ispa untuk kalau beresnya Mama Olivia. Aduh Mama Olivia. Teh Olivia, Teh Lilis, Teh Dela juga selamat pagi aja. Buat kamu Jeng Jay juga ya, yang tidak menutup kemungkinan yang kaum laki-lakinya juga standby terus ya di 90,7 Fortuna FM. Meskipun di Femina dan Keluarga, tapi berbagi ilmu boleh sangat ya. Abah Wesel juga, Kang Denny Akbar selamat pagi. Kakek Ugal, Kang Diki juga ya, Kang Jenal, Amiruddin, Ma'ar, Wasupri, Dumayanti, Fitri Imu selamat pagi. Pagi Ispa juga buat Mama ini, Mama di Bojong Lopang itu Mama Bungsu ya, selamat pagi. Bu Mimi di Bojong Genteng masih libur Bu. Pak Ita, terus juga Teis Aisyah di kawasan Pelabuhan Ratu juga selamat pagi ya. Bang Lens juga ya tetap standby terus di 90,7 Fortuna FM. Buat semua-semuanya pagi hari ini yang baru aja bergabung di streaming radio fortuna.id atau mungkin di 90,7 Fortuna FM. Baik, pagi hari ini kita langsung ke tema, yaitu adalah khasiat rebung yang jarang sekali diketahui ya. Kita tahu rebung adalah pucuk atau tunas muda yang tumbuh dari akar bambu. Teh Aren di kawasan Baros juga selamat pagi, Teh Mayanya ya. Orang-orang mungkin di Indonesia dan juga Asia secara umum memanfaatkan rebung bambu sebagai bahan makanan ya. Sayuran ini banyak sekali orang sukai karena memiliki tekstur yang renyah, rasa manis dan aroma yang khas. Rebung sendiri juga bisa dimanfaatkan atau digunakan sebagai isian dari lumpia. Nah ini Ispa kalau bikin lumpia di rumah itu pakai rebung ya. Makanan khas Semarang ya, lumpia. Selain itu juga rebung sering sekali kita jumpai sebagai bahan utama dalam masakan khas Jawa Tengah seperti sayur lodeh. Ada pula juga mungkin olahan lain dari rebung seperti banyak sekali ya. Selain lodeh, rebung juga bisa ditumis dengan secara simple pakai kocokan telur. Wih, mantep deh pokoknya. Nah, saat ini rebung sudah menjadi berbagai jenis masakan bisa diolah dengan bahan dasar rebung. Ya. Banyak sekali mungkin variasi atau kreativitas ibu-ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga yang sudah mempraktekannya untuk masakan rebung ini sendiri. Di mana kira-kira apa saja sih khasiat sayuran ini ya untuk kesehatan tubuh terutama secara keseluruhan. Nah, yuk kita ketahui apa saja manfaat rebung untuk kesehatan ya. Ibu-ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga, ternyata rebung manfaat yang pertama kita bisa dapatkan adalah mampu mengurangi kadar kolesterol. Ayo, siapa yang kolesterolnya tinggi? Ini manfaat rebung ini bagus sekali nih untuk yang Anda punya kolesterol ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memang ini rebung dapat membantu mengurangi kadar kolesterol untuk meningkatkan kesehatan jantung tentunya ya. Dan salah satunya ini sudah menjadi satu penelitian juga, sudah terupdate gitu ya di tahun 2020 silam. Penelitian pada tabung tersebut menunjukkan kalau ekstrak serat rebung ini memiliki sifat penurun kolesterol yang kuat. Wow, jadi udah diuji ya. Hasil dari konsumsi rebung 360 gram secara signifikan ini menurunkan kadar kolesterol jahat. Kolesterol aja ada yang jahat ya. Takut. Setelah 6 hari ya dari 360 gram
kita konsumsi rebung itu bisa menurunkan kadar kolesterol jahat setelah 6 hari. Penurunan tersebut lebih signifikan daripada mereka yang mengikuti diet penuh pengawasan. Wow, keren ya. Mengurangi kadar kolesterol yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesehatan pencernaan. Dalam satu porsi rebung dengan berat 155 gram, ya, ini mengandung setidaknya 2 gram serat. Hal ini tentunya menjadikan rebung sebagai salah satu sumber serat yang baik bagi tubuh. Nah, perlu diingat juga bahwa serat juga dapat meningkatkan kesehatan usus dan melindungi tubuh dari beberapa masalah pencernaan. Ya, seperti halnya mungkin wasir, atau mungkin sampai ke kanker kolorektal, itu bahaya sekali ya. Jadi seratnya ini emang bagus banget untuk tubuh kita, untuk kesehatan terutama pencernaan. Apalagi sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari rebung? Boleh kita berbagi, ibu rumah tangga diingatkan ya. Anda calon ibu rumah tangga atau mungkin yang kaum bapak-bapaknya udah tahu nih manfaat rebung, boleh berbagi apa saja, dikomenkan langsung saja di komen Facebooknya atau bahkan komen WhatsAppnya. Kita tunggu kebersamaannya.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel. Hai semua.
0: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Power Geng Push.
14: Yaudah, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
13: Padahal dikit lagi winner.
15: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
13: Baru? Wih, keren pack barunya.
15: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
13: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
15: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
13: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
15: Amazing!
13: Masa nggak mabar lagi?
15: Iya lagi, iya lagi.
16: Sit the mood feels good.
13: Choco drink,
16: my mood booster.
13: Menyala moodku.
15: Dari Wings Food.
17: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
18: Wah, padahal pengen nyobain.
19: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
18: Enak delicious.
20: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
21: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
17: Ah, yang bener lo.
21: Cobain dulu aja.
17: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
21: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
19: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
17: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
21: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
17: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
21: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
19: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
15: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: 90,7 Fortuna FM.

Iya, 90,7 Fortune FM, ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga. Satu lagu membawa kita ke menit 41. Apa kabarmu di sana? Kabar baik buat semuanya, saudara Fortuna ya. Satu lagu yang sudah menjadi satu lagu favoritnya Mama Rindu di Pasekon. Selamat pagi Mama yang lagi beberes ya. Tinggal jemur-jemur, alhamdulillah. Halo Dok Ma, garing jam 12 juga Ma. Baik, selamat pagi buat Anda ibu rumah tangga, juga calon ibu rumah tangga yang baru bergabung pagi hari ini. Dan tema kita pagi hari ini adalah khasiat dari rebung ya, yang belum kita ketahui, dan yang mana manfaat rebung untuk kesehatan, apalagi itu sangat-sangat amat penting untuk tubuh kita. Setelah tadi kita sudah mengetahui manfaat rebung untuk kesehatan, yang pertama adalah mengurangi kadar kolesterol, yang kedua adalah meningkatkan kesehatan pencernaan ya, yang ketiga adalah menurunkan berat badan. Nah loh, ini satu hal yang amat sangat mungkin dinantikan oleh mereka-mereka yang ingin mengurangi berat badan. Menurunkan berat badan, ini ternyata rebung manfaatnya luar biasa ya. Dimana rebung menjadi salah satu makanan yang baik untuk dikonsumsi saat diet, karena rendah kalori dan juga lemak, tetapi tinggi serat. Ingat, serat dapat membantu memperlambat pengosongan perut, untuk membantu perut terasa kenyang lebih lama di antara waktu makan ya. Menurut studi yang sudah tentunya menjadi satu apa namanya percobaan yang amat sangat bagus nih, manfaat rebung pada berat badan ini sudah diteliti juga. Dan menurut studinya ini, rebung ini memberikan, misalkan di studinya nih ya, memberikan makan kepada seekor tikus ya, dari percobaannya diet tinggi lemak dengan rebung ini mampu melindungi dari kenaikan berat badan, ternyata konsumsi rebung ini ya. Hal tersebut juga ini terjadi karena adanya peningkatan kesehatan mikrobioma usus ya. Selain mengkonsumsi rebung ya, yang mana juga kita harus perhatikan, biasanya kan ada yang bertanya ya, kalau bagaimana cara apa namanya mengolah rebung yang baik. Tenang saja, nanti saya juga akan kasih ya beberapa tipsnya. Setelah rebung ini menjadi salah satu makanan yang baik untuk kita bisa menurunkan berat badan, rebung juga sebagai prebiotik bagi kesehatan usus nih, masalah perususan. Artinya rebung ini dapat menyediakan makanan bagi banyak bakteri baik di usus yang berkaitan dengan kesehatan organ. Wow. Sebagai prebiotik loh, ternyata rebung ini sebagai kesehatan usus ya. Terus juga yang mungkin nafsu makannya lagi turun, kurang nafsu makan, ini juga bagus banget meningkatkan nafsu makan. Adanya gangguan kesehatan dapat menyebabkan penurunan pada nafsu makan, dan untuk mengatasi hal tersebut, ibu rumah tangga bisa mengkonsumsi rebung itu sendiri dengan diolah berbagai macam kreativitas ya, atau olahan seperti biasa, kayak mungkin tadi ditumis hanya dengan telur, atau mungkin dibuat sayur lodeh, atau mungkin dibikin cemilan lumpia, apapun itu ya. Atau hanya sekedar dijadi lalapan, direbus, dicocol sambal juga enak banget. Ya. Untuk Anda yang nafsu makannya lagi turun, konsumsi deh rebung ya. Karena hal ini juga bisa dikonsumsi menjadikan nafsu makannya naik ya. Makanan mengandung berbagai kandungan yang bisa meningkatkan nafsu makan dengan lebih baik tentunya. Dan yang keenam adalah meningkatkan imun tubuh. Nah, ini imun tubuh. Berbagai kandungan nutrisi dalam bambu muda ini dapat bermanfaat untuk kesehatan imun tubuh. Ketika imunitas tubuh kita dalam kondisi yang optimal, maka ibu rumah tangga akan terhindar dari berbagai infeksi yang terjadi akibat bakteri maupun virus ya. Sebelum kita lanjut, kita ke komen Facebook. Terima kasih yang sudah komen di Facebook, juga WhatsApp nanti kita bacakan pastinya. Hatur nuhun. Yang belum, Mangga diantos masih banyak waktu kesempatan untuk bisa komen-komen juga di komen Facebook dan WhatsApp-nya pagi hari ini.
Selamat pagi Teh Meliandri. Pagi hari ini kabar baik, sehat selalu di Puncak Bayam ya. Assalamualaikum family dan keluarga Overn FM Gejreng euy. Selamat pagi Teh Sai, buat bahagia sehat selalu, selamat bertugas juga sampai tuntas. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Temanya ini sangat bagus ya Puncak Bayam, hadir nyimak ya lagunya pengen Sonia Luruh Cintaku. Mungkin next time Pak Ijonya nanti Ispa masukkan ya. Salamnya buat Ibu Bapak Marwan. Selamat pagi Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana juga, Mami Minok, Ibu Balebat. Buat Ibu Ipung Sapuro juga terima kasih kemarin, alhamdulillah Mel, yang lainnya juga alhamdulillah bisa silaturahmi ke rumah Ibu ya. Buat Mais, Marin, Teh Olivia, Teh Lilis, juga Manini. Selamat pagi Manini yang udah miss call juga. Selamat pagi Lejeng Enjing, Manini, Mami, Papi ya. Terus juga Kang Ujeng J, Bang Lens, Kang Anjas, Kang Budi sama DM-nya. Terus juga Kang Ateng, korban fitnah juga Ibu Atika. Sama Neng Heranya ini tetangga Teh Mel ya. Ibu Atika dan Neng Hera alias Mama Hera yang menjadi ibu ya. Ibu muda. Buat semuanya penggemar pendengar setia Radio Fortuna juga dimanapun berada, semoga sehat selalu di Genjreng ya. Doa yang sama untuk Teh Melis keluarga. Setelah Teh Meli di kawasan Puncak Bayam, selamat pagi Ispa untuk Amiruddin. Radio Fortuna Sukawi dan kru, selamat pagi. Terus juga Wasupri, Femina dan keluarga Fornafem Genjreng absen aja nih kawasan Parkut. Nongkrong sambil beraktivitas ya. Buat tante, duh sejak kapan Ispa kenal dengan Om Kamil? Aduh tantenya baris atu, merenya atu, atu untuk tante tuing. Selamat pagi, terima kasih di kawasan Parkut Wasupri. Dumayanti juga hadir, Mbak Ispa, warga Stabat Langkat, Sumatera Utara, Horas. Selamat pagi, Fitrimu juga di kawasan Cikaretnya, di Femina dan keluarga Furna FM Genjreng. Eh, spesialnya buat anakku tercinta, lagunya pengen kotak yang masih cinta. Duh, paling sayangnya buat spesial suami bawel seperti biasa ya. Mantapnya buat Teh Ispa aja. Terima kasih Fitrimu di kawasan Cikaret. Ada juga Denny Akbar. Selamat pagi, assalamualaikum, selamat pagi. Muara dua hadir, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng euy, hatur nuhun, sami nuhun. Untuk komen WhatsAppnya di sini sudah ada Bang Lens ya. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ispa, semangat awal pekannya, bahagia selalu, sehat selalu dalam lindungan Allah Taala. Selamat pagi juga buat Ibu Marwan dan keluarga, Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Meliandri, Teh Lisna, Maman Afiro, Mami Minok juga, Manini, Bunda Fatma juga, dan Saudara Fortuna dimanapun berada. Lagunya pengen Tiara Andini yang cantik. Oke, manfaat rebung untuk kesehatan, melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol jahat, mengontrol tekanan darah, serta aman bagi penderita diabetes karena kadar gulanya yang rendah. Terima kasih, ditunggu saja Tiara Andininya. Baik, sebelum kita lanjut, kita simak dulu. Ada Sonia, Lurus Cintaku, Genjreng.

Iya, 90,7 Foren FM, Radio Panggencering Nadi Sukabumi, Gencering ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga. Kita masih di Family dan Keluarga, dan sudah masuk interval yang kedua. Baru saja 4 menit berlalu, 5 menit berlalu dari pukul 10 pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih kesetiaannya pagi hari ini, yang sudah selalu setia, yang baru bergabung mungkin ya, Kang Joko Tauu, yang baru bergabung, baru miss call juga, selamat pagi aja. Pagi juga yang pagi hari ini sudah komen-komen di Facebook atau WhatsApp-nya juga, selamat pagi, nanti dibacakan. Saat ini seperti biasa, janji yang sudah tadi Ispa lontarkan juga pagi hari ini, cara mengolah rebung yang benar. Ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga, jikalau mungkin di antara Anda yang pagi ini tengah menyimak belum tahu bagaimana cara mengolah rebung yang benar. Ini sebelum diolah, seperti biasa rebung itu perlu, sangat perlu diproses terlebih dahulu ya, untuk menghilangkan rasa pahitnya. Berikut beberapa langkah cara mengolah rebung dengan benar. Kupas kulit luar rebung hingga bagian putihnya bersih itu terlihat ya. Iris rebung sesuai selera, atau tipis-tipis, atau bahkan kotak-kotak kecil bisa. Yang praktis sih mah ya, beli di pasar aja. Tapi kalau mungkin di rumah ada kebetulan punya pohonnya, nah ini prosesnya bisa diikuti ya. Dikupas kulit luar rebungnya hingga bagian putih bersihnya terlihat. Iris rebung sesuai selera, mau tipis, mau kotak-kotak kecil, boleh lah ya, gimana selera saja. Terus kemudian rebus rebung ini dalam air mendidih selama 20-30 menit. Tambahkan sedikit garam untuk mempercepat proses hilangnya rasa pahit. Buang air rebusan, bilas kembali dengan air bersih, dan rebung siap diolah. Ya, itu adalah cara mengolah rebung yang benar. Ibu-ibu rumah tangga, dan Ispa yakin Anda yang sudah berpengalaman bagaimana proses membersihkan rebung yang langsung dipetik dari pohonnya gitu ya. Karena rebung ini adalah bambu muda ya. Terima kasih Marin. Untuk Marin sendiri di sini ya, kita bacakan dulu untuk komennya, nanti proses untuk, kalau Marin katanya suka dimasak apa tadi, dicampur teri ya kalau nggak salah. Wih, mantep ya. Terinya udah ada ya, tinggal rebungnya. Baik, pagi hari ini Loti Binangkit, assalamualaikum Fabina dan keluarga Fern FM, Genjreng santun pagi menjelang siang Neng Is. Senin manis penuh berkah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, berkah rezeki, berkah usianya juga ya. Pagi hari ini salamnya buat semuanya, hatur nuhun ya. Pemilik cinta, boleh ditunggu aja. Pokoknya banyak banget manfaat yang dari rebung ya, karena rebung juga bisa menjadi obat lambung di saat kita lapar ya. Terus juga bisa ditambah dengan ikan asin, nasi ungu, sambal, dan lalapan, mantap. Kesukaan mama, dan itu juga incu awi. Oh, jadi ya teteh incuna awi, hehehe. Ditumis di sayur bumbu kunyit, juga campuran sama tetelan, mantep ya, pakai tempe. Pokoknya mantep ya, versi variasi apapun pengolahan dari rebung ini. Kapan-kapan kita botram sama rebung ya. Wih, mantep dong. Ya, udah ada planning nih, kita botram sama rebung. Ditunggu Marin ya. Terima kasih Teh Olivia juga, selamat pagi. Waalaikumsalam Fabina dan keluarga Foren FM, Genjreng euy. Pagi Teh Ispa. Ahem, naon ahem. Teh Olive, mangga Teh Olive pilujeng, sehat selalu aja. Temanya bagus dan bermanfaat, kalau beres hadir nyimak. Pengen lagunya selalu untuk selamanya dari Fatur ya. Oke, ditunggu aja Teh Olivia. Makasih, sama-sama. Selalu untuk selamanya.

ada tadi itu di WhatsApp-nya ya, itu sudah ada Telisna. Selamat pagi Telisna, assalamualaikum. Pemina dan keluarga Forne FM Genjreng, selamat pagi juga Bahaja Dian sama Teh Isu, semoga saya selalu bahagia selalu. Rindu yang tak sampai dari Sela Dara, featuring Virgoon. Salamnya buat Manini, Mais, Teh Aren, Kang Egi, Mas Joko, Bang Len, Waom, sama Teh Nurulnya, Kang Abi juga, Teh Ranti, buat semua saudara Fortune lagi, spesial buat yang lagi tugas ya. Buat Teh Isbah, semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya, makasih. Doa yang sama di Genjreng, waalaikumsalam.

Mama rindu untuk Cuterani, doa pemilik ya tadi teh. Doa pemilik cinta sepertinya belum masuk list kita. Cuterani itu kita adalah jagalah dia yang kusayang. Kamu satu-satunya, sungguh berat. Terus juga sisa-sisa mengharap cintamu, oh sia-sia mengharap cintamu, obati rinduku, doa rindu. Itu sepertinya pemilik cintanya belum masuk, Mahrin. Iya, bisa diganti mungkin next time ya. Selamat pagi Ispa juga untuk Kang Ujing J ya, pagi hari ini Femida dan keluarga Fortuna FM gincering eh pagi teh Ispa. Rebu mengandung vitamin A, B, C. Vitamin A ini untuk kesehatan mata, vitamin B-nya untuk membantu syaraf syaraf ya. Energi, terus juga vitamin C-nya membantu daya tahan tubuh. Manfaatnya menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan jantung, terus juga membantu kadar gula ya, terus juga kadar gula darah, proses kehamilan dan perkembangan janin. Dulu pernah diajar waktu sekolah kesehatan, hehe. Oh, Kang Ujeng J ikut ke sekolah kesehatan dulu, lulusan ke sekolah kesehatan berarti kayak ini ya, perawat ya. Jatuhnya. Oh, gitu. Salamnya buat Teh Mel, Bu Ipung, Teh Are, Manini, Mama Rita di Genjereng. Oke, digenjerengkan saja. Lagunya pengen Armada, wanita paling bahagia. Ditunggu saja ya, Kang Ujeng Jai. Abah Wesel, sang pelanggan Genjer Bali juga selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.

Olive selalu untuk selamanya dari Fatur atau Hanindia yang terbaru sama Stephen Pasaribu. Hanin aja kayaknya ya. Baiklah kalau begitu, kita langsung persembahkan saja. Mama Rindu bisa diganti lagunya? Boleh.

0: 90 7,7 Fadun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
6: dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Huh? Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Huh?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Power Gang Push.
11: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
12: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
10: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
12: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
12: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
10: Choco Drink,
2: my mood booster.
10: Menyala moodku.
12: Dari Wings Food.
8: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
10: Oi.
8: Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Spesial.
0: Terima kasih.

0: Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Iya, 90,7 Fortuna FM. Sudah ada Fortuna kebersamaan kita di Femina dan Keluarga. Sudah 47 menit berlalu dari pukul 10 ya. Dimana untuk pagi hari ini adalah khasiat rebung yang jarang sekali kita ketahui. Akhirnya kita mengetahuinya. Terima kasih yang sudah memberikan komenan di komen Facebook, juga WhatsApp-nya yang belum terbacakan. Di sini ada Dolai Kapur, Tanah Situ Pete, Tanah Serial Bogor ya. Selamat pagi bersama Mang Dalim Pempe. Terus juga Jackson Hongko, selamat pagi jelang siangnya. Sukabo juga di Kota Lampung Utara, Kota Bumi Lampung Utara, selamat pagi. Putra Diansa juga ada Jawa Tengah Pekalongan, terima kasih Jawa Tengah Pekalongan ya. Terus juga terima kasih Ispa untuk Aterias Cigawir. Femina dan Keluarga, selamat pagi Teh Ispa, selamat beraktivitas, terima kasih. Ami Ani juga ya. Untuk Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjering, selamat siang, selamat tugas dan sampai tuntas, sehat selalu. Tenda Biru lagunya, mudah-mudahan nanti bisa terpelaikan. Terus juga ada Triana ya. Triana, assalamualaikum, selamat pagi di kawasan Cigombong. Penggemar lama Fortuna yang sudah bertahun-tahun nih dengerin, tapi baru kali ini bisa komen dan menyapa. Salam kenal untuk semua kru Fortuna dan penggemar Radio Fortuna dimanapun berada, dari pagi sampai malam. Stay tune terus di Radio Fortuna, lagunya enak-enak didengar. Terima kasih untuk Teh Triana. Ngaji Diru juga di Femina dan Keluarga Fortuna FM, nyimak selalu, terima kasih. Dan saudara Fortuna, ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga untuk khasiat rebung ya, yang mana untuk pagi hari ini yang kita sudah bahas untuk kesehatan ya, sudah kita bahas. Dan alhamdulillah ternyata waktunya ya sudah amat sangat harus pamit nih. Yang jarang diketahui dari manfaat rebung tadi, kita akan kilas balik dulu sebentar ya. Dari mulai menurunkan kolesterol, mengurangi kadar kolesterol, terus juga meningkatkan kesehatan pencernaan, menurunkan berat badan, terus juga prebiotik bagi kesehatan usus, meningkatkan nafsu makan, meningkatkan imun juga. Ternyata rebung juga mengurangi resiko penyakit kronis, mengoptimalkan kekuatan tulang, menjaga kesehatan kulit, mencegah penyakit kanker, dan mengontrol kadar gula darah ya. Dari rebung ini juga meningkatkan kesehatan jantung. Baik, mudah-mudahan bermanfaat pagi hari ini. Akhirnya saya Ispa Dahlan harus undur pamit di Femina dan Keluarga edisi hari Senin awal pekannya 6 Juli 2026. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Terima kasih banyak kebersamaannya, tetap semangat. Nanti ketemu lagi suara Ispa di jam 11 di acara Domisol setelah Femina dan Keluarga. Tetap semangat saudara Fortuna, ibu rumah tangga, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu, sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fern FM Radio Panggeng Jreng Nadi Sukabumi.
1: Genjreng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Bang
1: Selamat
0: Dito.
1: Selamat siang juga
0: siang Saudara Fortuna. Iya akhirnya bisa duet lagi sama Bang
1: Betul.
0: Dito. Udah sehat ya Bang Dito? Jaga selalu kesehatannya ya.
1: Amin.
0: Jangan banyak pikiran. Pikirinnya ISPA aja deh.
1: Kepikiran terus kayaknya, Pak.
0: Bukan soal utang ya.
1: Iya bukan dong.
0: Baiklah, seperti biasa di jam 11 kita punya acara
1: Domisol nih Mbak.
0: Yap, betul banget. Jadi untuk Saudara Fortuna yang hobi bernyanyi berkaraoke, silakan pergunakan line teleponnya di
1: 08151490797.
0: Oke. Tapi kita ada lagu perdana dulu ya. Kita
1: ada
0: buka
1: nih,
0: openingnya.
1: Di sini ada meleleh bahagia
0: Meleleh enggak tuh?

0: Oke, yo. Yeah. 90,7 ya Mbak ya, masih di sini.
1: Di sini di Domiso.
0: Betul. Langsung aja deh kita angkatnya, ada Kang
1: Budi. Siapa nih? Teh Meli semangat ya.
0: Halo.
1: Halo. Mangga Wilujeng.
0: Belum ini ya.
1: Belum, bentar, belum ya, belum disambungkan.
0: Halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Genjreng.
2: Sehat ya Adito, Teh.
0: Alhamdulillah lagi sehat. Kang Budi gimana kabarnya Kang Budi?
2: Alhamdulillah. Lagi sehat juga.
0: Alhamdulillah. Di sana halo dong.
2: Lagunya dong itu Aku Bukan Rahwana.
0: Aku Bukan Rahwana.
2: Iya. Dari King Nazar, King Nazar.
0: Oh, ada.
2: Ya, buat Ibu Ipung Sapuro ya. Selamat siang.
0: Siap yuk berangkat?
2: Oke.
0: Berangkat.

0: kasih Adito, Kaiswa, ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di belakangnya, yuk.
2: Ya, di belakangnya ayo, siapa ini?
1: Mel, hayo semangat Maureen, Olivia, Ibu Ipung, hayo. Gerabar nyanyi, yang lainnya juga Teh Citra, ya, terus juga Pak Nura, mungkin Mama Indah, siapa lagi kak? Siapa lagi Bang Dito?
2: Belum ada, belum ini Mbak. Aduh, kemana nih pada kemana
1: Mario,
2: ini?
1: Mario, yo Mario.
2: Teh Mel mana bernyanyi, tadi Teh Mel?
1: durasi jenanya. Aduh, ya Teh Mel.
2: Okay, ada nih. Ada dari Marin.
1: Mama rindu itu kali.
2: Okay. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ini di
3: Domito Fortuna FM.
1: Ini tapirin dilindungi.
3: Kecenge.
1: Digenjreng. Mama rindu.
3: Iya lagi.
1: Semakin merindu.
3: Semakin hari semakin rindu. Iya. Rintihan dalam kalbu.
1: Aduh, berat manggis merintihan mama. Cenah. Rintihan. Mama.
3: Iya.
1: Ini apa pilihan judul?
2: Mau lagunya apa, Nek?
3: Ada tangi, sudah pasti ada.
1: Ada?
3: Ada tawa.
1: Ada tawa, ada tangis tawa.
3: Ada iya, tangis dan tawa.
1: Oh, gak usah pakai ada berarti. Tangis dan tawa. Bang Dito. Tangis dan tawa.
3: Kang Budi ya, selamat siang ke Dela juga.
2: Gak salah sih, Mbak ya.
1: Semangat, Temel.
3: Elif, bareng Teh Lili ya. Ibu Atika, bareng Neng Hera. Buat Ibu Ipung, selamat siang Bu.
1: Yuk, Ibu Ipung.
2: Oke, siap.
1: Semangat, siap.
3: Digerakkan, siap.
2: Oke, yuk langsung berangkat ya.
1: Poho
3: Fortuna Radio panggil saya di Sukabumi. Fortuna FM. Kintreng,

0: Buat semua ya, tanpa terkecuali yang gak di absen, mohon maaf. Teh Mel, diantosnya Teh Olivia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belakangnya nih ada Teh Mel. Halo.
2: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini sobat tunai FM di Gereng.
2: Genjreng.
3: Ladito Teh Ispa.
2: Di Genjreng.
1: Genjreng.
2: Dikira teh jadi.
3: Jadi apa?
2: Itu. Nonton bioskop.
3: Enggak. Itunya sakit gigi.
2: Oh, alah.
3: Bener anjut katanya enggak jadi hari ini.
2: Iya, masih okay, banyak waktu. Udah mau kemana-mana bioskop nah oke.
3: Bioskop lagi masih ada.
2: Tah eta. Teh Mel, hari ini apa judulnya?
3: Mau coba akhir sebuah cerita.
2: Aduh. Berarti the end dong.
3: Berat.
2: The end.
1: Akhir sebuah cerita.
2: Cuma lagu.
3: Cuma lagu.
2: Lagu aja. Sudah diketemu Bang Dito?
1: Sudah.
2: Oke, kita jinglekan.
1: Berangkat.
3: Fortuna. Radio penggenjreng na di Sukabumi. Fortuna FM. Digenjreng. Buat mama rindu.

0: Digendreng,
1: digendreng.
0: Buat yang suka bilang suara me cempreng ya, puas Anda.
1: Hai.
0: Saya Pa Unsu.
1: Hey,
0: Aduh, atur nuwun saya Pa Unsu.
1: Amin.
0: Digendreng, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Kita promo dulu Bang Dito kayaknya. Sambil
2: boleh.
1: Siap-siap mungkin nanti kita mau maksi makan siang,
2: nah.
1: Atau mungkin masuk waktunya zuhur ya. Siap, kita promo dulu.
2: Oke, okay. Jadi untuk Saudara Fortuna, jangan kemana-mana ya, tetap di Domisol Fortuna FM.
1: Genjreng.
3: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
4: Haidit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Anak Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua. Hai,
3: Ariel. Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
3: Power Geng Push.
0: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
9: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
13: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Mampir, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
14: Dari Wings Food.
4: Everybody in the house, clap your hands up.
15: 90.7
0: itu
16: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
16: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
2: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
2: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
15: 90.7 FM.

0: 90,7 Forn FM. Waktu dan kesempatan satu orang penelpon sebelum
1: betul.
0: Kita.
1: Betul. Azan ya, Mbak ya.
0: Ada siapa nih? Sudah adakah?
1: Coba Anda belum ada nih. Okay.
0: Dipersilakan yang langsung ingin bernyanyi. Ada siapa sih?
1: Ada Asun nih, Mbak.
0: Oh, Ayah Susanti.
1: Betul.
2: Domiso Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Syukurillah.
2: Sehat.
0: Ayah Susanti.
2: Ya.
0: Hari ini apa judulnya?
2: Hadirmu bagai mimpi.
1: Oh, hadirmu bagai mimpi.
2: Iya. Kenapa?
0: Jadi kehadirannya keberuntungan untukmu, Ayah Susanti. Lala. Berat cina.
2: Tinggal timur ya pas bangun
1: deh. Oke, Asun udah siap Asun?
2: Siap,
0: gerak. Siap, gerak.
1: Berangkat.

0: Ayah Susanti.
1: Hai,
2: Ayah Susanti.
1: Siap.
2: Sehat-sehat semuanya ya.
1: Amin, amin ya Allah.
2: Amin, amin. Genjreng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya mepet nih sama azan ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Paling kita puterin lagu dulu.
0: Kita rehat dulu jeda.
1: Di sini mungkin lagunya mau apa nih Mbak? Wudu ya?
0: Wudu, kita siap-siap berwudu dulu
1: nah,
0: aja.
1: Sebelum sholat ya Mbak ya?
0: Kita bersih-bersih dulu.
1: Oke, kalau begitu untuk Sudah Fortuna jangan kemana-mana ya. Karena setelah azan kita bakal ngangkat telepon lagi. Jadi tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng.

Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Iya, 90,7 Fortun FM Radio Panggung Jering Medi Sukabumi. Aterias, Aterias jadi itu artis Cianjur ya. Selamat siang, silakan pergunakan kamera dan teleponnya untuk kesempatan siang hari ini, interval yang kedua dari pukul 12 itu baru 6 menit aja. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang akan menjalankannya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM Genjering. Selamat siang Teh.
0: Siang Teh Asti.
1: Iya.
0: Hari ini gimana siangnya? Halo Dok.
1: Halo Dok, cuman tidak begitu terik
0: ketirisan.
1: Panasnya.
0: Aduh, terik ya. Enggak terlalu terik ya?
1: Enggak terlalu terik.
0: Oke. Iya. Hari ini
1: sehat ya Teh.
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Sehat
0: apa
1: selalu,
0: judulnya ya. Nih Teh Asti?
1: Pingin judulnya Tangisan Rindu aja.
0: Tangisan yang Rindu. Boleh Mirnawati Tangisan Rindu. Oke. Siap kita jinglekan.
1: Iya, Teh.
0: Berangkat.

0: kasih Teh Is.
1: Sama-sama Teh Asti.
2: Terima
0: kasih. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di belakang ini belum ada nih. Kemana? Yeah. Pada kemana? Pada tidur siang.
1: Ayo, ayo.
2: Ayo, ya. Oke, ada Mama Dapi nih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Permiso, Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng.
3: Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sebaliknya tuh Ma Indah.
2: Madapi.
1: Oh, Madapi.
3: Wah, jadi pahit.
1: Sehatnya, Madapi juga.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Gusti,
2: alhamdulillah. Oke, Mama Dapi, lagunya mau apa, Mama Dapi?
3: Kalau ada mau karena pengalaman Umi Elvi, ada enggak?
1: Karena pengalaman boleh, boleh.
3: Karena pengalaman. Jadi wakil.
1: Alah.
2: Bentar, coba. Pengalaman.
3: Karena pengalaman.
2: Yang main soundnya nggak ada.
3: Nggak ada. Bercanda aja tuh.
1: Bercanda.
3: Udang bercanda, we enak orang silih sako enak.
1: Bercanda.
2: Boleh. Udah siap?
3: Insya Allah.
2: Iya, berangkat.

0: depannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Mama Davi.
1: Di belakangnya ada Kang Adut.
2: Ada siapa?
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Benito Fortuna FM. Genjreng euy.
2: Genjreng.
3: Cerah euy, cerah.
2: Panas. Kang Adut.
1: Iya, saya di situ ya.
2: Harudang panas, Kang Adut.
3: Harudang atau orang barat mana? Baik.
1: Itu salah sih benar. Jawa Barat, Pana.
3: Jawa Barat. Coba lagunya tabir kepalsuan.
1: Mm-hmm. Tabir kepalsuan.
3: Iya. Salamnya buat Mama Davi ya.
1: Oke. Okay.
3: Asti tadi itu Kang Budi. Mm-hmm. Terus lagi Marin, Pemulyanti, gula aren, gula berem, ya. Mm-hmm. Gula putih. Mm-hmm.
1: Oke.
3: Okay. Terus lagi Aba Anclom. Tapi Udin, Kang Ook. Mm-hmm. Terus Setika, Kang Pagri. Ya. Ramji, okay. Ayah Susanti, Kang Reja gitu. Udah ada.
1: Oke, okay, siap. Okay. Udah.
3: Ya, udah. Dibungkus saja ya.
1: Oke, okay, berangkat. Okay.
4: Fortuna. Radio Pangkenrengna di Sukabumi. Fortuna FM. Kenjreng euy.

0: Ya, terima kasih Kang Dito, ya Teh Ista.
1: Oke, terima kasih kembali. Oke.
2: Okay.
1: Boleh yuk di belakangnya nih. Ada Ponura.
2: Ponura. Ya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Misal Pertuna FM, gengjereng.
2: Digenjereng, Ponura.
3: Cerah ya.
1: Alhamdulillah cerah.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
3: Alhamdulillah itu ya secerah hati kita ya bertiga.
1: Iya tak.
3: Iya.
2: Apa judulnya po?
3: Lagunya ya. Lagunya
2: apa?
3: Permata Biru dari Rita.
2: Cincin permata
3: iya.
2: Yang biru.
1: Boleh. Yuk berangkat.
3: Boleh.

Federica. Sebagai tanda cintamu kepada diriku.

0: di sini ya, nggak ganggu.
1: Oh ya.
0: Terima kasih Teh Isya, sehat selalu Teh Isya sama.
1: Sama-sama.
0: Yang Oces dari gitu aja ya.
1: Sehat
0: selalu ya Teh Isya. Tempatnya Domisol Pertuna FM Genjreng.
1: Genjreng.
2: Satu lagi deh sebelum kita ke iklan meren ya Mbak ya.
1: Yep.
2: Boleh. Ada Teh Olive nih.
1: Teh Olive ya, senja.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Domisol Fortuna FM Genjreng, ey.
1: Di Genjreng. Aduh, eta Teh Olive. Terus dihubungi cigana Teh Ahem Ahem.
3: Ahem Ahem.
1: Teh Olive. Ya, halo doknya palidinya, halo dok.
3: Halo doknya tahariudang gitu kan.
2: Alhamdulillah.
1: Sok atuh diademkeun. Dengan lagu apa?
3: Cinta Kasihku.
1: Cinta Kasihku.
3: Cinta
1: Adamo.
3: Kasihku. Nah itulah.
1: Cinta siap kasihku. Eta cinta kasih.
2: Oke, yuk berangkat.
3: Fortuna. Radio panggenjrengna di Sukabumi Fortuna FM Genjreng euy. Buat Marin, buat itu siapa teh? Meliandi, buat Lilis ya. Buat yang barusan Mama Nura.

0: kidding. Hey. Gajah yang buat si Aham.
1: Aduh,
0: saya. Makasih ya, saya Ustaz dan Dito ya.
1: Yuk.
0: Sehat selalu ya ucapannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sekarang udah jam 12.42, kita belum muterin apa namanya?
1: Promo
2: ya. kita puterin dulu kali ya. Jadi untuk Sarah Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM.
1: Genjreng.
3: FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
6: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food. Everybody in the house, clap your hands up.
7: 97.7. Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
8: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soana yeuh Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat sareng ramah, Bu.
7: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
9: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
10: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
9: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
10: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultraflu. Ultraflu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultraflu, punya radang, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering, Nadi Sukabumi.
3: Genjering. Kita kembali lagi.
2: Betul.
3: Untuk kali ini kayaknya kita udah
2: tutup ya, Mbak ya.
3: Harus pamit. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf yang mungkin menghubungi untuk
2: Juni,
3: tapi kayaknya nggak mungkin. Besok aja kembali kita bergabung di Domisol siang hari ini. Untuk komen Facebooknya kayaknya kita senggol aja atau absen aja.
2: Oke,
3: namanya
2: boleh.
3: Ya,
2: ada siapa
3: yang
2: ada?
3: Sudah komen-komen itu diantaranya itu ada siapa yo? Bentar.
2: Siapa ya?
3: Oh, selamat siang buat Ujeng Jeng. Pagi-pagi ke Semawati, Aba Wesel, Fitri Imut, Bendahari, Cakar, Socha, Loti Bidangkit, dan juga Tumiem Virgo. Hatur nuhun ya.
2: Oke, siap.
3: Dan akhirnya Dito, Bang Adito, kita harus pamit ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terus juga mohon maaf kekurangan segala kekurangannya hari ini. Saya Ispa Dahlan.
2: Dan saya Dito Prakasa.
3: Mengucapkan
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ciao. Habis ini Dito lagi ya.
2: Betul.
4: Yo yo yo, kereta malam bersama Dwita Bahar segera berangkat. Kemu.

ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: Semangga kasadayana nu bade ngiringan jabung laung dina acara ieu diantos dina 08151408078. Ya langsung we nya. Palih dia tos aya teh mel ya. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Entra perangian support FM genjreng euy.
0: Genjreng euy, teh mel sinyalnya teh melnya.
1: Iya, sinyalnya ada jelek sekarang.
0: Bias.
1: Di punya supply.
0: Kumaha?
1: Jadi lah sinyal.
0: Oh, sok coba. Ku di tadi ya.
1: Ya, halo.
0: Tunggu, oke. Atas.
1: Adito nyalira wae.
0: Muhun nyalira. Mbak nanu
1: juga dokter. Mbak jaga sing sehat ya, bahagia.
0: Amin, amin.
1: Adito sehat.
0: Alhamdulillah, nuju sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tos tada mah telepon ya.
1: Untuk kita nuai semangat.
0: Siap, semangat terus ah. Kudu atuh. Boleh teh mel lagu napa kawihna bade naon?
1: Kawihna hoyong korejat.
0: Korejat.
1: Kintun-kintun ya Adito.
0: Mangga.
1: Kanggo ibu bapak Marwan, mami Minok. Ibu Liliana,
0: Laras.
1: Ibu Ipung Sapuro, hatur nuhun kamarnya ibu, jamuannya, mugia ibu rezekinya makin berkah.
0: Mohon.
1: Kak Oka ibu Balebas, Mama Rindu, Dianto, Teh Olip, Teh Dela, sarang Kang Budina. Kak Oka Mama Indah, Mama Nura, Mama Sam. Kak Oka, Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Amar Servis, Bang Len, Pak Ben, Kang Oka, Kang Santana.
0: Mohon.
1: Kang Oka, Kang Santana, Kang Santana, Kang Senja, Api Udin, Abah Anom, Mama, Emma Nini, sarang Mami Papihna.
0: Mohon.
1: Kang Oka teh aren. Kak sahadenya.
0: Mohon.
1: Kang Egi, ikang Eginya sarang bebebna. Waaong sarang istrina tercinta. Kang Oka Abi Cikundul, Kang Yusman, Kang AM, Teh Lisna, Kang Wahyu Tahu, Mas Joko, Kang Endang.
0: Mohon.
1: Kang Arya Kalakai. Tangoka sadayana sadayana we teh lah dikumkeun.
0: Oke, siap.
1: Anu teh kasenggol hapunten we.
0: Mohon.
1: Ieu nama spesialnya mah Kang Adito we sehat sapapaosna nya.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Panjang yuswana
1: adi rejekina. Hatur nuhun Adito. Assalamualaikum.
0: Genjreng euy. Genjreng euy, sami nuhun ya Teh Mel. Ku dito tunggu nih. Nah, ayah ya, Kang Egi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Apa kabarna Adito sehat?
0: Alhamdulillah nuju sehat aya nama.
2: Biasana mah malamnya kok. Kemarin malam mah bang hari ini.
0: Di sana nuju teu damang sana kamari teh. Jadi
2: tinggal damang lah jeung Teh Diana nya.
0: Amin amin ya Allah rabbal alamin. Kang Egi kumaha sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ai kemari mah apel heula pan.
0: Ai eta.
2: Apel heula biasa. Pan biasa nama malam Minggu ai malam Senin apel apelna.
0: Ai
2: berangkat dari jam 11:30 sampai sore itu teh.
0: Aduh, apel di mana?
2: Data Cisaat ke Cisaat Cibaraja Kalbah.
0: Oh, eta kadinya nya.
2: Heeh.
0: Aduh, apel wae aya nama Kang Egi.
2: Pan ngadua kalian.
0: Aduh, eta.
2: Tak, cuma kan dia lo kali nggak jadi ikan.
0: Amin. Dah kena.
2: Tenang kan dia. Dan nanti Kang Dito ge pasti diundang lah.
0: Alah, eta. Eta nih tunggu-tunggu teh parasmanan. Oke. Kang Egi.
2: Ya.
0: Lagu kawin apa deh naon?
2: Hoyong eta we potret manehna.
0: Potret manehna.
2: Di Nining Majda.
0: Oh, aya.
2: Aya.
0: Aya. Sok. Bari kintuna.
2: Kirim salam nama Mamah Ranti, Anibar, Mamah Rindu, Mamah Rita, Mais, Teh Meli, Andri, Teh Jule, Teh Oli Pesenja, Kang Maman Apero, Yuni Seblak, terus buat Teh Norma, Teh Dewi Sulastri, Teh Lisna, Kang Dege, Kang Deden Bantas, Kang Jobes Santana, Kang Basar, Kang Helen Nurgacor, Pak Ben, terus buat Abah Kerdil, terus buat Kang Reja, Mama Sam, Kang Abi Cikundul, sarang DM-na. Terus buat Jokowel.
0: Mohon.
2: Terus buat Waaong, sarang BBM-na. Terus buat Manini. Terus buat Kang Arya Kalakai, TEH. Mohon,
0: laras.
2: Terus buat Bang Wen. Terus buat Teh Are, terus buat Teh Asti, terus buat Kang Pajri, Teh Citra, Mamah Dapi,
0: mohon.
2: Terus buat Abah Kerdil, terus buat Kang Ujenggay, terus buat buat semuanya saja.
0: Oke, boleh.
2: Spesialnya buat Teng Etawe.
0: Buat
2: Neng Modewe tuh.
0: Oh,
2: kakak bogor serang kuatun poho.
0: Ada etanya.
2: Neng si Bebeb lah.
0: Oh, siap, si Bebeb si cinta ya.
2: Mantapnya buat Dito ya, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobi pengkerna ya sahaya pengkar payun pahire wae tuh. Nah kawina nembe aya dua nya. Nah aya mah Nini. Halo
1: Gentara Parayangan. Kok kena FM? Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Kumaha kasep Damang?
0: Alhamdulillah, namana juga Damang. Kumaha Nini Damang?
1: Alhamdulillah
0: atuh pamiki tuh mah.
1: Atuh nuhun.
0: Kumaha Nini didinya haldo?
1: Halo Do.
0: Kerja di dia
1: mah panas ya. Ayah hujan.
0: Sami. Ya. Oke, bade ini atuh bade kawihna naon?
1: Kawihna mah hoyong kolot kalapa.
0: Kolot kalapa?
1: Ya.
0: Mangga. Bade kintun kintun atuh?
1: Ya, kintun mah kanggo Kang Egay. Anu bieu ning sareng bebebna.
0: Mohon.
1: Sareng Neng Emel. Sareng Bang Len. Ujeng Jay, Ayah Deni, Sareng Deui Maman Apero, Sareng Deui Kang Herlan, Neng Aren, Neng Jule, Neng Olive, ada Neng Melge bientosnya, Sareng Deui Mamah Rindu, Sareng Mamah Ranti, Pok Nura, sarang dari Mais,
0: laras.
1: Sarang dari Mami, Papi, Teh Ipah, Pok Atik, Pok Aung, sarang istri nak, sarang dari Pak Ben, Api Udin,
0: laras.
1: Sarang Kang Asun,
0: Mohon.
1: Sarang Kang Reja, Kang Surya, Kang Santana, Kang Adut,
0: Laras.
3: Kang Basar, sareng deui Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Kang Amjet. Nya sareng deui Deden Bantas, Deden Gemol, Neng Lisna, sareng Mamah Dapi, sareng Mamah Citra, sareng Kang Pajrina, sareng Mamah Rita, sareng deui Neng Dewi, Neng Balebat, Mamah Indah, sareng deui Mamih Mino, sareng deui Ibu Ipung Sapuro, Bapak Marwan sareng Ibu Nak,
0: Laras,
3: Kang Bray sareng Kang Solehudin, sareng deui Kang Amar Servis, sareng Joko Ta'u Wew. Sareng deui gila itu sok oh mamah bungsu mamah sipa Wajangkis
0: Laras
3: ya Wajangkis sareng deui sok oh sareng ieu teh geningan abi Cikundul
0: mohon
3: nya abi Cikundul sareng deui sok kinkin heula sok aya inu teteh ieu gila ka ieu mah punten upami teu oh ieu deui nyahilap deui teh oh Jarwo sareng Centir sareng Cep Tendi Abah Jaya sareng Cep digrupkeun eta mah grup pabrik tahu Kang Wahyu pabrik tahu Cisaat nya punten tah anu teu acan ka ieu mah kasenggol mah kumanini dibengket sabungkut agungnya
0: siap
3: nah kirang-kirang hampura badan dapat dialma kang anu ganteng anu kasep-cep dito gentra parahyangan Fortuna FM genjreng
0: genjreng assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tenuhun ya mani ini nah pamit di tos ayah kawina tilu ya orang tambihan di ah cobi ayah sahaya Ujeng Jay boleh sok cobi. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Putra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
4: Adito sehat.
0: Alhamdulillah Kang Ujeng kumaha sehat?
4: Nembe ya, nembe mendingan.
0: Oh, alhamdulillah tuh.
4: Tedamang buku kamar itu.
0: Tedamang kumaha? Tedamang nana kumaha?
4: Jadi etan ya, kirang cairan.
0: Oh, kirang.
4: Jadi lemat.
0: Iya nya kirang eut.
4: Mohon eta.
0: Tah, atuh naha?
4: Biasa sibuk pan.
0: Alah eta, atuh pamisa sibuk-sibuk rage eut mah kudu.
4: Mohon eh namanya eta disediakeun wae gitu.
0: Alhamdulillah atuh pamisa kitu mah. Sok
4: mangga.
0: Kawina bade naon?
4: Ka mana cintana? Upami aya mah hoyong ti Neng Wina.
0: Oh, teu aya teh Ade Astrid bade.
4: Oh, nya di mana wae lah.
0: Oh, siap.
4: Nyintun salamna ah.
0: Mangga
4: sok. Kang kata Teh Melnya.
0: Kang
4: Egi Manini. Waaong Pak Maman Apero haturan.
0: Ibu
4: Pung. Joko Tau Teh Aren.
0: Laras. Kangen
4: sedayana we a.
0: Oke, siap.
4: Spesial mah Kang Adito sing sehat sapaos nanya.
0: Mohon.
4: Cariosana mah Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobi angkat ya aya mami.
5: Halo.
0: Halo.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
5: Euy. Kumaha Damang?
0: Alhamdulillah. Ganteng. Damang.
5: Alhamdulillah.
0: Kumaha Mami Damang?
5: Alhamdulillah hirobil alamin nu kaset nu ganteng.
0: Oke. Kumaha didinya halo do teu Mami?
5: Halo do, teu acan hujan.
0: Oh, teu acan ya, tapi ayeuna oge. Atuh mangga.
5: Muhun.
0: Bade kawihna naon Mami?
5: hoyong karedok leunca.
0: Karedok leunca. Siap, mangga. Mari ngintuna teu mami.
5: Kang biasa we manini.
0: Mohon.
5: Kang cet dito anu ganteng.
0: Laras.
5: Soleh. Kang kange Waita, kange Poati, kange Neng Aren,
0: mohon.
5: Kange Mel, Alitia,
0: laras.
5: Kange Mais, Mama Rindu,
0: mohon.
5: Hilap deui.
0: Kasari.
5: Jokowel. Aduh. Jok tak mau. Mama Ranti, kange Jarwo, serkang Entir. Pabrik tahu, grup pabrik tahu. Kange atawa Bang Len.
0: Oke.
5: Wow, sang istrina.
0: Siap.
5: Bah Yusman. Kang Egi. Sareng yeuna, sareng Bebeb. Sareng eta na weh, Pamarwana, sareng ibuna.
0: Mohon.
5: Ibu itu sapuro.
0: Laras.
5: Rebat. Sadayana we. Nu ieu nama kange Papi we.
0: Oke. Okay.
5: Aditon kaset.
0: Siap.
5: Mohon. Ya. Intra perahiangan Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba. Pengkerana. Halo.
6: Halo. Intra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy, assalamualaikum.
0: Genjreng euy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hadir, hadir.
0: Hai Kang Basar, kumaha sehat Kang Basar?
6: Alhamdulillah sehat kudina siang ieu mah. Sehat kirang sawias-sias. Aduh. Entos lami ya kangen-kangen aduh. Kumaha tuh? Sehat tadi tak?
0: Alhamdulillah sehat, Kang Basar. Eh.
6: Kendaraan terus orang teh aja?
0: Muhun teh aja nana nuju ke rumah sakit.
6: Oh. Nang doa akhir.
0: Muhun.
6: Warna rekam budi.
0: Jika nama tapi duka tak terang. Jika nama cek check up doang, medical check up ya. Jika nama tapi terang. Amin amin Allahi Robbal Alamin. Kini coba ditaraskan ya.
6: Yang kawin lah.
0: Mangga, makin kawin apa
6: dah? Kawin ate, tapi lah Banon Dari.
0: Banon Dari. Oke, siap.
6: Kintun-kintunna, Kang Adi Tati Payun, manjan damang, bidan sehat, apa kalas nanya.
0: Mohon.
6: Oke, aja, anu nuju kesehatan, check up kesehatan, mudah-mudahan sehingga gak sehat.
0: Siap.
6: Oke, Tenino, Bang Hari. Oke, apungkinya teh ispa atau yang sulis mudah-mudahan sadayana pada saya rehat gitu.
0: Amin.
6: Oke, nunu melungsur teh, sehat teh.
0: Anu tadi?
6: Mun nunu mere teh?
0: Mami.
6: Oh, mun mami. Aturannya anu mami, salam pangwano ieu ya, sareng orang-orang takokak ieu. Ya. Kang Oman ini Teh Meliandri, Mama Rindu, Mais, Teh Olivia Senja.
0: Mohon.
6: Budi, Teh Dela, Mama Yati Bali, Kang Deden Bantas, Mampon Nura.
0: Laras.
6: Kang O, Kang Amar Servis, Api Udin, Kang Surya, Kang Haji Maman Apero, Kang Deden Gembol, Deden Bantas, Kang Halil Libra, Kang Santana, Kang Fajri Teh Citra, Mama Sam, Mama Indah.
0: Laras.
6: Kang
0: O,
6: Mbak Yuni, Mama Rosi, Kang O, Kang Dang, Mama Nanda, Mama Rita, Kang O, Teh Aren, aturan, Kang O, Teh Asti, Kang O, Teh Ranti, Mama Dapi, Cianjur Selatan. Dikumkeunnya ke sadayananya. Oh, waong, aturan waong.
0: Oke.
6: Bulan madu, dah. Kang Basar mah bulan alagan. Kang Oli di pengker dah. Aturan sok atuh sangap di antasnya. Atur nuan ya, karena waktasnya, aduh. Nguan seacan kajaman, mayuwi di kebuan gitu. Gendera Parahyangan, Fortuna FM, genjering, gai. Aduh, ayah, sesantinya, aturan. Nguan, aturan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya, Kang Basar. Nah, coba. Ayah Kang Surya, ya. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Gendera Parahyangan, Fortuna, genjering.
0: Genjering, ey.
7: ya kan gitu nyalira we nya.
0: Mohon nyalira we aya nama nuju nyalira.
7: Cinta bah di sehat.
0: Amin amin Allah rabbal alamin.
7: Biasa mah oleh-oleh jampang.
0: Ai oleh-oleh jampang eta nya. Ada ka jampang?
7: Cakat mati cementeng tinggal mentas.
0: Aleh eta benar.
7: Itu lah kan gitu ah.
0: Mangga.
7: Dia beli banyak hujan paroek kali ini ya.
0: Oh paroek ya kepala dinya. Mohon. Hayang hujan apa hayang halodo?
7: Oh iya kak Kang Basar namanya.
0: Mohon.
7: Sama anak Pero dah. Abah Ruswan.
0: Laras. Mohon
7: Kang Cetis. Dari Manini entos dinya.
0: Mohon.
7: Manini entos serta Mamah Bungsu Nina Dinagra. Kote Olimpia Senja dah.
0: Laras.
7: Itu Ibu Marwan sareng Ibu Sepuro sareng Deka Yati Bali dah sareng Deka Deli Andri dah
0: bagai Krisna
7: mau Teh Marin sareng Mama Bungsu dah Teh Mano Teh Arer utami masang ye kan gitu ya.
0: Oke siap
7: boleh baca sehat sewina siaran tisal peti jalan dah.
0: Amin amin
7: atur nun gitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pami orang tutup pelanya. Tos ayah hiji 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh. Tos ayah 7 kawih nanti acan puterkan ya. Terus tak acan orang oge bade muterkan nama namanya teh promo alah hilap wae eta. Jadi tong kemana-mana ya, tetap di Genta Parahyangan Fortune FM Genjreng. Ya kawihna aya korejat.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang ko pa magtujo por
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh.
9: Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
10: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
11: Wah,
10: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
11: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisia ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
10: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy.
7: Dari Wings Food. Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
1: Fortune FM.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 FM.

0: Oke, yo, 80,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi, Genjreng. Kan langsungnya orang buka deh ya, telepon nama enggak di antosan ku ditok di dia. Di 08151408807 boleh yo. Ya di baturan oge ya. Di rancangan ku budak PKL. Sok.
1: Halo.
0: Sok mangga no bade nelpon boleh nya di 08151408807. Eh sareng teteh saha?
1: Abdi teteh Dila.
0: Eh teteh Dila tuh. Salam kenal heula nya. Nah, teteh Dila, nembe jadi teteh Dila.
1: Tos lami.
0: Ya, alhamdulillah atuh. Sampai kapan teteh Bila di dia?
1: Agustus.
0: Oh, sampai Agustus. Ih, kedap deui nya. Bulan harep.
1: Bulan harep ih meninggalkan Fortuna.
0: Oke. Okay. Ya, ayo Waong. Ayo Waong, halo.
2: Halo. Ya, yang Bandung.
0: Oh, Gentra.
2: Gentra Parayangan.
0: Nah.
2: Genjreng.
0: Alhamdulillah, Damang.
2: Mungilir ya, malah.
0: Hah? Kumaha?
2: Nyalira, tugasna.
0: Abi teh sekedah nama nyalira, ngan ieu di rencangan geuning ya. Anak-anak KL tercinta.
2: Ya, jangan ku kabogo. Baik dia lah banget. Nurin gawe di toh.
0: Mangga.
2: Memberi rasa.
0: Memberi rasa.
2: Mohon.
0: Sok mangga.
2: Kindun-kindunnya. Kamar ini nu gacor. Kata Uni Seblak, kata Balbat,
0: dari
2: Pia Senja, Manula, Kati Bali, dari Andri, Kasinggung Su, Mendagi, dari Kang Budi, Salam Gadelana, dari Manonya, dari Marin, Dekon, Karen, Wisna, Ade Duit, Gembol, terus Teh Hanibar, Haji Makan Apero, Awang Balon, Pak Ben, gitu. Terus ke Deden Bantas.
0: Mohon.
2: Mama Sam.
1: Mohon.
2: Terus ke Mininok.
0: Siap.
2: Terus ke Endang Kurnia.
1: Mohon.
2: Terus ke Arya Kalakai.
0: Siap.
2: Pak Joko Tango. Bang Len.
0: Leres. Mohon.
2: Kalaupun bojo we ya.
0: Mohon.
2: Anu ya, anu gelis setia.
0: Siap.
2: Spesial kedua. Kang anu mandu we ya. Anu kaset sareng nu gelis. Sing banget lembara. Ulah punungan di Fortuna mah. Lah singgungan.
0: Tah,
2: upami punungan mah sareng singgungan moa ka anggo kupen gitu atuh.
0: Leres. Kitu ya.
2: Mohon. Gentra Parayangan
0: Fortuner.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yuk. Ayo sehari Payunina, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gentra Parayangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Ya dari Neng Eta di Sukaraja ya.
0: Oke, siap. Neng ya. Neng Eta.
3: Neng Eta yang ada di Sukaraja ya.
0: Oh,
3: tadi
0: iya. Siap. Kin di chef.
3: Yang cantik sih siapa?
0: Hai, cok. Kenalan dulu boleh atau sama tetehnya?
3: Kenalan sama siapa ini sih cantik?
1: Aku Dila, anak PKL.
3: Oh iya.
0: Oh, sampai Agustus doang tuh. Terasanya.
1: Soalnya dari bulan Mei di sini.
3: Oh iya.
0: karak panggil.
3: Iya.
0: Oke, boleh. Teh, kawinnya bener naon?
3: Pengen lagu ini aja, Timut Ramuan ada enggak?
0: Hah?
3: Timut Ramuan.
0: Timut Ramuan?
3: Ya.
0: Tak aya.
3: Tak aya.
0: Mohon.
3: Utami tak aya mah ieu we atuh. Mawar Bodas.
0: Ah, etanya Mawar Bodas. Boleh sih.
3: Kintun Atna artinya.
0: Mangga.
3: Kangge bunda di antas naikna. Kangge teh aren, sing engal damangnya.
0: Muhun.
3: Teh Ranti di antas naikna. Kangge Mama Putri. Kangge Siayang yang ada di.
0: Siap, leres.
3: Iya, Kangge Siayang Bono yang ada di mananya di Cibarengkok, enggak tahu. Muhun. Pokoknya sayang dan cinta nama buat seorang aja.
0: Leres.
3: Spesialnya buat Kak Dito ya, sama Snek cantik yang kayak imut-imut. Ucapan nama hatu nuhun Kak Dito. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sumut rang. Enggak, apa mbak tulisannya sumut? Oh, simut.
0: Oh, saya cek ngangkat telepon dia orang baca kenal ya. Ayah nutus WhatsApp. Ti Ipung Sepuro. Assalamualaikum Gentra Parayangan Fortuna FM Genjreng. Wilujeng siang Adito, wilujeng mancen tugas. Mugia sehat sapapaosna. Amin ya Allah herba alamin. Ngatur kenuhun ka nuparantos nyenggol. Mugia sadayana sarehat sapapaosna. Amin ya Allah herba alamin. Terus di dia aya Bang Len ya. Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy, kawihna nafas salah ya. Kintun salamna ka Egi, ka Manini, ka Meliandri, ka Telisna, Marin, Teh Aren, Kang Surya, Maman Avero, Mami Papi, Mami Minok, terus aya Kang AM, Kang Basar, Asun, Waaong, Teh Olip, Teh Dela. Terus oge okay, kana oh kanggo kasadayana we hatur nuhun Adito siap kin kawina diputerkeun. Terus aya ti ujeng jeung ye Kang Teh Dila cenah Adito. Siap. Cobi. Pangkerena aya saya Teh Aya Marin. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng
0: Genjreng
5: aturan Adito sarang neng Dila ya.
1: Mohon
5: milu jenisnya damang aku neng.
1: Alhamdulillah damang
5: nulingih di Gekbrong atau napi di mana neng?
1: Ya di Gekbrong.
0: Oh, menurut
5: orang sarang sangkannya
0: ayy. Kumaha Marin, sehat Marin?
5: Alhamdulillah Adito, panasnya
0: cool. Alhamdulillah atuh didinya. Didinya panas bae.
5: Panas.
0: Halo do nya.
5: Menawi atuh kabujeng kawina.
0: Mangga sok.
5: Tepang sono nya.
0: Tepang sono.
5: Muhun. Curan kanggo Teh Mel siang.
0: Muhun.
5: Teh Olip oge sareng Teh Lilisna.
0: Laras
5: kanggo Bu Atika sareng Neng Hera na.
0: Mohon
5: kanggo Teteh Bella Kang Budi Mamah Bungsu Wa Aong aturan oge ibu Bu Ipung nya
0: mohon
5: dilujeng nyalayakeun manahnya.
0: Siap
5: panas haridang Bu. Laras kanggo Kang Santana Sang Deden Bangkat.
0: Mohon
5: kanggo Kang Adut Atih Udin Kang Ayah Pesantinya.
0: Mohon
5: terus kanggo Ibu Yuliana kanggo Manini kanggo Imami sarang Papi Sinanya.
0: Mohon
5: kalian uji aturan nambete Ayah Epanya kanggo Tiara.
0: Mohon
5: kanggo Tengganti Allah Mungu Allah Mungu kami kan tak ada yang lainnya.
0: Siap,
5: bangga.
1: Iya.
5: Yang PKL-nya sukses.
1: Amin. Amin ya Allah.
5: Salam baktos kanu dipayung pengintennya ada rencangan anak.
0: Gitu.
5: Untung Adito itu yang mancen damelnya.
0: Siap. Terus
5: kawina hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah nama lain telepon orang tutup belanya. Soalnya tos ayah opat kawi yang bakal diputerkan. Tak acan oge teras badai muterkan promo. Jadi untuk Sada Fortuna tong kemana-mana ya, tetap di Genta Parahyangan Fortuna FM Genjrengan.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh. Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
6: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
5: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Power Geng Push.
5: Yaudah, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
11: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
11: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
11: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
11: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
11: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
11: Choco Drink,
9: my mood booster.
11: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
12: Itu
13: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
12: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
13: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
10: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
12: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
10: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
14: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
15: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
14: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
15: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jadinya.

0: Bang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7 90,7 enak didengar, nyaman di hati. Radionya sukal-sukal.

Oke, ya. 80,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Genjreng euy. Tengah rasanya ini tos waktos natos. Samporetnya apa nih? Pami bahasa namanya. Tos mepet-mepet ya. Di jam 14 ini teh tabu 14 leuwi 48 menit ya. Jadi pertemuan sarang di toge kerap diselesainya. Apun di ngapunten punten ya, pilih aya salah kata, salah pengucapan ya. Baik anu disengaja maupun tidak disengaja. Karena salahnya itu datang dari dita pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saudara Fortuna ya, tong ka mana-mana karena setelah ieu bakal papanggih sareng Bang Hari di acarana Goyang Pantun. Pamit itunya, Abi Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk sore hari ini. Ini hari yang ke-6 di bulan Juli 2026. Kita ketemu lagi di acara Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Dan seperti biasa di acara ini, kita akan mengundang saudara Fortuna untuk berpantun ria dan sekaligus request lagu dangdut, kemudian juga say hey ya. Oke, kalau begitu nampaknya di sini udah kelihatan nih yang sudah bunyi kring kring kring kring gitu. Udah kelihatan. Es mati lagi. Ya udah. Kalau begitu kita akan nantikan saat kami akan menyampaikan azan. Nah, ini ada yang masuk nih. Kasihan nih. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Gotun, goyang pantun, Genjreng,
0: Genjreng.
1: Om Hari, sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Kalau mau naik ke malam teh, suka Tigurawil terus, jadi nggak bisa naik setiap malam teh ya?
0: Ya nggak apa-apa.
1: Nggak tahu Tigurawil ya. Sekarang bisa naik ya?
0: Oke, kalau
1: alhamdulillah.
0: Begitu.
1: Gimana atau kabarnya Om Hari?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Sehat alhamdulillah itu ya, kalau saat itu yang diharapkan.
0: Jingle ya.
1: Siang dan malam, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Jingle dulu ya.
1: Jingle oleh
0: 1 2 3.

0: Oke, sekarang ke pantun.
1: Ya, pantunnya. Kemelabar, beli tali. Jangan lupa membeli sekoteng. Di Pertuna ada Om Ari, orangnya tetap selalu ganteng ya.
0: Oke.
1: Pasti aslinya ganteng kalau cowok.
0: Bukannya, aduh.
1: Ya lagunya ya.
0: Apa
1: ini
0: lagunya?
1: Karena mau adan ya.
0: Mau? Bentar lagi mau adan.
1: Iya, karena waktu ya mepet banget ya. Takutnya tadi enggak, nanti enggak masuk gitu ya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya ini aja Om. Dari Nur Halimah ya.
0: Nur Halimah.
1: Teralis ya, teralis.
0: Nur Halimah Takwa.
1: Ya. Teralis besi.
0: Oh, teralis besi ada ya Nur Halimah ya?
1: Ada, ada.
0: Coba, adanya di sini Nur Halimah itu tanda cinta, tirai pemisah. Tidak ada
1: Oh, tidak ada.
0: Terali.
1: Oh,
0: tidak
1: itu
0: ada.
1: Enggak ada mah.
0: Adanya dari Roma Irama. Oh, enggak ada. Nur Halimah adanya kaper. Jadi di
1: ya, biarin kaper juga itu.
0: Oke, kalau begitu.
1: Ya. Kirim salamnya
0: boleh.
1: Buat semuanya aja ya karena waktu ya.
0: Buat
1: dikumkan semuanya.
0: Boleh. Boleh.
1: Pertuna. Mudah-mudahan pada saat selalu
0: selalu. Amin.
1: Yang enggak disenggol bukannya enggak mau nyenggol ini teh buru-buru mau ke air ya.
0: Siap.
1: Pokoknya yang penting pada saat selalu ya. Paling mantap spesial buat yang mancan tugas Om Hari ya selalu ceria ya. Dan ceria ya sampai akhir nanti mandu acara ya dengan melehoi gitu sambil ngopi. Gitu aja, terima kasih atas waktunya. Gotun Pertuna FM gernyeng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Nur atau Mama Nura. Kita nantikan saat kami akan menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Jadi kita dengar dulu lagunya, disimak aja baik-baik ya. Sementara untuk azan asar itu jam 15 lewat 19 menit atau jam 15 lebih 21 ya. Jam 15 lebih 21. Genjreng euy.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: The power gang push.
5: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
4: Choco drink,
7: my mood booster,
4: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel. Hai semua.
10: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ariel.
9: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
13: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek di Dominika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
12: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
14: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
14: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain. resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjring di Sukabumi. Sementara waktu tinggal 21 menit lagi menjelang jam 4 dan di sini masih banyak beberapa promo juga. Tapi kita terima telepon satu dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang Pasung Fortuna FM Ginjreng.
0: Ah, ini mah Eva ya?
1: Iya, Bang Haji.
0: Oke, Eva, sebelum ke pantun, sebelum request lagu, jingle dulu ya.
1: Oke.
0: Oke, 3, 2, 1.

0: Oke, apa pantunnya apa?
1: Batu turun, gesit naik, bicana ke istana. Batu turun, abi naik, naik, masa radio tertuna.
0: Duganya, gitu. Lain naik radio Fortuna, gitu.
1: So, iya.
0: Lagu apa lagu ini?
1: Lagu itu aja, Suara Hati dari Ayu Ting Ting.
0: Oh iya, boleh.
1: Salamnya buat Bunda Aja, buat Teh Aren, buat Bunda Mini, buat Abah Oce ya yang ada di Suradita, buat grup Gendang Rampak ya yang ada di Bang Bara, buat ayahnya juga, pokoknya buat semua aja dan Fortuna.
0: Boleh, boleh.
1: Ya, buat Bang Haji ya, semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Sayang dan cintanya tetap buat saya Tamam ya yang ada di Bang Bara.
0: Anyar deh, anjir.
1: Yang punya Gendang Rampak.
0: Gancang.
1: Ucapannya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Eva Mutiara. Ingat Eva Mutiara jadi ingat juga sama Eva Bonita, Ayu Sukabumi, dan juga ini untuk Siti Aminah. Selamat malam, selamat sore. Semoga sore hari ini semuanya sedang mendengarkan ya. Oke, kalau begitu kita nikmati lagunya, dan untuk yang telepon sebentar karena di sini masih banyak promo nih yang harus disampaikan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng Euy.

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
4: Hai, Glitz! We are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
4: We love it so much!
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

acara Goyang Pantun. Sementara waktu tinggal 5 menit lagi. Dan ini terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook ya. Yang sudah komen di Facebook cukup banyak juga. Yang pertama dari Oppo Cloud. Oppo Cloud, terima kasih Oppo Cloud. Dan ini yang dibaca yang ada pantunnya dulu nih sama Bang Hari ya. Goyang Pantun Fortuna FM Gindring A. Dari Sapitri di Goa Para. Pantunnya, bunga mekar indah warnanya, dicabut sama akarnya, aku rela hidup seadanya, asal bersamamu selamanya. Aduh, gila, mantap. Ya ya, terima kasih katanya. Aduh, hidup bersamamu selamanya. Lagunya kalau bisa dari Ine Cynthia, Selalu Rindu. Udah barusan ya. Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin. Dan spesial buat Bang Hari lagi tugas. Buat Adikirloh, makasih katanya. Oke, sama-sama, terima kasih Ovo Cloud ya, spesial di sini buat Adikirloh. Kemudian juga Meliandri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goyang Pantun Fortuna FM Genjering E. Selamat sore Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semangat, semoga sehat selalu. Nah, ini dari Puncak Peuyeum hadir pantunnya. Minum teh manis anget-anget. Ih, Bang, kok ganteng banget katanya. Dukanya. Terima kasih Meliandri. Request lagunya Suara Hati dari Evi Tamala. Salamnya buat semua yang lagi dengerin, penggemar Radio Fortuna yang setia katanya. Ya, dimanapun berada semoga sehat selalu. Genjreng euy. Oke, terima kasih Meliandri. Kemudian juga Fitri Haryati, Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng euy. Fitri Imut Cikaret, pantunnya, layangan putus nyangkut di paku-paku. Apa nih? Layangan putus nyangkut di paku, pakunya nempel di paku, pakunya nempel di jemuran baju. Oh ya, coba-coba ulang ini. Layangan putus nyangkut di pakunya nempel di jemuran baju. Cintamu tulus hanya untukku, tapi sayang mamaku gak setuju katanya. Ke bawahnya bener, tapi di atasnya nih, aduh gila. Pengen request lagunya Cinta Segitiga, sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel, A. Erwin Ijem, yang sekarang lagi kerja di Brunei katanya ya. Mantep di sini buat Bahar yang ganteng. Oke. Oke, terima kasih Fitri Haryati. Dan ke bawahnya ya udah, masih ke bawahnya cuma Sungai Senggol, tapi disebutin nanti nama-namanya ya. Oke, kalau begitu kita ke lagu dulu ah. Ke lagu dulu yang sudah request lewat Facebook, yang punya pantun silakan disimak saja baik-baik. Dan sementara masih banyak waktu nih sampai jam 5 sore di Goyang Pantun Fortuna FM di hari yang ke-6 di bulan Juli 2026. Silakan, ini untuk yang request lagu dari Evi Tamala, disimak aja baik-baik ya. Semoga hari ini sehat ya. Kalau sekarang mungkin nggak dingin di sana ya, karena cuacanya panas nih. Bener nggak, Mel? Gendreng, eh.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 4 lebih 8 menit dan kita kembali lagi di acara Goyang Pantun Fortuna FM untuk hari yang ke-6 di bulan Juli 2026. Dan sekarang kita akan terima telepon ya, karena udah dibaca semua. Dan untuk yang baru masuk, belum sempat dibaca sama Bang Ari. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang Pantun Fortuna FM. Gunjirin, guys.
0: Oke, Teh Olive.
1: Ya, Bang Haji.
0: Siap jingle?
1: Insya Allah, berangkat.
0: Oke. 3, 2, 1.

0: Oke, sekarang pantun sekarang.
1: Beli kencur. Salah.
0: Pohonnya.
1: Beli kencur, beli jamu. Aku enggak bisa tidur mikirin kamu.
0: Aduh, eta. Boga hutang berenanya mikirin kamu teh.
1: Heeh, beren boga hutang.
0: Heeh, jadi bayar-bayar mikirin kamu
1: itu. Ini mana kan kemarin kan nyata lagu eta ke diputarkeun.
0: Lagu naon?
1: Eh, bayar mau ingan. Hah? Pinjam dulu 100.
0: pinjam dulu teh kemarin ada enggak punya? Ada diputer. Diputer pinjam so, ada tapi ya ini.
1: Nangoh oge henteu di kabere.
0: Astagfirullahaladzim, ka mana atuhnya? Padahal mah udah disiapin ku bahari teh. Oh, ayeuna mah langsung lah pinjam dulu 100. Heeh,
1: itulah pinjam dulu 100 bayarnya.
0: Siap lah. Sok buat siapa tuh? Pinjam 100 teh buat siapa?
1: Buat Marin ya. Buat Meliandri, buat DM, buat Kang Budi, buat adikku ya Lilis ya. Buat Melinya juga, buat Mani. Buat Adege, buat Gula Aren ya. Buat Egay, buat Abici Kundul Laong ya. Laong gak apa-apa lah. Itu mah apa teh, suka bercanda atau juga nya, pasti ngupingnya. Buat itu siapa teh Kang Santana. Buat Kang Basar, Mbak Yuni ya, Kang Ibar. Buat siapa teh itu teh, Kang AM ya. Buat Kang Ujang J, buat Bang Len, buat Ibu Ipung Sapuro, buat semua saja. Paling mantepnya. Buat Bang Aji, semoga sehat selalu. Ucapannya, kira kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan ini terima kasih untuk yang punya nama Mama Rita. Mama Rita, goyang pantun Fortuna FM, Gendring A. Selamat sore BH pantunnya. Kacamata jatuh di lumpur, anak muda duduk di sana. Risau hati tak bisa tidur, pikirkan kuda tak bercelana katanya. Kuda tak bercelana, aduh, dikantinya duda gitu. Tapi emang kuda. Pengen lagunya rapuh. Rapuh dari siapa nih rapuh ya? Aduh, ada rapuh di sini. Bestandi, ada lagu pop, enggak ada lagu dangdutnya. Iya. Lagu dangdutnya enggak ada. Rapuh, ada rapuh ini. Ini mungkin yang duet gitu ya. Mungkin yang duet sama Ageng. Sama Ageng, mungkin itu ya. Oke, terima kasih untuk Mama Rita pantunnya ya. Ada kuda tak bercelana kata. Ya, kuda mah dak tara di celana tuh. Terus juga Reni Rentina, terima kasih Reni Rentina. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Medan. Terima kasih Reni Rentina. Kemudian juga terima kasih Sab Rasidin dari Tembung, Sumatera Utara. Kemudian juga dari Soca di Banjarnegara, Jawa Tengah. Cuma genjreng saja. Terus juga Tumim Virgo dari Medan, sama ini juga. Kemudian juga dari Sylvia Sugiana. Nah, ini mungkin ada pantunnya nih. Sylvia Sugiana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Sylvia, ini Bang Hari dari Plara alias Pelabuhan Ratu. Goyang pantun Fortuna FM Gendring E. Pantunnya, buah nanas buah kedongdong, kalau panas kipasin dong katanya. Beb, pengen lagunya judulnya Keangkuhan ya. Aduh, Keangkuhan. Eta keangkuhannya. Keangkuhan ada enggak? Keangkuhan. Keangkuhan. Nah, ini ada Wawa Marisa. Ya, keangkuhan Wawa Marisa. Bang Hari, salamnya buat semua fan Fortuna aja, dan spesial buat Bang Hari yang lagi siaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sylvia Sugiana. Kemudian juga Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bangkalan Madura, Jawa Timur. Olivia Senja, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Koleberes, lagi ngegenjreng. Nok Danyem, kawasan Bumi Ayu Jateng. Sama ada juga Telaga Genjreng. Kemudian juga Supri Lover, Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng E. Ngabsen, ini dari Parung Kuda, Fortuna gak genjreng. Sambil istirahat sore nih bareng si Taen. Si Taen, si Eta, si Itu. Buat Bang Rizano sama sore dan buat gak genjreng aja. Supri Lover ya, buat si Taen ya, si Eta, si Itu lah, si Manehna gitu ya kan. Kemudian juga Britika Kembaran. Aduh, ini mengerikan stiker tanggal 6 Juli tapi di sini mah ya. Sekarang udah tanggal 6 Juli ya. Terima kasih. Terima kasih Britika Kembaran dari Tambora Medan City. Anda buat Bang Hari atau juga Kang Hari yang lagi bertugas, selamat bertugas. Sing handsome. Semangat and happy Monday katanya. Oke. Dan terakhir dari Amir Udin. Mantap kalau lagi ngopi nih. Mantap sekali. Kebetulan Bang Hari juga lagi ngopi ini ya, lagi ngopi. Oke, terima kasih. Dan ini untuk yang punya nama Teolip, silakan Teolip lagunya disimak aja baik-baik. Nah, ini lagunya Pinjem Dulu 100 katanya nih buat Bebeb Genjreng. Hey.
2: Baik hati, pinjam dulu 100.
3: Ikan gurami, ikan gabus, biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
10: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Oke, sekarang sudah jam 4 lebih 37 menit dan terima kasih untuk Ipung Sapuro. Ipung Sapuro yang sudah komen di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goyang pantun Fortuna FM Gidreng. Katanya selamat sore Bang Hari, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terus juga Ujeng J. Ujeng J lagi ngagenjreng. Genjreng euy Bang Hari. Dukanya katanya. Oke, terima kasih yang sudah komen. Iya, sudah dibaca semua, ke bawahnya juga udah. Ya udah. Kita akan coba sekarang terima telepon. Itu ada dua yang masuk ya. Dan ini untuk Marin, selamat sore Marin, cucu, dan juga untuk Meliantri ya. Halo, selamat sore.
1: Yang pan Gendreng.
0: Gendreng. Ini Ujeng.
1: Bang Hari, apa kabar?
0: Baik, ini Ujeng J, siapa?
1: Iya, Ujeng J.
0: Oke. Ujeng J, sebelum pantun biasa jingle dulu ya.
1: Oke, siap.
0: Siap lah. Ini gimana laporannya Fortuna nyampe di radio?
1: Fortuna bagus, streaming juga bagus Bang katanya.
0: Oke, kalau begitu. Siap ya.
1: Siap.
0: 3, 2, 1.

0: Bang Pantune.
1: Katanya mau membeli kaca, malah membeli paku. Katanya mau setia, malah selingkuh.
2: Dukanya. Ternyambung dukanya.
1: Sambungkan lah Bang Ari.
0: Lah, aku tarik kolornya.
1: Mohon.
0: Aku tarik kolor, sambungkan lah, tenang. Lagu apa nih, Ujeng Jai?
1: Bukan Tak Mampu, Bang, dari Revina.
0: Bukan dari Mirnawati.
1: Ada yang covernya.
0: Oh, pengennya dari cover ya?
1: Iya, yang baru lah.
0: Bukan Tak Mampu. Boleh, buat siapa nih?
1: Salamnya buat Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olive, Ma Iis, Ma Nini, Kang Joko Well, Bang Len,
0: Ibu. Boleh, boleh.
1: Buat semua semuanya aja.
0: Siap, siap.
1: Buat teman-teman yang ada di Bogor yang lagi streaming.
0: Lagi streaming ya.
1: Iya, bagus katanya Bang.
0: Iya. Barusan juga udah dicek sama Bang Hari, bagus sekali gitu.
1: Iya, bagus sekali. Jernih.
0: Jernih, bass treble-nya juga muncul.
1: Iya.
0: Jadi kualitasnya.
1: Buat Bang Hari mah semoga sehat selalu, Bang.
0: Amin, amin.
1: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujeng Jai. Ini ada pantun juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goyang pantun Fortuna FM genjreng Santun dore abang ikan dari pari ikan bandeng. Oh, kumaha teh? Santun dore abang katanya. Ikan pari ikan bandeng, oh itu mungkin ya pantunnya. Ikan pari, ikan bandeng, buah kadu ada satu. Abang Hari yang ganteng, mama rindu pengen lagu genjreng. Neleleh, neleleh bahagia. Neleleh, ada lagu nelelehnya. Neleleh, mana itu neleleh. Neleleh bahagia, hatunuhun bang. Aduh, ini lagu apa ini? Lagunya neleleh bahagia, hatunuhun bang. Kata, aduh, kumai teh. Ini udah dari pertama udah salah nih. Dari pertama udah salah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Goyang pantun Fortuna FM genjreng. Diulangi lagi nih sama Bang Hari ya. Diulangi lagi. Santun dore. Abang ikan pari ikan bandeng. Oh itu pantunnya. Maksudnya begini mungkin ya. Santun sore abang kan tanya. Oh, genjreng santun sore abang. Nah ini ke pantun. Ini gak ada titik komanya. Ikan pari ikan bandeng, buah kadu ada satu. Abang Hari yang ganteng, mama rindu pengen lagu genjreng Lagunya neleleh bahagia, hatur nuhun banget. Ini menelele. Gus di sari-sari nelele. Santun dore abang ikan pari ikan bandeng. Santun maksudnya meureun santun sore abang gitu ya. Ikan pari ikan bandeng. Nah itu mah enggak ada titik komanya, tapi ini ada sambungan lagi. Mau leleh bahagia. Ada enggak lagunya mau leleh? Adanya cobanya. Mau aduh. Mau enggak ada mau leleh. Nggak ada. Aduh, guys, aneh-aneh awewe dasar di prek-prek. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pantau Fortuna genjreng
0: dengan siapa
3: sama Bakerdil.
0: Bakerdil,
3: iya.
0: Bakerdil di mana?
3: Di kawasan Uwapara. Di hatimu.
0: Oh, di hatiku. Aduh, iya. Amit-amit laki jeung laki di hatimu mah ya. Jadi bencong ya, jadi bencong geus saha saeji. Bakerdil.
3: Kawasan gua Farah hari.
0: Tapi bagus ya kesananya Bakerdil.
3: Oh, Fortuna bagus, jering pisan pokoknya mah. Kayak penyiarnya.
0: Ya, biasa wae itu biasa.
3: Iya masuk jadi penyiarnya. Masih itu masih kan rambutnya masih panjang enggak sekarang?
0: Enggak, udah pendek sekarang mah.
3: Oh, pendek ya?
0: Pendek.
3: Udah lama sih enggak ketemu sama Bang Adi.
0: Iya. Tapi nanti mau dipanjangin lagi ya, biar jadi ada variasi. Ya,
3: biar cantik.
0: Biar cantik.
3: Tapi kumisnya di kerok.
0: Kerok kumisnya. Jadi gak bencong. Aduh. Bakernya.
3: Ya.
0: Anton. Eh. Udah.
3: Yang dulu mungkin.
0: Jingkar dulunya.
3: Jingkar dulu.
0: Jingkar dulu lah. Kalau orang ambil jingkat. Nah ini nih jingkanya nih. 3, 2, 1.
3: Fortuna Radio Panggilrengna Sabumi Fortuna FM.
0: Oke. Pantun sekarang Bapak.
3: Kenal jepit, kenal selalu Bahari sipit ya ngaku merpindilau.
0: Bang Haris sipit ngaku-ngaku ciga andilau gitunya. Duganya.
3: Emang Bang Haris sipit yang joge apa lotot?
0: Lotot Bang Haris mah turunan Pakistan.
3: Oh Pakistan. Kira
0: itu turunan Jepang. Lain, turunan Jepang, lain turunan Chinese gitu, turunan Pakistan.
3: Mungkin kalau lihat saya itu kayak merem tapi palam matanya itu.
0: Mereka tetet gitu ya.
3: Mereka tetet. Kalau lihat cewek yang cantiknya tidak tetet, ya kira gak melihat, gak melihat.
0: Malah aman ningali orang gitunya. Jadi ciga Cina. Jadi itu melotot gitu. Ibarat orang bengpen gitu, ibarat mengpenan kuramo gitu, padahal nu molong ora bote gitu.
3: itu mata buaya. Ayamnya lain Bang Harimau. Tidak seperti itu Bang Harimau matanya lo.
0: Ya udah sekarang mah lagunya apa nih?
3: Lagunya ingin di batas rindu tuh ya.
0: Di batas?
3: Di batas rindu.
0: Di batas kota ya oge.
3: Di batas rindu terpaku aja lu, di batas rindu kau terpaku kan.
0: Oh, enggak ada di batas rindu mah. Hah? Enggak ada. Siapa yang nyanyi coba?
3: Lupa lagi yang kerja Bang Hari ya, Bang nyanyi
0: itu. Iya.
3: Ada enggak
0: tinggal. Tidak ada. Bener. Di
3: batas rindu kau terpaku.
0: Di batas rindu
3: kau terpaku.
0: Ada, oh, enggak ada.
3: Adanya.
0: Di batas.
3: Yang ada aja tuh, jangan yang susah-susah ya.
0: Di batas rindu, di batas rindumu enggak ada terpaku apalagi yang nyanyi. Oh ya enggak ada, itu lagu pop semua. Aprilian, oh. Papinka, Adista, Pinkan, Ungu. Gitu enggak ada lagi.
3: Oh, semacamnya.
0: Heeh, lagu ya. Pop.
3: Itu aja tuh lah, lagunya mah lidah aja tuh lidah.
0: Nah.
3: Lidah boleh. Ada enggak lidah?
0: Ada lidah mah Roma Irama.
3: Itu aja ya.
0: Boleh.
3: Kirim salamnya buat yang barusan. Siapa yang barusan?
0: Lukanya. Tanya we.
3: Oh, pokoknya buat saya Arhan, buat yang barusan Ujeng-jeng katanya.
0: Ujeng-jeng.
3: Buat Ujeng-jeng, buat Kok Nura, buat Kim Basar, buat yang Santana, buat Manini, buat siapa lagi? Kok Nura, buat Arhan, pokoknya buat kamu jadi
0: kirim. Boleh, ya. Boleh.
3: Spesialnya
0: spesial.
3: Mari ada yang punya ganteng sikap ganteng kalem.
0: Ganteng kalem.
3: Ganteng kalem Bang Ari. Kumis lupa kabupaten deh.
0: Ngaledek anjir deh.
3: Kumis cara nggak bisa kumis.
0: Aduh.
3: Siapa? Kembali lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Aduh, ini yang kerdil-kerdil nih. Dan ini ada lanjutan ya, ini dari Marin. Mau leleh bahagia Bang, ada enggak ada. Terus disambung lagi, Bang, ganti saja Bang lagunya Cemburu Buta ya. Buat Abang yang ganteng makasih katanya. Oh, coba Cemburu Buta nih. Kalau Cemburu Buta mah ada kalau enggak salah ya. Cemburu butanya cemburu mantanmu, cemburu buta. Oh, lagu pop Indonesia lagi, cemburu buta angkasa. Adanya cemburu tuh dari Ayu Ting Ting, cemburu mantanmu. Kalau cemburu-cemburu saja ada dari Inul Daratista, cemburu. Terus juga ya itu lagunya dari Inul, cemburu tapi nggak pakai buta gitu ya. Coba kalau dibalik ke sini, cemburu, cemburu ya, dibalik nih sama Bang Hari, cemburu buta. Ya hanya adanya dari Angkasa Band, lagu pop Indonesia bukan dangdut. Ada cemburu tapi tidak ada lagunya, cuma minus one ya, jadi tanpa vokal. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf karena waktunya udah habis. Di sini ada dua buah lagu yang udah disiapin. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Sekaligus arisan saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu
1: Bang Boring, Bang Boring,
2: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Hadit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.

0: Underwear, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman.

jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 atau juga sampai pukul 19, di mana untuk malam hari ini, ini hari yang ke-6 ya di bulan Juli 2026, kita ketemu lagi di Karaoke Gita Senja. Dan terima kasih ini untuk saudara Fortuna yang malam ini masih berada di depan radionya masing-masing. Dan tentu diharapkan tong kemana-mana tetap saja di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringnya di Sukabumi. Saya belikan satu buah lagu berikutnya. Ini ada lagu milik dari Roma Irama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
4: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
3: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
4: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: pusing mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, sementara waktu di Karaoke Gita Senja tinggal 21 menit lagi menjelang jam 7 malam. Dan ini selamat malam dulu buat ADG yang ada di Pasar Cisaat ya. Selamat malam untuk ADG, salam untuk Mas Ari Tempe, Kang Yepetei, Kang Didi Hidayat, dan juga Kang Pepe Rawan. Terus juga buat Kang Pelik, Kang Dadang, Yus Jangkung, Nurdin juga ya. Salam baktos Den dari Bang Hari gitu ya. Untuk ADG yang malam ini ada di Pasar Cisaat nih. Tapi gak tahu di pos berapa nih. Pos 2, pos 1 ya untuk ADG. Ya. Terus juga selamat malam untuk CAN. CAN ya. Mudah-mudahan malam ini lagi nguping CAN. TANI Bar juga selamat malam. Terus juga TANI di Cijangkar. Bung Udel juga selamat malam Bung Udel. Teh Olive juga selamat malam. Marin juga selamat malam. Mais juga selamat malam. Manini juga selamat malam Manini. Dan juga untuk Ami Ipah, selamat malam untuk Ami Ipah. DM juga selamat malam. Dan untuk Anjas, terima kasih untuk Anjas yang malam ini mungkin lagi nyantai ya di rumah. Untuk Kang Maman Avero, selamat malam Kang Maman Avero.

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 7. Dan sebelum pamit, ini selamat malam untuk Mama Jesse dan juga Agus di Cikundul ya. Sekaligus juga ada Abi Cikundul. Ini untuk Siti, selamat malam Siti. Kemudian juga Eva Mutiara, Eva Bonita dan juga Ayu Sukabumi. Ini diharapkan malam ini lagi pada nguping begitu. Ya, Apok Jangkung, Ikram juga, selamat malam Ikram. Dan juga untuk Iwan Kopral, terus juga ini selamat malam untuk Ahmad Brother Sablon di Cibungur dan Didin Servis Jam Tangan di Caul Pasir juga selamat malam. Oke, terima kasih. Oh ya, untuk Waong, selamat malam Waong. Semoga malam ini Waong lagi dengar. Kang Santana juga, gimana kabarnya untuk Kang Santana? Semoga kabarnya baik-baik saja pada malam hari ini untuk Kang Santana ya. Teh Olive sekali lagi dan Teh Jule juga selamat malam saja. Oke, sekaligus, oh lupa lagi nih. Untuk Pak Ben ya, selamat malam Pak Ben. Meliandri juga selamat malam saja. Oke, terima kasih. Dan sekaligus Risa Nosa mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai manusia, barang siapa yang mengetahui kredibilitas saudaranya dalam agamanya dan berada di jalan yang lurus, maka janganlah dia mendengarkan gunjingan orang-orang terhadapnya. Sebab sesungguhnya seorang pemanah terkadang melepaskan panahnya, namun panah itu meleset dari sasaran. Demikian pula pembicaraan, terkadang ia direkayasa dan kebatilannya membinasakan. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha menyaksikan. Ketahuilah, sesungguhnya jarak antara kebenaran dan kebatilan hanya 4 jari, sangat dekat. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggendring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Dan seperti biasa di acara ini kita akan mengundang saudara Fortuna untuk berbagi cerita ya, cerita masa lalu lewat telepon atau juga lewat Facebook, bolehlah. Dan kita akan coba angkat nih penelepon pertama nih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Usang Berkesan Fortuna FM Jinjreng.
0: Waalaikumsalam Eva.
2: Iya, gimana kabarnya Bang Haji?
0: Alhamdulillah, kebetulan baik nih Eva. Punya cerita iya. Apa nih malam ini nih ceritanya?
2: Kalau itu kelas 1 ya, ini mau cerita dulu. Eva itu di camping. Campingnya di SMP Kebun Pedas ya dulu mah.
0: Kebun Pedas.
2: Iya. Pas gitu tuh Eva teh lupa bawa apa tuh sabun mau mandi. Pas gitu tuh air mah itunya apa tuh WC. WC-nya itu nggak ada airnya. Terpaksa Eva teh apa tuh nggak mandi aja. Itu ya. Jadi apa tuh nggak mandi lah sama sekali dua hari dua malam. Dari situ pas mau malam itu api unggun ya. Terus orang itu ada yang apa tuh ngagetin Eva gitu ya, ngaget-ngagetin gitu. Dikirain Eva teh orang bohong-bohongan gitu maksudnya deh. Padahal mah itu deh. Kayak apa ya, kayak pocong gitu Bang Haji.
0: Gitunya.
2: Padahal itu teh lagi dilantik kayaknya teh itu teh bukan asli, bohong-bohongan kayaknya. Dari situ Eva teh kaget. Terus Eva teh kenapa ya tadi malam ada orang kayak pocong. Gitu. Terus Eva teh bohongan sama teman-teman Eva teh itu teh lagi dilantik kamu teh katanya. Gitu, ya udah kayak gitu ceritanya Bang Haji.
0: Oh gitu ya.
2: Ya.
0: Oke, lagu apa nih kira-kira nih?
2: Lagunya itu aja. Apa ya? Yang Isabella aja ya. Lagu favorit.
0: Boleh.
2: Halangnya. Buat Teh Ranti ditunggu naiknya. Buat Teh Aren, buat Linda Aca, buat Deden Gameboy ya. Buat semuanya dan Fortuna aja. Spesial. Buat Bang Haji. Yang punya Bang Haji maaf ya sampai gak kenal Eva lagi jualan
0: itu. Udah berapa tahun ya? Udah gak tahu Bang Haji juga siapa itu. Awetnya nugelis ngalikin wae kau Bang Haji itu.
2: Pas diliatin melambaikan tangan mau jual mau siaran katanya jam 3 itu baru Eva ingat.
0: Oh iya iya.
2: Kalau itu Haji astagfirullah kata Eva tuh sampai lupa Eva nggak kenal. Maafnya Haji ya.
0: Oke, terima kasih Eva.
2: Ya, sayang dan cintanya tetap buat si sayang yang ada di Bang Bara yang punya gendang rampak. Ucapannya terima kasih Bang Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih untuk Eva Mutiara ya. Sekarang sudah punya lagi yang baru ya. Di gendang rampak katanya. Ya udah, terima kasih saja untuk Eva. Selamat malam dan sukses. Dan untuk yang kemarin sudah bubar gitu ya. Ya sekarang lagi PDKT sama yang ada di gendang rampak katanya.

0: Pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, dari acara usang berkesan sementara waktu tinggal 14 menit lagi nih menjelang jam 8 malam. Dan terima kasih ini untuk yang sudah memberikan komen, terutama di sini Ujeng J. Ujeng J, terima kasih. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng E. Malam Bang Hari, request lagunya Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita. Dan di sini ada ceritanya, waktu kerja di kota dulu waktu gajian masih lama, uang udah menipis. Kita sama teman-teman suka bikin makanan yang bahan-bahannya seadanya yang tersedia di dapur. Yang paling simpel dulu bikin adonan dari terigu, dikasih gula dan kopi pun joinan terus katanya. Oh, ngopi ge joinannya. Seru pokoknya mah masa merantau dulu. Aduh, itu mah pengalaman dulu. Suka teringat kembali, Bang. Tapi bangga gitu. Salam buat Teh Mel, kemudian juga Teh Aren, Teh Rita dan Mak Nini, kemudian juga Pak Ben, Teh Marin dan Teh Olive, Mais. Makasih Bang Hari katanya. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Ujeng J. Siap. Ujeng J di sini pengen lagunya dari Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita. Siap lah ya. Tenang, pokoknya mah lagu Hati Seorang Wanita. Oh, udah tadi diputer, tapi enggak apa-apa lah. Terima kasih Ujeng J ya. Hati Seorang Wanita. Kemudian juga dari Tumyom Virgo. Tumyom Virgo dari warga Mabar Medan. Terima kasih untuk Tumium Virgo. Terus juga terima kasih untuk Olivia Senja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Gendreng E. Dari Koleberes. Kemudian juga Reni Rentina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Medan Bang Hari katanya. Oke, terima kasih. Ini untuk Reni Rentina, kemudian juga Diki ya. Diki usang berkesan Fortuna FM Gendreng euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Ada sedikit cerita Waktu kecil dulu pas masih sekolah SD, kalau abis pulang sekolah teh suka jualan kecil-kecilan. Jualan gorengan, ya upahnya 1000 perak. Tapi rasanya seneng pisan. Hitung-hitung belajar caranya mencari rupiah itu bagaimana katanya. Oke, terima kasih. Ini untuk yang punya nama Diki. Betul Diki, Bahari juga dulu pernah jualan es ya, di teng-teng, di termos gitu. Lagunya pengen dari ada band Surga Cinta. Siap. Ada band masih bisa lah diputer ya. Ada band masih bisa diputer. Surga Cinta. Nah, coba Surga Cinta itu apakah dari Gigi siapa ya? Wah, ada band. Oke. Terima kasih ya. Dulu juga Bang Hari sama gitu, jualan es ya, jualan es di termos gitu. Kemudian juga Cila-cila usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy katanya. Selamat malam Bang Hari, hadir dari Gunung Endut katanya. Oke, terima kasih. Dari Gunung Endut Cila-cila. Kemudian juga Fitri Haryati alias Fitri Mucikaret pengen request lagunya Nafa Urba, Hatiku Bagaikan di Sangkar Emas. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Mantep buat Bahari yang ganteng. Oke. Terus juga dari Ipung Sapuro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usang berkesan Gendreng E. Selamat malam Bang Aji katanya. Mau tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian juga ini dari Aminah, lagi ngagenjreng Nok Danyem. Halo Mas Hari, selamat malam dari kawasan Bumi Ayu Jateng. Hadir kembali deh. Kemudian juga Jantung Cau. Terima kasih Jantung Cau yang lagi ngagenjreng usang berkesan. Terus juga Papa Nando. Selamat malam Mas Hari dari Lam Tengah
Lampung Tengah mungkin ya, Lam Tengah di sini. Oke, terima kasih ya untuk Papa Nando, kemudian juga Tumiar Idawati hadir nih, lagi denger nih Bang Hari katanya. Oke ya. Terus juga Mama Rita, Mama Rita. Mama Rita. Oke, Mama Rita. Usang berkesan Fortuna FM genjreng. Malam BH mau cerita deh ya. Dulu waktu ABG suka belajar motor gigi. Suka belajar pakai motor gigi, itu maksudnya ke sana ya. Terus juga dilanjut motor gigi, tapi motor tapi MR enggak bisa-bisa soalnya suka lupa terus kalau ngoper giginya, sampai dimarahin sama pacar katanya. Adih, kamu mah belet ah, enggak bisa-bisa katanya seperti itu. Mana stepnya patah lagi karena jatuh. Jadi MR sakit hati karena pacarnya tuh ngutruk terus. Cuma step doang yang patah sampai marah, kata MRT, udah nggak mau belajar motor lagi ah sama kamu, kata MR. Bodoh amat, saya juga nggak mau ngajarin kamu lagi, kata pacar. Dari situ MR benci, yang akhirnya sampai putus. Segitu aja Bang ceritanya, tapi pengen lagunya Hanya Satu Darmansah katanya. Oh, hanya satu ya. Boleh ya. Hanya Satu dari Darmansah. Siap gitu ya untuk MR alias Mama Rita. Kirim salam di sini buat Briti Kekembaran, Bendahari, Deden Gembol, Korban Fitnah Das, Ujeng J. Makasih BH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih MR. Dan terakhir Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih. Amin, amin, amin. Ya, doa yang sama lah buat dirimu juga, sukses selalu ya. Kita dengar lagunya, dan sementara waktu tinggal 6 menit lagi menjelang jam 8 malam di acara Usang Berkesan.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 11 menit ya. Kita akan lanjut membacakan yang sudah komen di Facebook. Di sini ada Sab Rasidin. Oke, terima kasih untuk Sab Rasidin. Ini dari Tembung Sumut ya. Dari Tembung Sumut. Iya. Kemudian juga dari siapa lagi nih? Ah, ini dari Maman Avero Tea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjring euy. Malam Bang Aji, ini lagi mancok ya di Chicago. Dan malam ini ada cerita sedikit. Dulu waktu masih ngaji subuh, ceritanya di belakang kobong itu banyak pohon buah-buahan. Ada durian, terus ada mangga, ada juga pohon bacang. Nah, kadang-kadang ketiga pohon pada berbuah ya. Kadang-kadang ketiga pohon pada berbuah, berbuahnya bareng-bareng. Ceritanya sebelum masuk kobong mungut dulu ya, mungut dulu atau mulungan lah, cek sunara memulungan dulu buah-buahan. Saking asiknya ngambilan buah-buahan sampai lupa ngaji. itu aja bang ceritanya. Mau lagunya dari Anggi ya, dari Angin Malam ya, Angin Malam dari Bruri. Angin Malamnya kalau nggak salah bukan dari Bruri tapi dari Bruri ya pengennya. Oke, kalau begitu ya kita lihat nih. Angin berhembus, angin malam mencekam, mengempas membelai wajah ayu. Siap juragan ya. Lagunya Angin Malam tapi pengennya dari Bruri. Oke. Atau juga dari Bob Titupoli. Oh, dari Bob Titupoli ya, boleh dari Bob Titupoli juga lah. Yang mana aja sukanya dikabulkan sama Bang Heri. Terima kasih spesial buat Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mama Navero. Kemudian juga Sang Tuketut ya, Sang Tuketut dari Gianjar Bali. Kemudian juga Bobo Usang Berkesan Genjreng Oke, terima kasih. Terus juga Aba Wesel udah ya Bobo. Terima kasih untuk Bobo. Selamat malam kembali ya buat Bobo. Mudah-mudahan malam ini belum Bobo, walaupun namanya Bobo gitu. Oke, Kang Maman Avero, anu kasep, anu ganteng, turunan Pakistan. Kita dengar lagunya dari Bob Titupoli ya. Bob Titupoli, judulnya Angin Malam.

dari acara Usang Berkesan. Sementara waktu terus bergulir, sekarang sudah jam 8 lebih 24 menit ya. Ini selamat malam untuk Teh Jule. Teh Jule selamat malam, dan juga Ami Ipa selamat malam, kemudian juga Mais, Meliandri, Teh Olive, DM, Mak Enti, Marin, Teh Anibar juga selamat malam, Mama Neng juga ya, selamat malam Mama Neng, dan Ikram juga selamat malam Ikram, Kang Santana juga selamat malam, terus juga untuk si Kamaru, Gula Aren selamat malam Gula Aren, semoga malam ini Gula Aren lagi nguping ya, sehat dah Gula Aren ya. Dan untuk Bung Udel yang ada di Babakan Bandung juga, selamat malam Bung Udel, yang kemana-mana sampai jam 9 di acara Usang Berkesan. Dan juga buat teman-teman yang ada di SS Collection ya, selamat malam.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
4: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
3: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
4: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Bimbang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Oke, dari acara Usang Berkesan sementara waktu hanya sampai di sini karena waktu tinggal 10 menit lagi nih menjelang jam 9 malam ya. Sebelum pamit, terima kasih untuk cabe-cabe yang malam ini lagi nongkrong di depan radio ya. Terima kasih cabe-cabe, selamat malam dan salam baktos bersama keluarga. Oke, untuk cucu juga selamat malam untuk cucu yang malam ini masih konsen. Sekaligus hari sama-sama mohon diri dan mohon maaf lahir batin. Tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

selayaknya seorang penguasa dan raja. Karena menurutnya, setiap penguasa dan raja tidak boleh mengenakan pakaian yang bertambal-tambal. Imam Ali alaihi salam menasehatinya agar menghargai siapa yang memakai pakaian, bukannya pakaian itu sendiri. Imam Ali alaihi salam mengatakan bahwa yang penting adalah si pemakai baju, bukan bajunya itu sendiri, karena keindahan lahiriah bukan keindahan yang hakiki dan esensial.

Oke, yo, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, ey. Selamat malam, Sedap Fortuna. Selamat akhir ya, berarti hari akhir ya sekarang ya. Bukan hari akhir yang apa ya namanya, bukan hari akhir yang ngeri ya. Sekarang akhir ke hari ini ya, akhir ke tanggal 6. Maksud dari akhir itu mungkin udah pada pulang kerja, sekarang lagi istirahat ya kan. Ada juga mungkin yang akhirnya selesai gitu bebenah rumahnya ya. Jadi gimana nih hari ini, semoga lancar selalu ya, dilancarkan semua urusannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Saudara Fortuna, kembali lagi bersama saya Dito Prakasa di acaranya, mungkin ada yang tahu. Betul, sekarang kita ada di Dokcin nih, satu jam aja sampai jam 10.

Oke, Saudara Fortuna. Jadi untuk Saudara Fortuna yang sedang nyari pasangan, partner hidup ya, teman hidup, boleh banget di 0815149079. Jangan lupa kasih tahu namanya, udah namanya, pekerjaannya apa, terus juga tipe ceweknya seperti apa, gitu ya. Jangan lupa loh, sama umurnya ya. Siapa tahu yang umurnya 18 gitu pengen nanti ditelepon sama umur lebih jauh lebih tua. Biasanya kita enggak mau kan, saya aja nih Dito. Sekarang masih muda 20-an lah. Ditelepon sama 40. Mana mau ya kan? Gitu, begitu pun untuk Saudara Fortuna. Jadi untuk Saudara Fortuna sekali lagi yang pengen nyari pasangan hidup, jodoh, bukan jodoh sih ya, cuman siapa tahu jodoh ya, siapa tahu ketemu jodohnya di sini, boleh banget di 0815149077. Kita tunggu dulu deh, siapa tahu ada yang masuk. Kalau nggak ada yang masuk, kita mungkin bakal puterin lagu.

Oke, mungkin dan tanpa berlama-lama ya, karena kita juga kan cuma 1 jam di sini, dan untuk Sudah Fortuna mungkin buat nemenin istirahatnya pengen dengerin lagu gitu, atau dengerin Dito ngomong, atau mungkin ngedengar penelpon naik gitu ya. Gak mungkin dong didiamin aja, kita puterin backsound. Jadi mungkin kita bakal puterin lagu dulu sekaligus, atau sekalian kita nunggu untuk Sudah Fortuna yang mau naik. Kalau begitu untuk Sudah Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Kencreng eh. Dan lagu kali ini ada Bukti. Bukti dari Virgon. Ada yang relate gak nih sama lagunya?

0: Oke, yo, 90,7 Fortuna FM, radio pang genjreng nadi Sukabumi. Genjreng Oke, saudara Fortuna. Aduh, gak kerasa nih ya, waktu udah menunjukkan jam 21 lebih 29 menit nih. Dan belum ada yang nelpon, sepertinya udah pada ketemu jodoh ya. Udah dapet pasangannya masing-masing sepertinya ya. Oke, gak apa-apa, alhamdulillahirobbil alamin. Oh, ada Kang Abi Cikundul nih, boleh deh. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dokcin Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Selamat malam Bang Dito.
0: Selamat malam juga Kang Abi dari Cikundul.
1: Ya, mau ikutan lagi ah.
0: Boleh Kang Abi?
1: Ya, harus berusaha mah ya.
0: Betul, harus dong.
1: Harus berusaha, jangan menyerah meren.
0: Tah gitu.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Mau ikutan teung, enggak ada yang masuk.
0: Enggak apa-apa tuh, Kang Abi first-nya.
1: Enggak ada
0: Kang
1: yang mauin meren sama Abi Cikundul mah.
0: Belum, itu teh belum, Kang. Sabar
1: meren,
0: ya.
1: Enggak ada yang mauin cewek-cewek teh meren.
0: Harus sabar kan sekarang mah.
1: Iya.
0: Boleh atuh nih, dari Kang Abi boleh namanya Kang Abi?
1: Perkenalan. Nomornya langsung.
0: Perkenalan dulu
1: ya,
0: dong.
1: Ya, enggak apa-apa. Ya, nomornya langsung enggak apa-apa ini. 0857 2311
0: Oke.
1: 9655
0: 0857
1: 2311
0: 2311
1: 9655
0: 9655 boleh
1: ya.
0: Tuh ya. Buat bagi saudara Fortuna
1: sama Abi Cikundul.
0: Tuh, yang mau kenal
1: kalau
0: sama
1: yang
0: Kang
1: mau
0: Abi.
1: Enggak kenal mah enggak apa-apa. Ya.
0: Nih, kalau boleh tahu Kang Abi sekarang umur berapa Kang Abi?
1: Apa?
0: Umurnya berapa sekarang Kang Abi?
1: Umur 38.
0: Tuh, masih terbilang muda ya buat laki-laki ya.
1: Iya, 38 umur.
0: Tuh, 38 untuk saudara Fortuna yang nyari pasangan boleh banget ke Kang Abi. Umurnya sekarang
1: ya,
0: 38
1: masih
0: ya. Masih muda banget tuh. Nomornya tadi udah disebutin ya Kang Abi ya.
1: Iya.
0: Tuh, boleh. Kang Abi tipenya yang kayak gimana sih Kang Abi?
1: Oh, ciri-ciri Abi bukan?
0: Bukan, ciri-ciri ceweknya.
1: Oh, ciri-ciri ceweknya.
0: Mm-mm.
1: Iya, yang berhijab, yang baik,
0: okay,
1: yang soleh ya.
0: Mm-mm, siap.
1: Yang berhijab gitu, yang baik.
0: Oke, okay, itu ya.
1: Ya gitu.
0: Ada yang lebih signifikan gak nih? Kayak tingginya harus gimana nih?
1: Oh, tinggi, tinggi 150 paling lah.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: 150 berarti, oh suka yang pendek-pendek nih ya Kang Abi ya?
1: Abi pan 170 tinggi.
0: Oh, berarti ya suka yang pendek-pendek lah ya, enggak 160 nih ngambilnya nih.
1: Iya, 160.
0: Segituan berarti yang kalau lebih ya tinggi dari Kang Abi gimana nih?
1: 150 meter.
0: Ketinggian ya atuh Kang Abi eta mah. Segedong nih kan. Ah.
1: Itu setinggi tiang listrik.
0: Aduh. Baik.
1: Ya, makasih Bang Dito ya.
0: Oke, siap Kang Abi.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, untuk saudara Fortuna ya, yang lagi nyari pasangan khususnya cewek-cewek, boleh banget langsung ke Kang Abi ya. Tadi nomornya udah disebutin. Terus juga Kang Abi ini masih terbilang gak terlalu tua banget lah, dewasa. Di umur 38 tahun. 38-37 tadi, 38 ya kalau gak salah. Tuh, di umur segitu masih talk chair biasanya. Bukan talk. Masih gagah ya. Talk chair gak tuh. Boleh deh untuk saudara Fortuna. Kita tunggu lagi nih, siapa tahu ada yang mau naik, boleh banget ya. Di 0815149079.

Oke, karena belum ada yang naik lagi, mungkin kita bakal puterin lagu lagi di sini. Lagunya kira-kira apa ya? Yang nuansanya kita sedang mencari cinta. Apa yuk?

langsung aja mungkin ke lagunya ya. Di sini ada dari Cakrakan, Mencari Cinta Sejati ini. Oh, pas banget ya untuk Sarah Fortuna yang sekarang belum ketemu sama jodohnya. Intinya semangat terus, jangan pantang menyerah. Kita pasti punya jodoh masing-masing. Oke, langsung aja kita ke lagunya untuk Sarah Fortuna. Jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjot.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Oke, Saudara Fortuna. Masih di acara yang sama, yaitu Dok Cin atau Dokter Cinta nih. Dan tidak terasa juga waktu sudah menunjukkan pukul 21:56. Jadi pertemuan kita juga kali ini akan segera berakhir, khususnya 4 menit lagi. Kita closing sambil lagu Berjalan kali ya. Terima kasih untuk Saudara Fortuna yang udah mantengin terus atau mancok terus di Radio Fortuna. Dan sekarang ditemenin sama Dito. Tidak lupa juga untuk Saudara Fortuna, mohon maaf ya jika ada salah kata, salah pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena salahnya itu datang dari saya pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Saudara Fortuna, jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ketemu lagi sama Dito di acaranya Update Status nih. Jadi untuk Saudara Fortuna yang mau request lagu, boleh banget ya nanti di acara berikutnya. Dan kalau begitu kita tutup acara kali ini. Lagu terakhir di sini ada Surat Cinta untuk Starla dari Virgo. Siapa sih yang gak tahu sama lagu ini ya kan? So sweet banget nih lagu.
1: Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.
0: Oke, kalau begitu sekalian Dito mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan dan bahagia selalu.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Selamat malam Sadar Fortuna ya. Di acara kali ini kita ada di acara update status nih. Bersama saya Dito Prakasa sampai nanti jam 12 atau 2 jam ke depan. Dan di acara kali ini Sadar Fortuna boleh banget request lagu terbaru ya. Karena kita sekarang ada di update status lagu-lagu pop terbaru nih. Apa aja sih? Biasanya kita ngambil dari 2020 sampai 2000 sekarang ya. Atau paling lama itu 2018 mungkin ya. 2018-2017. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja nih kita angkat telepon. Dan penelpon kita kali ini ada Kang Egi ini. Dan sekali lagi ngingetin nih untuk Saudara Fortuna yang mau nge-request lagu, boleh banget di 0815-1490-7907.
1: Oke, halo. Halo.
2: Halo. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Dari tadi itu tuh dari jam 1.
0: Oh. Kang Dito ya.
2: Tadi ini di genjre Kang Dito. Ayeuna Kang Dito deui.
0: Dito sekarang ngegantiin Kang Ido aja. Enggak dari jam 1 kok. Tadi pulang
2: enggak,
0: dulu.
2: Enggak. Ya. Okay. Pokoknya semoga sehat selalu we.
0: Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Lagu Ungu masuk ke?
0: Lagu apa?
2: Ungu.
0: Ungu 2000 berapa dulu?
2: Tahu.
0: Boleh deh, nanti kita cek dulu. Emang judulnya apa?
2: Ada Bayangmu. Ada. Bukan Bayangmu, Bayang Semu.
0: Bayang Semu?
2: Iya.
0: Bayang Semu dari Ungu itu 2002. Lama dong, kelamaan.
2: Kelamaan.
0: 2002
2: ya. Atau etawe lah. Dari Panit Fabiola ya.
0: Apa?
2: Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu, coba kita cek.
2: Ada okay. Rindu.
0: Boleh masuk nih.
2: Masuk ya. Kirim salamnya buat Mama Ranti. Terus buat Anibar. Okay. Terus buat Kang Maman Apero yang di sebelah. Siap. Mama Rindu, Mama Rita, Mais, Teh Meliandri, Teh Julia, Teh Olivia Senja. Terus buat Teh Aren. Terus buat Teh Norma, Teh Dewi Solastri. Terus buat Teh Lisna, Pak Ben, Kang Dege, Kang Deden Bantas, Kang Joper Santana.
0: Okay.
2: Terus buat Kang Reja, Kang Abik Cikundul.
0: Siap.
2: Terus buat Ujeng Jay, Kang Len, Joko Tau, Kewa Joko Wel. Terus buat Waong, Tukang Bohong. Terus
0: siap.
2: Buat Teh Asti. Terus DM, Sarang Kece Pejul. Terus buat buat Mama Nora. Terus buat Kang Panji Alam Barja. Terus buat Kang Herlan Nur Kacor. Terus buat Kang Bajak Cinta. Terus buat Kang AM. Terus buat Mama Dapi. Buat semuanya aja.
0: Boleh.
2: Spesialnya buat Manini. Spesialnya buat Neng Sarah aja yang ada di rumah.
0: Oke, siap.
2: Mantapnya buat Adito, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya.
2: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya nih ada Teh Anibar. Boleh nih, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Update status for tonight,
0: Genjreng, ey.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Teh Anibar gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sama siapa?
0: Sendiri aja.
3: Oh, enggak sama Bang Hari.
0: Enggak, Bang Hari tadi cuma sampai jam 9.
3: Oh, iya. Jadi sendiri juga banyak yang dengerin.
0: Baik, nah, ditemenin ya sama Seda Fortuna.
3: Iya, banyak yang nemenin.
0: Oke, boleh Teh, lagunya mau apa?
3: Ini lagunya Aku Tak Berarti Bagimu.
0: Aku Tak Berarti Bagimu dari Azizah.
3: Ya.
0: Oke, boleh.
3: Salamnya buat Egi ya. Makasih. Buat Abi Cikundu.
0: Oke.
3: Buat Kang Nenen Demo.
0: Siap.
3: Buat Wow.
0: Maaf.
3: Buat Lela.
0: Oke.
3: Buat Aren ya.
0: Siap.
3: Buat Nais, buat Meliandri, buat Olivia, buat Manini ya. Terus buat Emano, buat temennya di kompanya.
0: Oke, boleh.
3: Ya, kesenggol maaf ya. Tetap saya mantap buat Aldito ya.
0: Oke.
3: Semoga sehat, tetap
0: amin,
3: semangat.
0: Amin.
3: Sayangnya buat anima sendiri ya.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Teh Anibar. Boleh nih, belakangnya ada Kang Budi. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Update status Fortune FM. Genjreng, oi.
0: Genjreng, oi. Ai, heboh.
4: Ah, heboh nu mah cucurut, anu mah heboh mah cucurut.
0: Naon tah?
4: Ganeng wae cucurut mah.
0: Oh, benar geuning.
4: Cocorocosan aya.
0: Benar.
4: Nu ngaliwat bau.
0: Ah, eta
4: nu cucurut.
0: Eta nama anu ngajieun kesel namanya.
4: Power gitu. Bau.
0: Benar-benar. Komo karak nyemplung.
4: Kang Joko ada?
0: Kang Joko.
4: Kang Joko tahu ada?
0: Ada, meureun. Halo Kang.
4: Oh, dikira ada di situ.
0: Enggak ada.
4: Oh.
0: Siapa yang bilang Kang Joko di sini?
4: Enggak, baru dikira ada Kang Joko.
0: Oh, enggak. Boleh Kang.
4: Lagunya dong?
0: Boleh.
4: Pingin Hater ya? Dari Kotak.
0: Hater. Kotak itu 2000 berapa ya, Kang?
4: 2020 dong.
0: Oh iya.
4: Betul kan?
0: 2016, siapa yang bilang 2020?
4: Tua, tapi kamu lebih muda kan?
0: Lebih tua. Lebih muda pada 2030.
4: Itu atu aja. Apa sih itu teh? Rahasia cinta?
0: Rahasia cinta?
4: Ya.
0: Bukan rahasia
4: yang baru
0: hati.
4: Itu?
0: Bukan rahasia hati.
4: Ya.
0: Rahasia cinta.
4: Mm-hmm.
0: Bukan rahasia hati. Rahasia hati mereka.
4: Rahasia cinta yang baru itu ada. Kalau udah masuk mah.
0: Rahasia hati. Rahasia cinta mah dia tahun adanya di tahun 1984 gitu tadi. Kelamaan non.
4: Ya udah tuh rahasia hati aja lah.
0: Rahasia hati juga. Rahasiaan
4: lah hatinya lah.
0: Rahasia hati oke 2002.
4: Aduh. Itu 2000, itu 2002 mah bisa dong.
0: 2002 lain sanes 2022.
4: Oh, dikira 2022.
0: Sanes.
4: Itu ajalah. Apa itu teh?
0: Apa yo?
4: Takdir yang taku apa tuh?
0: Yang
4: takdir.
0: Takdir. Yang
4: apa coba?
0: Yang apa ya? Yang tidak bisa diubah. Takdir.
4: Boleh.
0: Takdir apa nih kan? Takdir yang
4: yang kuat taku harapkan?
0: Taku harapkan.
4: Takdir yang taku pilih.
0: Oh. Yang tak pernah kupilih.
4: Yang tak pernah kupilih ya. Ada?
0: Ada enggak ini teh?
4: Takutnya itu lebih muda.
0: Takutnya belum dimasukin.
4: Wah, kan tiap itu juga suka diputer.
0: Enggak ada gering kan? Kapan?
4: Jadi kemarin-kemarin juga kan banyak sering yang minta.
0: Oh iya. Oh, Dito enggak tahu. Enggak ada tapi Kang.
4: Aslinya
0: takdir. Nah, enggak ada tuh.
4: Aduh, naon atuh?
0: Oh, takdir tak pernah kupilih.
4: Mm-mm.
0: Tidak ada temake yang, Kang.
4: Oh, kenapa? Jadi ketemu make yang.
0: Nah, kan enggak ada ini.
4: Ada enggak yang barusan?
0: Ada.
4: Ada.
0: Boleh.
4: Salamnya ya.
0: Heeh.
4: Nih yang bolu dalam kardus.
0: Oke.
4: Okay. Ya bolu dalam kardus.
0: Siapa
4: jadi semua itu lu pada modus.
0: Ale.
4: Mama Ranti bareng Egi-nya. Ya. Duh, titik. Jangan pakai koma lagi. Buat Anibar ya.
0: Oke.
4: Buat Marin, Teh Meli. Teh itu siapa teh? Teh Olivia Senja juga ya.
0: Oke.
4: Buat Kang Deden Bantas, Deden Gembol. Terus siap. Buat itu tuh Teh Lisna. Ibu Ipung Sapurohnya juga selamat malam.
0: Oke.
4: Mungkin lagi nguping juga. Selamat laye-laye. Mm-hmm. Terus buat itu tuh siapa teh? Joko Tangu, Pak Ben.
0: Oke.
4: Terus buat Reja juga.
0: Siap. Terus
4: buat grup komunitas Julid.
0: Terus? Terus? Halo?
4: Ada?
0: Ada.
4: Oh, kenapa ya?
0: Biasa.
4: Kecoloknya di situ kurang bagus.
0: Nah, eta.
4: Buat Herla Nur Hadi.
0: Siap.
4: Bareng Mbebnya juga, Sarah ya.
0: Uh-huh.
4: Selamat malam aja.
0: Oke.
4: Okay. Buat itu tuh, Kamoman Alvero, teh ini sebelahnya juga.
0: Uh-huh.
4: Saya batur bisa, orang tuh bisa. Bener tuh Adito?
0: Cakep.
4: Ya buat semua aja dikum.
0: Boleh. Biar
4: sampai jeret.
0: Siap. Yang
4: mantap buat Adito ya. Terima kasih atas waktunya, ucapannya. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Update status Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy, asik.
5: Ya, ada selamat Kang malam Abi. Bang Dito.
0: Selamat malam juga Kang Abi.
5: Iya, selamat malam juga.
0: Oke.
5: Pengen lagunya.
0: Boleh, apa tuh?
5: Irwansyah Camelia.
0: Oh, Camelia.
5: Iya.
0: Coba. 2008 itu mah kejauhan, Kang.
5: Oh, yang baru-baru.
0: Betul, yang baru-baru nih. Mau apa?
5: Apa tuh yang baru-baru ya?
0: Jangan paksarin, Duk.
5: Wali atuh cari jodoh.
0: Cari jodoh. Cari jodoh Wali tahun berapa ya?
5: Udah lama lagi.
0: 2009. Kelamaan juga.
5: Kelamaan.
0: Apa satunya? Ya, apa ya tuh, Kang, yang baru-baru?
5: Arif atau Arif?
0: Arif apa judulnya?
5: Setia Berbalas Dusta.
0: Setia Ber Berbalas suka?
5: Setia Berbalas Dusta.
0: Oke, boleh masuk.
5: Kirim salam ya. Buat Teh Anibar. Buat Teh Olip. Buat Kang Egay sama bebebnya.
0: Oke. Okay.
5: Terus buat Teh Lisna. Terus
0: siap.
5: Buat Teh Aren. Buat Teh Mano alias Cijule.
0: Oke. Okay.
5: Terus buat Bu Yan.
0: Siap.
5: Terus buat Waaong.
0: Oke. Okay.
5: Buat Pak Ben. Kang Cepijul. Terus buat Kang DG. Spesialnya buat Bang Dito aja ya.
0: Siap.
5: Ucapannya update status Fortuna FM gering euy.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Kang Abi. Belakangnya ada Waong nih. Halo.
6: Halo. Update status Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng. Dadah
6: pagi pagi ayo sigede tunggu gusu. Apa kabar Dito?
0: Alhamdulillah sehat.
6: Semangatnya kalau lagi cuma lagi sehat mah.
0: Oh iya tuh, harus.
6: Iya dong. Minta lagu ah.
0: Boleh.
6: Ah, lagunya Selimut Selimut Tetangga. Muda ya?
0: Selimut Tetangga, coba bentar ya. Ah. Selimut Tetangga masa udah lama itu maksudnya?
6: Oh, udah lama ya. Kalau gajah itu aja. Tujuh Samudra.
0: Tujuh Samudra.
6: Ya.
0: Bentar. Tujuh Samudra juga kelamaan.
6: Kelamaan.
0: Betul, dia 2018.
6: 2018. Udah lah cu, laporin aja gajah di balik batu ada muda.
0: Gajah di balik batu asik. Kelamaan
6: ya. Udah aja apa aja berlari habis lah.
0: Jangan paksa rindu mau enggak, Kang?
6: Ya, itu aja dah.
0: Boleh.
6: Kirim-kirimnya ya. Buat Kang Budi, makasih sapaannya. Terus buat Bang Toyib. Terus buat Egi, suka ngomong naon dah, Bang Egi siapa? Kirit ngomong supaya membawa. Biar kawin-kawin Sabtu kemana kawin deh Egi.
0: Atos, atos, ayo, atos,
6: satu, atos, saya mau ngomong supaya, weh, ini betul ngomong.
0: Atos, atos.
6: Ngomong, mesti ya.
0: Atos, atos.
6: Yang di adunya mulai jatah lain, tukuan gua lain, gimana?
0: Atos, atos, skip, skip, ya. Salam-salam tadi.
6: Kirim-kirim yang buat semua aja ya.
0: Boleh.
6: Terus ya, buat Edi yang goblok.
0: Tos, tos, tos. Aduh, ya mah, apa sindir-sindir. Oke, Saudara Fortuna. Jadi di sini udah ada 5 lagu nih. Buat Saudara Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng, euy.

0: Oke, yo, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, oi. Oke, Saudara Fortuna, masih ada acara yang sama, yaitu update status. Langsung aja deh kita angkat telepon. Udah ada Kang Deden Bantas. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM Genjreng, oi.
0: Genjreng, oi.
1: Ya.
0: Oke, Kang Deden Bantas, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Adito. Sebaliknya gimana, Adito?
0: Alhamdulillah, baik juga.
1: Alhamdulillah, ting sehat ya.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Tetap semangat. Amin. Di tanggal muda ini.
0: Eih, betul. Tanggal-tanggal muda ya.
1: Iya, tanggal muda.
0: Boleh.
1: Mau lagunya?
0: Apa tuh?
1: Jika Rindu Punya Suara ya.
0: Jika, bentar.
1: Jika Rindu Punya Suara. Tahun berapa tuh?
0: Kalau bentar, coba ya. Kita dicek dulu.
1: Iya, cek aja lah.
0: Suci. Boleh, iya. Masuk?
1: Oh, masuk ya? Oh iya, kalau masuk nggak apa-apalah. Salam genjrengnya ya.
0: Boleh.
1: Buat yang tadi naik pertama Kang Ega, ada Teh Anibar ya. Kang Abi juga, Kang Budi Tadelanya ya.
0: Oke. Okay. Teh Aong.
1: Teh Aren, Teh Aren. Teh Olive
0: tuh,
1: juga ya.
0: Teh Aren tadi nuju nyenggolan ya. Nuju nyundulan.
1: Aduh, wing hampur aja ya. Ada buat Julai juga ya.
0: Siap.
1: Buat Teh Olive semuanya, Kang Ayam, Kang Wahyu Tahu, Kang Wendy Tahu ya, Kang Gedean Gembol juga. Kang Sun Tanah juga ya.
0: Siap.
1: Buat Man ini juga ya, buat semuanya aja ya. Karunya Saren naik.
0: Boleh.
1: Ya. Buat Adito sehat selalu ya.
0: Amin amin ya Allahumma
1: rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. Kang Deden Bantas. Saren mana diangkat di Soledad? Teh Aren mana Teh Aren yuk naik dia Teh Aren yuk gaskeun mumpung sepi. Oh Kang Irfan dulu nih di sleep. Boleh halo
2: ya update status kesehatan genjreng euy
0: genjreng euy
2: ya kayak itu Kang Dito.
0: Alhamdulillah sehat Kang Irfan kumaha sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah atuh. Didi tuh halo dok. Cakar tuh di handoffnya. Halo dok Kang. Pami bisi beda negara. Kita rintik-rintik. Oke Kang Irfan.
2: Lagunya ya.
0: Boleh.
2: Lagunya pengen dari Cetrani ya. Doa Rindu.
0: Doa Rindu. Bentar. Doa Rindu dari siapa?
2: Cetrani.
0: Oke, boleh?
2: Boleh. Ya, salam-salam ya buat Kang Deden Bantas ya.
0: Siap.
2: Terus ada Waung juga. Terus buat Olivia Senja.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Kang Santana ya. Terus buat Mais ya. Terus okay. Buat buat Wasum aja ya.
0: Boleh.
2: Ya, dikumpulkan aja.
0: Siap.
2: Bedanya buat Kang Dito aja. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kang Irfan ya tadi teh. Nih ada Teh Aren halo.
3: Juga halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Update status Fortuna apa yang genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Abis durasi AA jadi 7 ralit.
0: Oh. Di Soledad.
3: Semangat, semangat. Oh, sendirian ya?
0: Iya, sendirian sekarang.
3: Oh, iya, enggak apa-apa ditemenin Saudara Fortuna semuanya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
3: Iya, sama-sama. Lagunya pengen Sia-sia Merindu, Ah.
0: Oh, Sia-sia Merindu coba bentar.
3: Tadi
0: ya.
3: Rindu enggak bersuara. Barusan apa tuh, Kang Irfan?
0: Kang Irfan tuh doa Rindu.
3: Oh, kalau ini Sia-sia Merindu.
0: Sia-sia Merindu. Allah, coba dicek dulu ya.
3: Iya ada biasanya mas.
0: Ada 2022 dia. Boleh?
3: Iya. Buat yang barusan

0: buat Kang Egi juga bareng si cintanya, buat Kang Basar, Pok Nuro, buat Mama Sam, buat nenekku, nenek siapa siapa ya, Kang Reja, buat Bang Len, Kang Ujenjay, buat Kang Joko, buat itu tuh siapa teh Pak Ben juga ya.
1: Siap.
0: Buat itu siapa jadi ngarayap teh Meliandri, My Is ya.
1: Okay.
0: Bareng si abahnya Mama Rindu juga, teh Olivia Senja. Buat teh Anibar tadi ada, selamat malam, semoga sehat selalu teh Ani. Selamat malamnya, terima kasih sapaannya teh Ani. Buat teh Asti, teh Ranti, buat Bunda Aca, Mama Shifa, buat teh Juli juga, buat semuanya A.
1: Boleh.
0: Yang lagi pada nyimak, pada dengerin, yang lagi tetap tutup di belakang juga ya. Yang kesenggol mah diutamakan Kang Herlan bareng Kang Surya juga ya, spesial buat Adito yang lagi tugas, tetap semangat ya, selama tugas sampai tuntas. Paling sayangnya buat si Nochan aja deh bareng si Awal. Terima kasih ya ayah.
1: Oke,
0: ditunggu siap yang merindunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di belakangnya tadi diangkat teh Olive. Kemana teh Olive, Soledad ya?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Oh, masuk, kirain teh mati. Tadi teh esok
2: dulu tuh. Masuk, ini ada.
1: Aduh, boleh teh Olive. Gimana kabarnya teh Olive?
2: Update kita keluar tuh naik yang genjreng,
1: ey, asik. Semangat asik terus ya, Teh Olive ya.
2: Alhamdulillah. Arido masih sakit ya?
1: Iya, Arido masih sakit dia. Kita doakan yang terbaik ya buat.
2: Iya, pokoknya semoga lekas sembuh ya, Arido.
1: Amin ya Allah Rabbal Alamin.
2: Jadi bisa mengudara lagi.
1: Tuh, betul.
2: Iya, tuh, bisa ketemu lagi nanti di ke Fortuna.
1: Tuh Kang Rido udah ditungguin teh Olive. Kang Rido kemana ini Kang Rido?
2: Iya kan nanti ketemu lagi kemarin di Fortuna kan. Betul. Kalau udah sehatnya ya udah siaran lagi gitu.
1: Nah gitu benar.
2: Iya.
1: Boleh teh Olive.
2: Kalau kesana teh pasti ada kemarinnya.
1: Ah itu benar harus ada.
2: Harus ada itu, Adito juga kan ada.
1: Eh sakit ah. Boleh.
2: Mau lagunya?
1: Apa?
2: Atur saja Tuhannya.
1: Oh, atur saja Tuhan.
2: Itu kan baru.
1: Baru.
2: Baru saja. Itu mah.
1: Atur saja Tuhan
2: iya.
1: Ya.
2: Iya. Arido kalau ada yang kata-kata yang kayak gitu teh matiin aja gitu ya. Malu ya.
1: Siap.
2: Nah, matiin aja gitu kalau ada yang gimana gitu. Jadi malu kan ini di udara gitu ya. Kan radio Fortuna mah sedunia gitu, jadi pada orang pada dengar gitu ya. Pada meeting udah ya matiin gitu.
1: Okay, siap, terima kasih.
2: Ya mungkin salam ya.
1: Boleh.
2: Buat teh Arennya yang barusannya, makasih ya sapaannya. Buat Marin, buat DM, buat Kang Budi, buat Meliandri ya adikku, buat adikku yang di benteng yang pada meeting ya.
1: Siap.
2: Ada adikku Lilis juga yang kemarin ketemu enggak?
1: Oh, belum. Sama. Belum kayaknya sama ya, Dito mah ya.
2: Udah.
1: Kapan? Malam.
2: Waktu itu yang waktu bikin mie kocok gitu.
1: Yang mana? Lupa
2: ada
1: ya.
2: Enggak ada yang gitu Tayani, itu ada itu Olip itu.
1: Oh, kebanyakan aduh jadi poho. Nanti aku ketemu lagi ya. Kalau
2: iya,
1: ada waktu boleh.
2: Iya, nanti ketemu lagi pasti.
1: Oke, terus?
2: Buat Kang Maman Apero ya, buat ADG ya, selamat malam.
1: Siap.
2: ADG. Sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Buat Ega ya, buat Abiji Kundul, buat Waong ya. Buat Kang Santana, Kang Basar juga, buat Mamah Nurulnya juga ya. Buat Mbak Yuni ya, Teh Anibar ya. Buat Kang Anjus, buat Kang Mus Mulyadi, buat Irfan itu tadi ya.
1: Okay.
2: Buat Alan, buat Herlan, buat Kang Maman Apero, buat Elisna ya, buat Kang AM, buat Kang Surya ya.
1: Okay.
2: Buat Kang Deden Bantas, buat Teh Citra bareng Kang Pajrinya, buat Ujang Jay ya, buat Ibu Ipung Sapuro ya, buat apa siapa tuh Bang Lin ya. Pokoknya buat semua aja deh.
1: Boleh.
2: Ya dikumin aja yang gak kesapa Mahampura Badagi lahnya.
1: Okay, siap.
2: Ya paling mantepnya buat Adito ya. Oh itu siapa ini, oh ya. Siap selalu ya Adito ya, pulangnya hati-hati ya.
1: Siap.
2: Semoga
1: kasih,
2: selamat
1: Salib
2: sampai rumah.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Ucapannya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Olive, terima kasih juga sarannya ya. Nanti kita langsung

0: langsung matiin kalau ada yang gitu. Oke, boleh nih ada Manini. Halo Manini.
1: Halo juga. Update status Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Aduh Manini, semangat gak Manini?
1: Semangat dong.
0: Alah eta. Wow, gimana Manini di Parung Kuda? Hujan apa enggak? Apa caang?
1: Halo Do, Parung Kuda.
0: Oh, halo Do terus ya.
1: Ya, halo Do.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh nih Manini lagunya, ada mau lagu apa Manini?
1: Lagu nama gabung we Manini masuk sieun salah.
0: Atuh ku di ini dulu we judulna apa atau mau dipilihin?
1: Bisa gaya kumaha, pasti hanana.
0: Oh, boleh. Atau Manini sok suasana hatinya sedang seperti apa? Sedih, senang, bahagia?
1: Bahagia.
0: Oh, bahagia terus ya Manini mah ya?
1: Bahagia terus nyagen ini Nini.
0: Boleh deh kita pilihin lagunya yang terbaru nih.
1: Ya, makasih.
0: Siap. Boleh salam-salamnya?
1: Salam-salamna Kang Bang Len, Ujeng Jay, Deden Bantas, Den Gemol, sareng deui Neng Aren, Neng Olive, Neng Jule, Neng Lisna, Neng Meli, sareng deui Mamah Rindu, Mamah Ranti, Pok Nura, sareng deui Maif.
0: Oke.
1: Okay. Mami Papi. Sareng deui Wang Aung, sareng Mamah Nurulna.
0: Okay.
1: Pak Ben, Apih Udin, Kang Basar, Kang Santana, Kang Asun, Kang okay, Reja, sareng deui Kang Surya, Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Kang Anjas, sareng deui Ayah Deni, Kang okay, Herlan, Neng Anibar, sareng deui Neng Lisna, Mamah Dapi, Mamah Dapina, Mamah Citra, sareng Kang Pajrina, sareng Mamah Rita, Mamah Bungsu, Mamah Sipa, Mamah Sam, sareng Mami Mino,
0: okay,
1: sareng Ibu Ipung Sapuro, Bapak Marwan, sareng Ibu Na, Wajang Kis, sareng deui Kanggo Amar Servis, sareng Joko Takuku Wew, sareng deui Kanggo Kang Wahyu Tahu, Kang Bray, Kang Solehudin,
0: okay,
1: Kang Hamid, sareng deui Kang Ook, sareng Api Son Abi Cikundul. Mm-hmm. Nya Abi Cikundul.
0: Betul.
1: Sareng deui Jarwo Kentir.
0: Siap.
1: Sareng Bos Tahuna Cep Tendi, Abah Jaya, Cep Agung, Cep Gondrong. Spesial nama Kang Apunten we anu teu acan ka ieu namanya datos wengi ieu teh.
0: Betul.
1: Tungi itu nya nya cep gitu anu ganteng.
0: Ah gitu.
1: Spesial nama kalau cep gitu anu ganteng, anu kasep, anu bager, anu pang saleh saleh nak.
0: Siap.
1: Saur Manini. Oh bili Kang Asun ke tante acan ka ieu ye. Kang Asun punten nya bili ka panerieun nya ku Manini. Nya update status Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng.
1: Hatur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun Manini. Boleh satu penelpon deui. Mama Enjes. Halo. Manjes, aduh. Bisa ledat Manjes. Coba kita tunggu dulu deh sebelum kita putar lagu. Buat yang boleh naik boleh ya di 08151490797. Atau mungkin kita putar dulu lagunya. Oh, boleh deh, Mama Jazz dulu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status seperti na FM genjreng adito.
0: Genjreng.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, nuju sehat.
2: Syukur ya.
0: Manjas kumah sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat terus ya Manjas ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh Manjas, lagunya mau apa Manjas?
2: Pengen lagunya ngedukung aja.
0: Oh, boleh tuh.
2: Ini silaturahmi ya.
0: Boleh.
2: Buat yang barusan man ini ya. Mm-hmm. Salam kenal dari Mama Inde. Buat Teh Aren juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Dari keluarga Teh Anibar. Buat Bayuni juga.
0: Siap.
2: Buat Kang Maman Apero. Buat Maiz ya.
0: Okay.
2: Buat Teh Olip. Teh Olip, Mama Inde semangat dukung. Buat buat semuanya aja.
0: Oke, okay, boleh.
2: Buat yang udah pada naik aja semuanya ya.
0: Siap.
2: Buat Adito salam tugas sampai tuntas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Adito juga tetap sehat ya.
0: Amin, amin. Kita doakan yang terbaik ya.
2: Iya. Walaupun belum ketemu pan, kita saling mendoakan.
0: Nah, betul banget, harus ya.
2: Pokoknya sehat selalu, semangat ya.
0: Siap.
2: Adito pulang hati-hati ya.
0: Dikabarin, diinfoin ke Ido.
2: Kapannya kasih sayangnya buat suami aja.
0: Oke, boleh.
2: Kapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kang Maman Avero, boleh deh karena belum tadi Manjes enggak nge-request lagu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Update status Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng.
3: Malam Bang Dito.
0: Selamat malam juga.
3: Sehat.
0: Kang Maman Avero, alhamdulillah sehat.
3: Terima kasih kalau sehat malam. Kang, lagunya
0: boleh.
3: Dari Nabila Maharani.
0: Apa tuh?
3: Bila nanti.
0: Bila nanti itu bukan? Bukan.
3: Iya. Kirimnya ya.
0: Bila nanti dari siapa?
3: Ya.
0: Dari siapa?
3: Dari Nabila Maharani.
0: Nabila Maharani. Oke, boleh.
3: Judulnya buat Ratu ya, buat Majesi. Terus buat Waong. Buat Man ini, buat Jaden Bantas, Bang Budi, Mbasa. Terus buat Santana, Bang Surida, Mas Serti. Terus buat Pak Ben, Pak Len. Terus buat Ipung Sapuro.
0: Siap.
3: Buat Meis. Terus buat Naruyandi, Gula Aren, Gula okay. Batu, Gula Merah. Terus buat apa aja buat semuanya aja.
0: Oh,
3: terus ya buat Bang Dito, semoga sehat selalu. Obat Olip biar sinjang kupar. Terima kasih Bang Dito.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya di sini udah banyak ya. Jadi kita puterin dulu lagunya. Dan untuk Soda Fortuna jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng.

menyia-nyiakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesel.

Oke, yo, 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng di Sukabumi, genjreng. Oke, sudah Fortuna tidak terasa ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 23:48. Jadi pertemuan kita kali ini juga akan selesai tepatnya itu 12 menitan lagi. Dan kalau begitu kita tutup aja untuk acara kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan mohon maaf untuk semua, kepada semua saudara Fortuna, ketika tadi ada trouble sedikit ya, mungkin problem sedikit dari penelpon. Dan itu kesalahan Dito karena gak langsung dimatiin, jadi membuat pendengar mungkin kurang nyaman ya. Jadi Dito meminta maaf sebesar-besarnya, karena ini juga tanggung jawab Dito. Dan juga terima kasih untuk saudara Fortuna yang udah ngikutin atau mancok terus di 90,7 Fortuna. Dan juga udah nemenin Dito dari jam 9 sampai akhir acara kali ini. Dan juga untuk saudara Fortuna, makasih banget yang udah nelfon-nelfon juga ya, yang udah ikut bergabung di update status dan juga doxin atau ya acaranya Dito. Kalau begitu, sekaligus mengakhiri acara di hari ini, saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini lagu terakhir dari Dito. Sebelum Dito pamit atau pulang ya, sekali lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fortuna, selamat pagi dan selamat datang di acaranya Warawiri Fortuna FM Genjreng. Ya, hari ke-7 di bulan Juli 2026 di pagi hari ini sampai dengan jam 9 ditemenin Pongki dan juga ada Bais Padalan yang siap menggenjrengkan acara ini. Dan tentunya buat kalian semua yang mau dengerin lagu dangdut remixnya, favoritnya juga, silakan stay tune terus sampai nanti jam 9. Sekalian kita genjrengkan juga dengan say say hey, salam-salam. Terus juga ada perkiraan cuaca kota dan kabupaten Sukabumi, serta juga ada berita terupdate dari kota dan kabupaten Sukabumi juga. Selain ini aku bakal say say hey, tapi selamat pagi buat semuanya. Dan yang lagi beraktivitas, selamat pagi selalu dan digenjrengkan.

0: Everybody in the house, clap your hands now. Sembilan puluh koma tujuh kotor kotor SSR.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kotor

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM. Ya, Bayi Spa, selamat pagi, good morning. Morning all, ya selamat pagi semuanya.
1: Morning
0: kembali di acara Warawiri sampai jam 9 seperti yang aku tadi ucapkan.
1: Di hari Selasa bernuansa.
0: Iya.
1: Hari ini nuansanya
0: apa nih? Nuansanya baju kodok.
1: Enggak
0: nuansanya. Oh, itu gitu soalnya aku sekarang mau bikin konten sama ibu bos, Bu Farah katanya.
1: Pake baju kodok. Gitu
0: ibu juga pakai bertiga jadi.
1: Oh. No.
0: Kenapa Mbak? No. Mungkin sekarang bukan terlihat kodok lagi. Apa yang kecil tuh?
1: Apa?
0: Kecabung. Apa? Kecebong.
1: Kecebong.
0: Kecabung sih anaknya. Kalau pakai aja Mbak kalau punya. Jadi kita komunitas kodok Fortuna.
1: Oh, gitu. siap.
0: Nanti next ya, Mbak ya.
1: Oke.
0: Bakalan cuaca siap mengizinkan di jam hari ini. Mm-hmm. Karena tentunya sekarang tuh di jam 6:32, tapi aku sebenarnya mau saya dulu ini.
1: Mm-hmm.
0: Wajar lo miss call, selamat pagi buat Abah Darsa Geopark Shoto.
1: Pagi.
0: Selamat pagi yang udah di WhatsApp miss call juga Mama Nurul di sini Wawang, selamat pagi ya.
1: Mel pagi.
0: Terus juga Kang Endang juga selamat pagi. Marin dari Ekon selamat pagi ya.
1: Mama Rindu.
0: Ade Duit.
1: Ibu Ipung
0: Sapura
1: Kasep. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Teba Lebat juga selamat pagi.
1: Teh Olive. Terus juga Teh Dela.
0: Teh Nibar juga selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bang Budinya selamat pagi. Bang Budi kemana wae? Ternyata Bang Budi itu kalau lihat di TikTok listernya itu sibuk banget. Lagi beraktivitas cari cuan, sekarang jadi pencari cuan sejati, pencari rupiah betul. Jadi perinya malam aja katanya. Siap. Terus juga selamat pagi Pongki dan Bayi Spiki itu untuk ini yang buat Kak Ade Duit. Maman Apero, Mama Angels, selamat pagi. Mama Nini, terus juga Mami dan Jan juga.
1: Mami Mino.
0: Mami Mino.
1: Selamat pagi.
0: Terus juga Kang Santana, selamat pagi buat Teh Arena Glasari, Kang Irfan Nyomplong juga ya. Terus juga buat Kang Surya.
1: Wilujeng.
0: Buat Bikun ya, Abi Cikundu.
1: Oh, Bikun.
0: Ya disingkat Bikun.
1: Aku kira Bikun.
0: Untung enggak Bihun. Laper meren ah. Mama Indah, Mama Syifa selamat pagi. Waong. Kang Surya ya, terus juga yang udah miss call ini buat Lisna. Selamat pagi Lisna, juga buat Ibu Fatmawati ya. Terus juga buat Kang Egi dari Lembur Situ, Kang Deksa juga
1: pagi,
0: ya.
1: Pagi semuanya.
0: Kang Santana, Joko Taungu, Bakar Dia, Ujang J, Api Udin, Deden Gembol, Deden Galang, Deden Bantas juga selamat pagi.
1: Ya.
0: Pak Nur, terus juga ada Teh Yati Bali, Tercita Kang Pajri selamat pagi juga ya. Teh Ai Bonita, Teh Ai Sukabumi, Epa Bonita. Terus juga buat Kang Aba Anom. Selamat pagi Pak Anom, Kang Adit, Ngarurututut, Mama Dapi juga selamat pagi ya. Siapa lagi mau biasanya?
1: Pagi Ispa untuk Mama Bungsu di kawasan Bojonglopang.
0: Ya Mama Bungsu
1: Bu
0: selamat
1: Mimi
0: pagi.
1: Bu Mimi di Bojonggenteng, Po Ita di Karangtengah Kang Mus, Teh Dewi Endangnya. Sudah menang Po Emi, yang dekat juga ini Teh Ani ya di Cijangkar. Anibar, terus juga Mama Eha, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Mama Ponti, Taman Bahagia, Ponura, Mama Davi, Mama Indah, Wilujeng Enjing, selamat pagi.
0: Selamat pagi, good morning.
1: Pagi juga untuk TIS di kawasan Cibadak, Bejuan Tehina, Teisha Isha di kawasan Pelara semua.
0: Betul.
1: Ada Kang Jackson juga, Brahma Kumbara, Wajang Kisnya juga ketinggalan.
0: Wajang.
1: Ya. Terus Badarsa di Gopak Celotu, Lejeng Enjing, Mama Rita, Kong Basarnya juga di kawasan Pasawahan yang punya ujung-ujung genteng, kawasan Ciko juga, Sawarna juga selamat pagi, Wilujeng Enjing.
0: Wilujeng Enjing, warna mah. Terus selamat pagi juga ini untuk Bang Lens.
1: Pagi.
0: Pak Ben juga ya, Bu Ipung katanya assalamualaikum, terima kasih sapaannya, selamat pagi juga buat Inggris pada Apo Anki. Iya, terus juga buat Dennis PCM juga ya, Mama Syam juga selamat pagi. Mama Indah jadi gini.
1: Pagi-pagi semua.
0: Teh Ako sampai Tri Imut di Genjreng ya, Teh Isi Badak juga. Ya udah tuh, let's go. Tri Imut, Imut gak aslinya Imut. Selamat pagi Aponki, Teh Isba, semoga
1: pagi.
0: Sehat, banyak rezeki ya.
1: Amin.
0: Semoga selalu diberikan kebahagiaan,
1: amin.
0: Yang di grup juga ini Teh Mel juga digenjreng Teh saya.
1: Yuk,
0: perkiraan cuaca langsung dirinci untuk di detik ini 21 derajat Celcius seperti biasa kita seperempat setengahnya dari cuaca Prancis ya.
1: Seperempat ya.
0: 21 derajat Celcius. Mm-hmm. Untuk presipitasinya 2%, rata-ratanya kelembabannya 96% dan anginnya 2 km per jam. Untuk cuacanya Selasa di jam 6.36 ini yaitu 21 derajat Celcius. Mm-hmm. Langsung kita lihat untuk perakiran cuaca kedepannya untuk kota Sukabumi terlebih dahulu per tanggal Selasa 7 Juli 2026. Hmm,
1: tanggal 7 aja. Hah? Udah tanggal cantik nih, 7-7-2.
0: Oh, aku baru 6. Seumur hidup bacain ini, Mbak. Perakiran cuaca baru lihat ini cuaca seperti ini.
1: Apa?
0: Udara kabur.
1: Udara kabur itu seperti kabut.
0: Oh. Mm, oh gitu.
1: Iya, coba deh di Abah Google.
0: Abah Google Yusur, udara kabur itu
1: udara
0: apa
1: kabur
0: gitu.
1: Kabur itu kayak
0: apa berkabur. Itu udara kabur gitu ya.
1: Kalau kabut
0: nah,
1: itu biasanya
0: udara kabur Bang Pongki.
1: Halo Jo. Oh, dikira teh udara terus lelah kali jenuh. Jadi kabur.
0: Gitu kaget shock kan. Jangan dulu kabur. Oh. Udara kabur atau biasanya bahasa ilmiahnya tuh haze ya. Hmm. Bukan AG yang angin gelembung atau haze. Adalah fenomena cuaca di mana partikel kering seperti debu, asap dan polutan Nah, dan polutan mengembang di atmosfer dan mengaburkan kejernihan langit alias berkabut. Oh, berkabut tuh sudah pertuna inti nama berkabut. Intinya mah pakai kacamata ya mama sudah lah ya. Nah, ini langsung aja kita ke perakiran cuaca. Untuk Gunung Puyuh itu akan diperkirakan udara kabur alias ubur ya, udara kabur. Untuk suhunya 20 sampai dengan 27 derajat Celcius dan kelembabannya 65 sampai dengan 98%. Untuk Cikole dan juga Citamiang itu sama-sama udara kabur dengan suhunya sama-sama 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Terus juga ini untuk Citamiang, Warudoyong sama-sama udara kabur juga.
1: Okay.
0: Citamiang, Warudoyong udara kabur dengan suhunya 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Terus Baros dan Lembur Situ udara kabur 20 sampai 28 derajat Celcius sama-sama udara kabur Lembur Situ juga ya. Dan Ciberem ikut-ikutan ini ya, udara kabur juga.
1: Ikut-ikutan
0: Anda tetap munding.
1: Kalau cuaca tidak tetap
0: munding beda ya, Wak.
1: Oke, Wak. Manusia baru.
0: Manusia baru turut munding. Oke. Ya udah Mbak, untuk kabupatennya kira-kira seperti apa?
1: Untuk kabupatennya pagi hari ini, hai juga.
0: Kok gitu ya yang nanya? Terus
1: hari ini di Pelabuhan Ratu cerah sekali ya, buricak bulinong di sini 22 sampai 30 derajat Celcius.
0: Okay.
1: Gimana sunrise-nya ya?
0: Sunrise.
1: Kalau sore sunset-nya.
0: Eh jangan, sunset. Itu yang viral sunset. Jadi kasih bocil.
1: Jadi inget bocil ya.
0: Jadi bocil.
1: Aduh, bocil ya. Siap. Untuk simpenan juga cerah sama seperti Pelabuhan Ratu 20 sampai 29 derajat Celcius, kecerahan nampak sekali di Cikakak juga, terus juga Bantar Gadung. Dengan suhu yang sama, Cikakak beda tipis dengan Bantar Gadung 21-29. Untuk Cikakak 21-30 derajat Celcius untuk Bantar Gadung ya. Cisoloknya 20-28 derajat Celcius cerah juga. Nah, Cikidangnya dia berawan 20-29 derajat Celcius, adem ayem berawan. Lengkongnya cerah ya, Jampang Tengah juga cerah.
0: Yoi.
1: Warung Kiara cerah. Terus Cikembarnya berawan. Nah, Cibadak kebagian udara kabur. Cibadak, Nagrak, Parung Kuda, tahu dah nak kabur tah. Bojong Genteng berawan. Parakan Salak juga berawan. Cicuruk udaranya kabur. Cidahu cerah, Salpanunggal cerah, Kebandungan berawan. Waluran udara kabur, Jampang Kulon juga udaranya kabur. Ciamas cerah, Kalibundar udara kabur, Surade, Cibitung, Ciracap itu cerah.
0: Cerah ya.
1: Gunung Guru kebagian udara kabur. Barangan Cantayan juga Cisaat, Kedudampi, Caringin sampai Sukaraja udaranya kabur. Kebon Pedas kabut ya, berkabut. Cirenghas juga berkabut. Sukalarangnya berkabut. Pabuaran udara kabur. Purabaya udara kabur.
0: Sehingga kuatnya kabur ya,
1: kabut. Agar Bitung kabut kebagian ya. Selamat pagi Sagaranten cerah hari ini. Curug Kembar cerah, Cidolok cerah sampai Cidadap dan Tegal Bulut itu cerah. Nah, Cimanggu udaranya kabur sama sebenarnya Ciamber, dia kabur juga udah dengan suhu yang sama 20 sampai 26 derajat Celcius.
0: Ya.
1: Itulah untuk praktik pagi hari ini. Ya. Apapun kondisi cuacanya, mau udara kabur, mau cerah, mau berawan, mau hujan ringan, kita syukuri, nikmati aja ya prosesnya. Apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita nikmati. Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Luar biasa, takbir.
1: Banyak Akbar. Bersyukur karena dengan banyak bersyukur kebahagiaan kita rangkul. Kalau banyak mengeluh, pusing diri kamu.
0: Betul. Apa masih ada terbaik, penting banget yang baik supaya bangun tidur dijejali dengan positif vibes gitu ya. Apapun penyakitnya, sakit, doa terbaik, yang penting kita happy aja. Dan jangan lupa, karena mungkin cuaca udah hujan berapa hari, Mbak?
1: Sekitar tiga empat lah ya. Hujan paling sebentar, waktu
0: hujan
1: aja kan.
0: Iya betul.
1: Ya udah, nggak apa-apa, cuma dicipratin doang.
0: Alhamdulillah gitu ya. Yang penting jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, untuk terhindar dari penyakit dalam cuaca ekstrim.
1: Itu
0: panas, betul. Apalagi sekarang panasnya Sukabumi aja, yang biasanya aku siang-siang itu aku sering nakar, Mbak. Nakar gak tuh?
1: Nakar, what's is the meaning nakar?
0: Sering kayak
1: nakar is?
0: Nakar is dicelupin.
1: Dicelupin. Nakar
0: itu kayak apa ya, di
1: itu bukan kue yang bulat-bulat dijilat.
0: Bukan dong. Anuan ya. Nah, cuaca panas kemarin, panas banget ya. Dehidrasi itu sering banget muncul.
1: Nakar teh.
0: Nakar teh ya ditakar.
1: Ditakar. Aku kira singkatan.
0: Enggak dong. Ditakar kayak cuaca panas dulu itu biasanya paling panas 24, 25, 26 lah. Sekarang kemarin 29, 28
1: jadi,
0: gitu ya.
1: Jadi gimana takaran nih ceritanya?
0: Iya, kalau lebih panas dari biasanya berapa Celsius nih kayak gitu ditakar. Takar aja gitu.
1: Kira-kira
0: apa tuh?
1: Ya itu ditakar.
0: Bukan BMKG sebenarnya. Ya, perkiraan dong.
1: Ya.
0: Pokoknya minimal minum itu 2 sampai 3 liter per hari, Ba.
1: Oh, jadi maksud kamu ditakar itu kayak minum ditakar.
0: Iya, ditakar seperti itu jadi, semuanya.
1: Oh, iya. Jadi
0: pantum.
1: Paham.
0: Panas.
1: Aku kira naon ditakar, cuaca ditakar.
0: Enggak dong, ngeri. BMKG aja meleset lagi aku, bukan meleset lagi tiku jubar, menurut minum 2 sampai 3 liter per hari ya.
1: Yeah.
0: Hindari minuman kafein kayak contohnya teh gula, kopi. Apa?
1: Berapa itu kalau
0: jadi dugong?
1: Kalau itu.
0: Satu drum.
1: Itu
0: satu ton. Itu berapa ya?
1: 1000 liter. 1000 itu mas, 1000 liter.
0: Oh iya ya.
1: Jadi ingat komennya Pak DP.
0: Apa Pak?
1: Iya, minum air satu itu. 1000 liter.
0: 200 liter hingga 208 liter.
1: Itu apa namanya teh namanya? Toren.
0: Betul. Bayang dulu. Lain bentar deh, ya Allah.
1: Heeh, moe ditoren mah enak. Cuaca kita
0: betul. Jangan lupa pakaian sesuai, Pak.
1: Pakainya
0: sesuai ya, kalau musim panas ya pakai yang ringan-ringan aja.
1: Ade, ringan-ringan. Dikati di Pulau Bali.
0: Maksudnya bukan seperti itu ya. Ya kaos oblongan, terus kayak kemeja yang enggak berat gitu ya. Ya kalau pagi seperti kita, Pak ya. Kayak musim dingin nih.
1: Aduh.
0: Kalau aku sama Bang ini biasa, Mbak, pakai kupluk.
1: Kan ruangan khusus.
0: Betul.
1: Ruangan khusus.
0: Khusus banget. Daya tahan tubuh seperti yang lakukan konsumsi buah-buahan dan sayuran penting banget.
1: Itu juga.
0: Makan 4S ya. 5 sempurna.
1: Kade ulah seblak wae di daang.
0: Oh, saya banget.
1: Cilok seblak.
0: Seblak apa Pak tiap hari atau asal ada apa ya penyimbangnya?
1: Iya, sayurna.
0: Sayurnya seblaknya.
1: Ngamam seblak, aduh, apel, jeruk kayak gitu, buah-buahan
0: apple, secara apel.
1: Kalau cocok ini enaknya semangka, melon.
0: Iya, kalau haus-hausan gitu ya seger.
1: Yang banyak airnya.
0: Air-airnya.
1: Buah-buahan yang banyak airnya itu kayak semangka
0: ya,
1: kan.
0: Benar, sayur-sayuran, minum air putih, buah-buahan, jam yang paling penting itu adalah.
1: Tapi sayuran juga dipilih kumaha atuh, asam urat.
0: Masih ada sayur yang dihindari, Pak?
1: Biasanya yang hijau-hijau.
0: Aku baru tahu.
1: Aduh, kamu kemana aja?
0: Pura-pura nggak tahu aja sih sebenarnya.
1: Gitu.
0: Oh, yang hijau-hijau itu dihindari.
1: Acting
0: dari tadi acting.
1: Hebat.
0: Oh, ternyata kalau yang punya asam urat itu yang hijau-hijau dihindari.
1: Biasanya asam urat.
0: Tapi mbak yang satu ini?
1: Sama
0: dihindari juga.
1: Iya, asam urat.
0: Pantes. Oke, agak picky eater ya. Pilih-pilih makanan but is
1: asam
0: okay.
1: Asam urat, uratnya urat naon tah?
0: Urat
1: karet.
0: Urat karet, urat aren. Uran aren berarti namanya. Yang paling penting mah gula aren. Pastikan tidur 7-8 jam setiap hari. Dan itu, akhirnya
1: bobo yang kadang-kadang ya pastikan ya buat Bang Pongki.
0: Aku udah normal kok. Udah 2 bulanan kan akhir.
1: Alhamdulillah.
0: Kayak kemarin begitu. Aku jam 5 itu pulang. Aku alhamdulillah ya. Mm-mm. Fortuna hidup lebih sehat. Aku, Kak Anggi, Kak Tiara sama Kak Sama itu olahraga. Dari jam 5 sore sampai jam 8 malam.
1: Oh, jadi kemarin sore olahraga.
0: Lari, main sepeda. Nanti ikut
1: dong.
0: Ya. Nanti harus ikut olahraga malam.
1: Olahraga.
0: Gimana?
1: Satu bata. Oh. Sambilan Pongki.
0: Langsung jadi konstruksi. Borongan ya, Mbak?
1: Bukan.
0: Oh, bukan borongan.
1: Itu di toko bangunan.
0: Oh,
1: iya.
0: Oh, sambilan.
1: Sambilan.
0: Dari penyiaran.
1: Jangan
0: salah. Jadi kalau pulangnya kemarin jam 8 langsung letih, lesah, lesuh.
1: Aduh, lesah, lesuh. Eh, lesah.
0: Lesah kata.
1: Letih lah.
0: Letih, lesah, lesuh. Lesah tuh kayak pecah badannya. Oh. Jadi pulang ke rumah nyari suku, nyari awak yang dipijit.
1: Karena mungkin cipanas. Itu baru kemarin Pongki di langsung digeder mencekdahin.
0: Iya, tapi enak banget Mbak, tidurnya nyaman.
1: Oh, nyenyak. Emang kalau harus olahraga pasti tidurnya nyenyak. Harus sering dilakukan ya Pongki.
0: Iya, jadi tidur tuh jam 9. Alhamdulillah banget.
1: Besoknya bablas.
0: Awal-awal doang. Biasanya kalau warga Indonesia tuh pomo awal-awalnya aja gitu.
1: Iya,
0: gak konsisten
1: tren, ya.
0: Betul.
1: Ikutin tren.
0: Ya itu sih gimana ada teman sih sebenarnya.
1: Eh, but anyways, gimana ada teman. Jadi pikirannya gimana ada teman. Berarti
0: temannya temannya mikirin kita enggak sih?
1: Sok kadang-kadang.
0: Pokoknya ya apapun mau sendiri mau. Yang penting di rumah juga olahraga kecil-kecilan itu ngaruh banget. Betul.
1: Segala sesuatunya harus dirutinin olahraga.
0: Gak usah jauh-jauh keluar. Yang penting di rumah olahraga kecil-kecilan. Push up ya. Terus pull up. Terus juga sit up. Terus juga ada pull up. Ada squat jam. Apapun itu olahraganya ya dilakuin aja. 15 menit cukup kok. Yang penting berkeringat ya. Seperti itu. Konsumsi vitamin C itu untuk tambahan keringat. Itu penting banget. Seperti itu ya. Untuk terhindar dari cuaca ekstrim. Biar kita bisa apa ya, mengikuti cuacanya dengan baik gitu. Iya dong Mbak. Selain saat ini kita bakal balik lagi dengan berita terupdate dari Kota dan Kabupaten Sukabumi. Yo, tetap ada acaranya Warawiri Porto FM.
1: Genjreng.
0: Yo,
1: gerak.
0: Yo, senam.
1: Tom Namrua, iya, segala lamakan.
0: Lamakan.